Ya, duduk atas rumput. Udahnya, ia ngambil 5 tukuk roti dengan 2 ikut ikan. Nengkadah ke langit, lumrik terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya, lalu nyuak ke nyak ngagai murid ia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Genap ikut orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid ia mai 12 itik bakul terpenuh, laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit bisi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munopuang, udah yang ningo berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ia ngerari ke diri, laban ti dekat belelak ari ti degulu bala mayuah, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Netiah ke Saint Mark, bala murid Jesus dang baru pulai berjalai ke pengawa, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua gelili, nang mayuh benar mensia. Lalu pedis benar alai kita ngiga, alai ulih ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita, di gelili bisi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia, tialai setik-setik negeri bisi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danau nya mutik 13 km pemesai, lalu mayuh lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sidak nyamai depan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayuh. Laban ia berguna kejam tak masa kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu megak tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia tepatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara ari musuh ia. Jesus megak nemu, regang penyosmak megak, lalu ia megak dekat ngenak peluang ti kediri begulai ngolah talam. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengering ke semangat ia dalam ia ti kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup kediri, lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pederi ngau bala pastor. Kita berguna ke tempuh, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak dengan Allah Ta'ala, serta nerima pemayak dengan pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut nak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang, lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita megak tidak panjai. Bisik sekedap kita nada hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang dalam proses yang tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita nengok bala orang mayu nak merik Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu, lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat, tengah utara danau Galili, lalu nganti ia dari seberai danau tikok de tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat, ngakai bala orang mayu
tindak berunding terkebab bahasa kaya terdekat belalak. Tang dang baka Jesus, anang kaya kak ringan. Lebuh ya sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya, ia berasai balak sinuk kesidak. Ia lalu ngerai kesidak serta meri sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada kemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinuk, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba ke kebeli serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tingasuh Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai kediri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku ngasidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sidak habis lapar serta luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sidak makai. Bala sidak murid Jesus madah ke sidak muti besi 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemiak. Ia sama besi ngulu Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngau rotinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Udahnya, ia lalu mecah kerutinya, lalu magi ngagai bala murid ia, ngasuh sedak nyadung ngagai bala mayuah. Tidak diatur duduk datas pada rumput. Lalu, nitiah berbaca kita, semua bala terdiak makai ngau cukup kenyang megang. Lalu, laluah pemakai tergumpul sidak. Udah semua habis makai bisik 12 bakul. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia bisik 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew tu ndak nyengkawam bala Indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar agi ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tepat meri puji ngagela talo apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuh Allah Ta'ala merekat kaya apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi terpandak. Ndai buah tak panjai sembiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelala semua utai dan datai ari Allah Ta'ala magang. Lu kita patut ngayan ke Allah Ta'ala, kita megak ngelala tu. Hari kita temerik terima kasih ngaga yang. Bok pengawak temerik orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi bok pengawak temerik orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisik megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngau ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedempu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemar itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, timurid ia, dia kena yang reja pengawak ia di dunia tu.
serta megak dikenak ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuhan Jesus kemaya ritu. Amat pengawak di diasa Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu ngenakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pan tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuhan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tau nyadi cukup. Menyadi, kita sangka aku ndak boleh nemu ngau benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jala ikan 2 ikutnya ngau roti 5 tukuk tu tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai dia temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuhan Jesus. Lalu pemakai tadi bisik 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyadi tu bakal kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul dia ti kurang benar pengarap. Jalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkak ke aku nak tu. Lalu kena aku ngangkat ke diri, aku baik bala peninga sama dia jenuh sekejap, serta lu sama aku bersamping gara tala ti petara ngapai kita. Ini nak sampai ke lingkup ke minggu tu, ini minggu Trinity ke-9. Allah Ta'ala ti madup kuasa tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup dengan penampak Ekklesia Nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar dari pengasih Nuan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah roh. Ianya pengerindu, dengan pengaga, dengan pemayak. Oleh Jesus Kristus dan Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nangalah Ta'ala siku ajak, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

Ya, peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup Gulai Ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Mari selamat pagi ngagai kita peningat. Terima kasih laban agi bilih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Ngagai kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam kerja tu nyangkanya benung pejalai nuju ke gereja kini ke pagi tu tau ke kita nyangkanya bisik mindah ke bukai kini ke pagi tu ngarak ke sama ulap jimat berbaik ke perengkau pengangkut ya kelebih lagi berndu ya ke benung hujan jam ke dia tu au di bandaraya Kuching kelebih lagi berjalan Piramli pagi tu peninga bisik hujan dah lama pagi tu tadi au tentu ya jalan kita licin tau kelicau ngarak ke kita sama bela berjimat apa yang kita itu tadi berbaik ke kereta au ngarap ke datai sangkai berno ya ke dituju buju serta selamat ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngakai peninga YFM ke pagi tu ya ya kenang ya seluruhan bugulai ngau kami 24 jam sehari. Okey, jadi tu peninga dekat maca pesan berat dia ke bisik diterima kami bahawa YFM jadi tu pesan ngetas ulit out. Jadi pesan ngetas ulit tu datai hari berinyang anak pengabang dekat madah ke ngetas ulit niang bini ya niang ibut anak agoi niang ibut anak agoi tau ke inai dom tau ke inai dom kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 lemai ba nombor 2G lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kebelayan ke dia ba Permai Sibu Sungai Banyak, Sungai Rasau, Sungai Sebedil, Sungai Tutus, Rantau Panjai, Batu Burek, Tanjung Penasu, Engkalat, Bukit Awop, Terumah Bungan, Sibu Jaya, Sentosa, Kemuyang, Bintulu, Miri, Kuching, Bukit Besai, Bawang Asan, Sungai Bidut, Engklili, ngau semua kebang belayan ia kebukai ke nak uliah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi penerang ke sili agi peningat kita tahu bertanya terus ngagai berinyang bernomor 012-895-7709 tau ke Bini Dom 010-240-8988 ya. Aku nanduk pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai Ari Brinyang anak pengabang madah ke pengawak ngetas ulit ni yang bini ya ni yang ibut anak agui.

tau ke inadum niang ibut anak agoi tau ke inadum dekat dia tu kena 8/8/2026 jam 7 malam ba 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi penerang ke sila agi peninga kita tau terus bertanya dengan Gabriel yang bernomor 012-895-7709 tau ke Binidum 010-240-8988 ya. Okay, jadi udah tu lagi peninggal mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai dengan Pastor Raymond Guling sitik program tik di keluarga Ken Michael tang sebenarnya tu lagu ke di baik Castello Jawi ketiak jari seribu ganti YFM Pengerak Pagi.

kita ba dinidinindor. Kita ulih dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulih mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan WiFi nak ngira dini ala kita.

0: Shalom.
1: Selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok berpengerai serta likun dalam pengrindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ninga kejaku Tuhan. Tidak harap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan lengkak ke dulu utai bukai lalu dinga ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansak kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagak Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi aku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu kita berarti ke setiap hari mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat merosak nyawa ngemedis kita tang tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus perkara ti datai dekat ngemedis, dekat ngerusak, kita lari laban ngendua ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan, ngasuh nuan, tetap hidup. Tajak pen, pengalaman, toko penelebok nuan, asai ke ngenggam semangat. Yang kau mayo bukai tadi, bisik peluang oleh nusui ngagai pengandiri. Ngi aku pun bisa. Tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tak nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman ya, nerang ke pengalaman ya, nyerita ke pengalaman ya dalam perang dikelilingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan. Untuk penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nemiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dengo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Mena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan di sebekal tang Tuhan tentu ngayan ke diri nulung kita. Haleluya. Nama pengawak tidak gagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bawa ayat 19 ayat 9 madah ke mana hagi Arab ke Tuhan hari tiba pangai bawa tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita hendak dikelilingi mensio tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko belantu ngau melikat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ia udah merekat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ia di surga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ia nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah pansut arih kereta ti endak de beriak ya lalu keretanya belabuh belancar maliak ya kibok kanan nadai terpedak ke orang dia ya lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus ti ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi. Nanti nak dia kengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya. Labuh ke baruah. Labuh ke darung. Dan mau tadi nyadi. pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia. Namo nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa derimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih digigok kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ya. Laban ku ya madah bot dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut menyitu. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bot nur siti aja. Nada siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngol. Kangau nuan bayak kengar tau kau mimik seminok bisik bunyi. Tuhan ni ngol. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dekau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik dini-dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri. Tuhan bisik dalam semua perkara. Nyalai harap meh ke Tuhan. Laban yo rindu ke kita. Lalu dekok nyawut sampai kita. Amin. Amin. Haleluya.

Ya, Nyenaka, aku mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Begulai dengan Pastor Raymond Guling Siti program ti di keluar ke Ken Michael Peninga ya. Jadi beri selamat pagi ngagai bala Peninga tu Naka kita begulai ba awak pengerak pagi pagi tu ba pagi hari Minggu 2008-2026 bertemu baru kita ba awak ke Bukai pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ya ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus begulai dengan pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ya ke dia di luar menua Sarawak boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngamaga RTM klik nangkan ke tok lagi Peninga ya. Jadi ninggal ke kita ngau duit lagu tok lagu rohani tang sebenarnya tok lagu kedibai Hillary Tawan Acai Nuan Bisi Pangan Baru ngau tok Peninga mupuk dulu aku Tuhan merekat kita semua. Bye bye, selamat hari Minggu.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: memories. Bimbang FM, pasti di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Baik, kembali lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati untuk hari ini Ahad 2 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Alhamdulillah, anda bertemankan N untuk pagi ini sehingga pukul 12 setengah hari. Pastinya pilihan lagu-lagu terbaik, hiburan untuk anda dan juga perkongsian info info semasa. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak. Semoga anda semua ceria, sehat, di samping apa jua yang anda lakukan. Dan N sudah pun bersiaran langsung di Facebook Limbang FM. Anda boleh hantarkan juga ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM pada pagi ini. Baik, di jam yang pertama ini juga nanti Anne akan kongsikan info ramalan cuaca. Kita akan ketahui keadaan cuaca semasa, mungkin juga hari ini cuaca panas ataupun cuaca hujan. Sama-sama kita nantikan nanti, Anne akan kongsikan di jam yang pertama. 10 pagi dunia, 10 pagi akan disiarkan. Dan di jam yang kedua nanti saya akan bersama dengan rakan penyampai di Mira FM dan juga Bintulu FM. Lusi pertemuan kita hari ini, Halu, memberi peluang untuk anda menyampaikan ucapan salam pada pagi ini. Anda boleh hubungi talian 5FM 085211.

bersuara Insomniac dan juga Yoni Boy. 9.26 minit pagi dan saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini. Baik, sebelah pagi diramalkan tiada hujan, pada sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Manakala untuk sebelah malam diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan untuk keadaan laut di perairan pada hari ini, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Dan angin bertiup dari utara ke timur laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu di permukaan bahagian Limbang mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah disediakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini Ahad 2 Ogos 2026. Untuk makluman kita bersama, memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Maklumlah hari ini Ahad, mungkin juga ada yang nak membawa keluarga bersantai dan juga tak kurang juga yang nak mengemas rumah, kawasan persekitaran rumah anda pada hari ini. Okey, jom dengarkan lagu daripada Haziq Rosabi dan juga Baby Shima dengan lagunya Pujuk. Teruskan anak kekal mengarahkan anak geng sambat. Hadiah kita ni pasti di hati.

Kau pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indon, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the wind.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta bahagia.
0: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa money swan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.
3: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Jika ada, kau akan kujaga. Iman Troy. Zain Nakal.
4: Tak bagi tapi kau pergi. Apa guna semua janji.
3: Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena, Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert, dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.

Anda masih lagi mendengarkan King Samban. Adio kita ni masih di hati 9.49 minit pagi. Tepat jam 10 pagi. Dunia 10 pagi akan disiarkan. Dan selepas itu di jam yang kedua, bersama dengan rakan penyampai di Miri FM dan juga Bintulu FM, menerusi halu 10 pagi hingga 11 pagi. Anda boleh hubungi talian 5FM 085-211-246 ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda pada pagi ini di ruangan komen Facebook Limbang FM. Apapun, dengarkan dulu lagu daripada Harry Khalifah dengan lagunya Bunga Larangan.

siaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Miri FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.

0: Gentle Man of the Devil sama waktu sekarang 10.7 minit pagi dan kita bersama kembali untuk pertemuan menerusi segmen Halo. Okey, untuk pertemuan kita pada hari ini, okay, pastinya kita akan bersiaran bersama rakan-rakan kita dari Limbang FM, Bintulu FM dan untuk pertemuan hari Ahad 2 Ogos 2026 bersama 18 Safar 1448 Hijrah dan kembali menemani kami bertiga, okey, dan untuk rakan-rakan kita yang berada di Limbang FM dan juga Bintulu FM, kita dapatkan dulu rakan kita di Limbang FM. N, Assalamualaikum N.
1: Waalaikumsalam LY.
0: Ya, waalaikumsalam. Nampak sihat.
1: Alhamdulillah sehat hari tu.
0: Okey, bagaimana cuaca di macam ni, cuaca di Limbang tu kan?
1: Cuaca di Limbang panas hari tu, LY. Berpeluh-peluh saya.
0: Oi.
1: Memang panas di Limbang.
0: Dalam aircon pun panas juga.
1: Dalam aircon pun.
0: Terasa
1: bahang terasa panasnya bahang. Sebenarnya.
0: Samalah kita sebenarnya tu kan. LY pun tadi naga aircon ni dah sejuk. Sebenarnya, tapi rasa bahangnya kan?
1: Masih terasa bahang panasnya.
0: Betul. Okey, kita nak nanya kawan kita di Bintulu N. Kita bersama Zana. Zana, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu, LY. Selamat pagi, N.
1: Selamat pagi, Zana. Okay.
0: Kita berhujung minggu di situ kan, Zana. Okey, pada minggu tu kita bertiga digabungkan kembali. Jadi kita nak tanya Zana. Zana, keadaan cuaca di Bintulu macam ni?
2: Iyalah, Zana heran. Tadinya cerah seketika. Tuknya dah mendung dah cuaca di sekitar pusat bandar Bintulu tu, LY kan N.
0: Dah mendung lah.
2: Dah mendung. Kelihatan awan pun dah sedikit gelap.
0: Selamat lagi lah nya nak nangis. Okey. Kalau N dengan LY tadi pada panas. Memang keadaan cuaca kalau rakan-rakan kita dari Malaysia Miri yang ada tadi, pagi toknya panas. Tapi petang kelah ada hujan. Ribut petir di satu dua tempat. Dan malam pun ada hujan. Jadi untuk pagi tu kita akan terasalah bahangnya, you know? Seperti kita pada hari tu lah, kita ada satu kumbang jak Tok Zana. Julung-julung kali di tahun ini. Okay lah, kita teruskan untuk pertemuan kita menerusi Halu untuk pagi tu. Jadi untuk rakan-rakan kita pendengar yang ingin bersama-sama kita pada pagi tu, macam ni kalau kita bersama dengan Endolo and macam ni cara sidaknya nak menghubungi Limbang FM.
1: Okay, baik, terima kasih Elwine dan Zana. Selamat pagi semua. Dan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengarkan Halu pada pagi tu, bagi mereka yang nak bersama kita pada pagi ini, anda boleh hubungi talian 085-211-246 ataupun juga boleh hantarkan ucapan anda di ruangan komen Facebook Limbang FM. Dua cara lah untuk anda bersama kita bertiga pada hari itu. Mesti Halu.
0: Okey. Kalau di Bintulu, Zana macam ni. Terima kasih, Anna.
2: Baik, terima kasih, LY. And kalau di Bintulu, kepada semua pendengar Halu pagi itu yang nak menitipkan salam, bolehlah kongsikan salam-salam kita orang bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu. Kalau yang nak menghubungi Zana di konti Bintulu FM, mohon maaf sebabnya talian kami lagi belum dapat berfungsi. Lagi sakit. Jadi satu je cara untuk pendengar Halu yang nak melayangkan komen, boleh kongsikan bersama Zana di ruangan komen laman Facebook RTM Bintulu LY dan N.
0: Okey, kepada anda yang berada di Miri, bolehlah mana-manalah, kita nak menghubungi N kah, kita nak menghubungi Zana kah. Dan untuk di Miri, kita boleh terus menghubungi di talian 085-423-634 atau anda boleh terus ke Facebook Miri FM dan kita ada di Sia untuk bacakan kiriman ucapan melalui segmen Halu. Jadi insyaAllah LY akan tunaikan kiriman ucapan kita orang lah. Ataupun kepada kita orang nak interaksi bersama kami orang, boleh terus menghubungi di talian 085-423-634. Zana dan juga N, lagu untuk lagu yang pertama,
2: LY. Itu yang kita tunggu-tunggu.
1: Apa lagunya? LY.
0: Okey, kalau selalunya kita pergi masuk ke gelanggang bola sepak, ke gelanggang apa tengok bola bola apa? Bola sepak takraw. Kita ada gelanggang pickleball, tapi toknya ada gelanggang rasa.
2: Macam ni gelanggang rasa tu.
0: Ya lah teh, kelak kita dengar lagunya. Tok lagu persembahan kelak tok daripada Odah. Pilihan lagu yang pertama daripada Miri lah. Tapi kita mulakan dengan N dulu lah untuk dapatkan pemanggil ataupun ucapan N. Silakan.
1: Okey, baik, terima kasih Lubai. Nampaknya dapat panggil tu. Hello, selamat pagi. Sudah pun terputus. Siapa? Boleh hubungi. Mungkin yang mengajuk.
0: Nama gila tak no.
1: Okey, saya cuba lagi LY. Hello, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Siapa tu?
3: Sama-sama Dama.
1: Siapa?
0: En.
3: Oh,
0: En tadi kan?
2: En. Oh, sama nama.
1: Oh, sama nama.
2: En bertemu dengan En. Double N.
1: N. En dari Tukau.
3: Betul, tapi bukan
1: dari Tukau
3: seorang.
1: Dari sini.
0: Di sini.
3: Berjalan pergi ke Limbang. Sebab ada makan tahu.
2: Pergi ke Limbang.
1: Pergi makan tahu.
2: Makan kita tu.
0: Ada halnya.
3: Di kampung Noran kan? DJ
1: betul. Bila sampai teh?
3: Belum lagi. Tunggu fly. Jam 11 fly.
1: Belum sampai. Nak ke Limbang katanya.
3: Baru nak ke Limbang. Tunggu fly.
1: Tapi hari tu hari last. Pesta makan tahun.
3: Benar ya. Ada Datuk Jahai Win of Teng kan pergi dekat Limbang saya pula.
1: Hari tu apa rasmiannya? Pagi tu.
3: Seronoknya inang kan dekat live TikTok kita tadi. Seronok.
1: Okey, harap sempat ke lah pergi pesta makan tahun.
3: Sempat. Kelak pelai selama tak sempat. Tak balik kosong.
1: Okey, baik tu merupakan pertama kali lah untuk pesta makan tahun.
3: Ya ko, baru first time kan dekat Limbang.
1: Pesta bukan. Pergi ke pesta makan tahun.
3: Baru first time lah.
0: First time
3: pergi ke Limbang makan tahun. Kalau dekat sini ni selalu setahun sekali kan makan tahun. Kalau dekat Limbang ni baru sekali je pergi ke makan tahun Limbang.
1: Baik, okey, ucapannya En, silakan.
3: Okey, baiklah, ucapan ni buat DJ Fas dan lupa juga buat DJ Zana. Kenapa diam-diam saja DJ Zana?
2: Ada ni En, tengah mendengarkan En berkelakar.
3: Apa khabar DJ Zana?
2: Baik, sehat Zana situ.
3: Selamat nasi dengar khabar. Yalah, mana-mana khabar.
2: Ada En.
3: Ya ke? Kalau DJ Eva macam mana DJ En? Sabar dia.
1: DJ Eva si petugas saya tu, tapi nya rasanya alhamdulillah sehat.
3: Ini pergi makan tahun ni.
1: Mungkinnya pergi saya juga.
3: Tahu DJ apa? Mana tahu En jumpa DJ Eva nanti alhamdulillah lah kalau jumpa. Kita cakap DJ ucapan saya.
1: Itu saja. Okey. Baik, semoga dipermudahkan kelak. Baik, terima kasih En. Itu dia En.
0: Terus terputus taliannya. Ada ucapan lagi kah?
1: Satu ucapan tu LY. Daripada Freddy 85 katanya selamat pagi dan salam hujung minggu. Santai pagi ini mendengarkan. Halo, ucapan ditujukan kepada Uncle Aben di Marudi, Uncle Sam serta Uncle Agnes. Salam hujung minggu buat ketiga-tiga DJ. Terima kasih. Baik, itu daripada Freddy 85. Satu pemanggil dan satu ucapan.
0: Okey, terima kasih En. Kita bersama dengan Zana. Zana, ada ucapannya Zana?
2: Ada LY. Terima kasih LY. Terima kasih En. Zana nak kongsikan salam yang Zana terima pagi tu. Datangnya daripada Jambai. Katanya selamat berhujung minggu kepada semua. Katanya cuaca di Tatau panas. Salam katanya kepada Aida Manja Haji Putih, Mary Ayom, Induk Kenawit, Polly Masing, Andrew Ibi, Astamos, katanya salam ceria, salam mesra kepada semua pendengar. Semoga kekal sehat dan juga dimurahkan rezeki selalu. Happy Konti buat ketiga-tiga DJ pagi ni. Kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Lela Bidadari untuk hiburan bersama. Dan seterusnya juga Zana nak kongsikan juga komen salam yang Zana terima datangnya daripada Andrew Ibi dari Tatau. Katanya halu diucapkan kepada mak bapak, adik beradik, saudara mara, Fabian, Jambai, selamat berhujung minggu dan selamat bercuti katanya. Dan si lupa katanya buat DJ Limbang FM, Amiri FM dan Bintulu FM, salam sejahtera daripada Andrew Ibi. Kalau boleh nak minta sebuah lagu Intan Maya, Cinta Tersimpul Rapi. Dua titipan komen salam yang Zana terima pagi ni menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu, LY dan N.
0: Okey, Bintulu dah, Limbang udah, okey Miri lagi, okey. Okey Miri akan tunaikan kiriman ucapan dan menerusi Facebook halu to. Okey, Mira FM daripada Boni Face Ipeh. Selamat pagi DJ dari Selepin pagi to. Nak minta mainkan lagu Jeffrey Dean Seruling Anak Gembala dituju kepada rakan Facebook Rengga Sengga, Tuai Rumah Igang, James Sading, Fran News, Solomon Pagang dan juga Dennis Lani dan Ajun. Salam ceria selalu buat pendengar semua. Dan satu lagi sebelum kita dengarkan lagu Gelanggang dari Gelanggang Rasa dari Oda atau daripada Haji Halim Selalu, katanya salam Ahad, hello DJ Miri, Bintulu dan Limbang, selamat berkonti semua. Okey, N dan juga Zana. Okey, kita dengarkan lagu. Macam ni lagunya Gelanggang Rasa tu tadi daripada Oda. Okey, sama-sama kita dengarkan.

0: Hello.
1: Hello.
0: Gabungan tiga stesen, Mira FM,
1: Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
1: Hello. Hello. Okay, halo. Okay, halo, masih lagi bersama-sama anda dan masih lagi bersama Anne dan juga Zana. Halo ya lagunya tadi. Berkenaan gelanggang dengan semangat rasa. Lah Anne dan Zana. Oh. Nya mau berkuasa, jadi gelanggang lah teh. Apa yang menarik minat LY teh? Nya madah macam to. Nya madah aku apa kan? Aku raja katanya. Aku raja tapi to berkenaan dengan semangat lah. Pandang kiri, pandang kanan, bintang jatuh di awangan, langkahku takkan terhenti. Maksudnya ya adalah semangatnya lah yang berada di gelanggang, mungkin yang tengah prepare untuk main pickleball malam tu, apa kata pemadah tadi, ada tournament kan.
2: Ya, kata-kata semangat.
1: Betul, kata-kata semangat. Okey, satu lagu dah pun kita tunaikan daripada Miri. Okey, kita nak beralih pergi ke Limbang. En, kita nak milih lagu apa untuk pagi tu, En?
2: Okey, baik, untuk pilihan Limbang kali tu, kita nak dengar lagu daripada Emilina. Sayang memang sayang.
3: Wah. Wah, sayang memang sayang.
2: Sayang memang sayang.
3: Lagu baru tu.
2: Oh, tu lagu baru.
1: Sayang memang sayang.
2: Aha.
1: Tapi kena mesti ada tapinya.
2: Oh,
1: sayang
2: tapinya?
1: Memang sayang tapi. Kelak aja kita ada tahu jawapannya kan, En?
2: Tapi.
1: Ada tanda soal tapi kita lah nak beri kena tapi ya tadi noh. Sebabnya mana sayang memang sayang.
2: Sayang memang sayang.
1: Mestinya ada tapi nak.
2: Kalau kita dengar liriknya.
1: Okey, kelak kita dengar liriknya. Okey, kita nak pergi ke Bintulu dulu lah, En.
2: Okay.
1: Kita pergi Bintulu dulu untuk
3: baik.
1: Zana.
3: Baik, terima kasih LY dan En. Sebelum kita teruskan dengan hiburan pagi tu, Zana nak kongsikan juga komen yang seterusnya yang Zana terima juga pagi tu menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. Datangnya daripada Michael Elmi, katanya selamat pagi DJ, selamat bersiaran pagi tu, cuaca panas di Long Teru Tinja. Dan katanya salam diucapkan kepada sahabat Mary Ubon Martin, Zila Hani, Emilia Amy Richard, Sindon Eddy, Jaiton S, Tamos TV Stilove, Ricky Ujan dan semua yang mengenali diri kami. Katanya semoga terhibur pada pagi tu daripada Michael Elmi. Dan seterusnya titipan komen yang Zana terima juga pagi tu yang Zana nak kongsikan, datangnya daripada Mary Ubon Martin, katanya selamat pagi DJ, salam dari Pujut Adong Miri,

0: Panas di situ pagi tu katanya. Minta DJ mainkan sebuah lagu khas Linda, Sehati Sejiwa, untuk hiburan rakan-rakan katanya. James Anyau, Zila Hani, Emilia Amy Richard, Sindon Eddy, Bibiana J, Michael Elmi, Peter Tingkau Kujam, Eric Jang Daniel, Stamos TV Stilove, Margaret Uncing, Serina Sendai Janang, dan semua pendengar setia pagi ni, salam santai hujung minggu dan selamat beristirahat daripada Mary Ubon Martin. Jadi dua titipan salam pagi ni yang Zana nak kongsikan terlebih dahulu, LY dan N.
1: Okey, dari Zana, daripada Zana, pergi ke LY lah di Mira FM. Okey, kita nak bacakan, LY nak bacakan tu daripada Rayati Samad. Okey, Rayati Samad ni pada, assalamualaikum ketiga-tiga DJ. Halo. Okey. Dan katanya ke pesta makan tahun kedaian ni, salam ini ditujukan buat Kak Roy, Rokiani Abibu. Love you Kak. Buat cousin yang berada di Miri Bintulu, selamat berhari minggu. Dan buat anak-anak buah di Bintulu, salam selalu. Happy birthday yang menyambutnya hari ini. Dan buat ketiga-tiga DJ, selamat bertugas. Terima kasih. Buat DJ Zana, love you juga. Boleh tak mainkan lagu apa-apa aja untuk hiburan bersama? Daripada Rayati Sama, tanya nuju untuk Zana. Tok Zana, love you.
0: Rayati Samad, bukannya pendengar setia dari Limbang.
1: Ya? Betul.
2: Rayati Samad tu Nat sebenarnya.
1: Ni mana teh buat DJ Zana love you. Ja,
0: love you tu juga Rayati Samad.
1: Tadi ada berkelip-kelip lampu tu, isyarat memanggil tu, tapi siapa? Kita terus jap pergi ke N lah. Lepas tu kita N putarkan lagunya tadi.
2: Sebelum kita berhibur, LY dan juga Zana, saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Di Asan. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Dan layan je mendengar hello katanya, tiga stesen pagi ini melalui 97.5 FM dari flat Sungai Belan. Rindu dengar kita DJ LY dengan DJ Zana pagi ini katanya. Salam buat semua kawan FB, dengan ucapan salam rindu dari Bintulu. Terima kasih DJN, layan terus 10.11 pagi. Dan seterusnya daripada Double Line K Baja, yang menghantarkan emoji jatuh. Good morning katanya. Okey Dana, singkat lagi.
1: Good morning.
2: Good morning. Dan daripada Amira, assalamualaikum, salam halu kepada semua. Ucapan ini ditujukan kepada si Amoy katanya. Semoga sentiasa cute selalu, dikurniakan kesihatan dan dimurahkan rezekinya, dan berjaya dalam hidup. Terima kasih DJ, terima kasih kembali Amira. Baik, LY dan Zana, apa kata kita hiburkan pendengar kita pada pagi tu, lagu daripada Emilina, Sayang Memang Sayang.

0: Itu dia lagu daripada Emelina, Sayang Memang Sayang.
1: Ya, bunyinya macam merayu-rayu, Jaen.
0: Ya, tentang kerinduan tadi yang mendalam sebenarnya.
1: Ya lah, Tek, bukakanlah hatimu, sambutlah tanganku, katanya. Janganlah engkau ragu, hanya kau yang satu.
2: Menang benar-benar sayang, ya.
1: Ya lah, Tek, sayang memang sayang, betul lah, kan? Ya, terlalu sayanglah rindunya dengan seseorang, ya kan? And dan juga Zana, kan?
2: Benar.
1: Okey, lagu daripada, pilihan daripada And dah pun kita dah dengar tadi, Nak kita dengar lagi lagu daripada Zana, tu. Zana, lagu apa dipilih kita?
2: Okey, kalau dari Bin dulu, kita juga nak hiburkan pendengar halu pagi tu dengan sebuah hiburan daripada Apek Tajuddin yang berjudul Janji Kekasih. Ini dah sayang, Tek. Tuknya Janji Kekasih.
1: Ini ada berjanji lah.
2: Apakah janjinya? Kelak kita sama-sama dengarkan.
1: Mula-mula ni asyik tahu apa rasanya, Tek.
0: Gelanggang rasa. Hanya bawa buka gelanggang.
1: Lepasnya Tek sayang memang sayang. Lepasnya janji kekasih. Okey, janji kekasih tu kita nak pergi ke Limbang dulu lah.
0: Okey.
1: Pandean buka gelanggang katanya.
0: Baik, okay, terima kasih LY dan Zana. Pemanggil belum ada. Saya nak bacakan ucapan daripada Azimah. Assalamualaikum dan salam hujung minggu. Waalaikumsalam. Salam halu ditujukan kepada semua pendengar dengan pertanyaan, katanya apa khabar semua, dan kepada semua DJ, ketika-ketika DJ bertugas, selamat. Betul, baik, semua sihat hari itu. Selamat tugas dan senyum-senyum selalu. Okey, dan Sigi daripada CSJ. Salam halo DJ bertiga, katanya apa khabar kita bertiga hari tu, sihat. Kami orang sihat pagi tu. Dan salam hujung minggu ditujukan kepada pendengar halu, tak kira di mana jua berada, katanya buat sahabat Faiz di Bintulu, semoga sihat-sihat di samping keluarga. Baik, itu daripada CSC. Baik LY, dua ucapan pada pagi tu.
1: Okey, kalau dah dari Limbang kita ke Miri, kita nak tunaikan juga kiriman ucapan tak daripada Diasan menerusi live halu, Facebook halu. Okey, layan live DJ Hello 3 Station katanya. DJ Zana, DJ LY dan DJ N. Layan dari Bintulu tu, DJ LY. Mainkan lagu Iban nanti ya. Layan terus 3 Station pagi ini. Terima kasih Diasan. Okey, daripada Diasan kita ada Sapia Podin. Assalamualaikum DJ Mira FM dan DJ Bintulu FM dan juga DJ Limbang FM. Selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar. Semoga sentiasa sehat. Amin. Okey, terima kasih. Alhamdulillah sehat. Tok daripada Sapian Podin menerusi live Facebook halu untuk pagi tok. Jadi, kita kembali bersama Zana sebelum kita dengarkan lagu pilihan daripada Zana. Zana, silakan.
2: Baik, terima kasih LY. And jadi Zana nak kongsikan juga komen salam yang Zana terima pagi tu. Datangnya daripada Tan Tari dan Mas Mira. Katanya assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Dan katanya mau menyapa antaranya Alice Raymond, Mayani Ima Abdul Malik, CMS Fred, Induk Kenawit, Dayang Hanim, Katerina Rina, Mejun Gozuli, Izizi, Rugayah Meri Ikan, Rosmawati Rosma, Maimunah, Van Jul, Aida Manja Haji Putih dan ramai lagi katanya selamat berhujung minggu daripada Tantari dan Mas Mira. Dan titipan salam yang seterusnya juga Zana nak kongsikan datangnya daripada Rachel Merikan. Katanya selamat pagi dan selamat berkonti DJ. Salam manis dari Siburan khas buat semua teman-teman yang mengenali diriku ini, yang mengenali diri Rachel Merikan dan juga semua pendengar setia pagi ini. Itu antara komen salam yang Zana terima datangnya daripada rakan-rakan pendengar menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu. By LY dan N, sebelum kita kongsikan lagi komen-komen salam pendengar halu pagi tu, kita nak hiburkan pendengar dengan sebuah lagu dari Bintulu, dari Apek Tajuddin, untuk anda semua, Janji Kekasih.

0: semuanya. Apek Tajurin, Janji Kekasih. Lagu asal tu sebenarnya dibawakan oleh Eli Mazli. Itu adalah versi baru yang dibawakan oleh Apek Tajudin. Itu buktinya benar-benar sayang tu. Seda duanya.
1: Seda duanya.
0: Hanyalah kau kekasihku, tiada duanya.
1: Yalah janjinya tadi.
0: Yalah janjinya.
1: Rasa macam lagu retro pula kan? Okey, kita dah dengarkan ketiga. Jadi tiga lagu lah Teh. Kita balik lagi ke Miri. Bilanya udah janji kekasih tu nya jadi keliru balik. Macam ni tu jadi keliru balik tu dari Ayu. Yalah Teh, susah kan? Tapi tu Ayu Damit tu nya akan bercerita dengan kita kelak lah menerusi lagunya Aku Keliru.
0: Apa yang dikelirunya ya?
1: Kami mesti tahu tapi jangan kita suruh. Jangan kita suruh pendengar kita keliru tau. Kita nak dapat dolok lah pemanggil.
0: Teruskan.
1: Okay, hello. Selamat pagi. Terputus taliannya lah. Kelirunya kau. Tapi ni Teh dah berkelip-kelip Teh. Kita nak ambilnya cuba lah. Okey, sekali lagi kepada anda yang ingin berinteraksi bersama-sama kami orang tu lah. Di Miri, anda boleh menghubungi di talian 085-423-634 adanya tu. Kita cuba dapatkan pemanggil. Hello, selamat pagi.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
0: Jauh ni. Orang Sepitang ni.
1: Apa kabarnya DJ LY? Oh, Sepitang. Ya, saya. Siapa Jas ni kah?
0: Iya tu, orang Sepitang.
1: Jas, lama si dengar suara kita kan, Jas?
2: Iya kah, teringat kah?
1: Mestilah, kan kita dah lama si bersua. Ketawanya. Habis saya ketawa. Baik ketawa. Okey, Jas. Di mana ni sekarang ni?
2: Aku sekarang ni di rumah.
1: Di rumah? Di Sepitang lah.
2: Enggak, di kampung, Pak.
1: Di kampung.
2: Sepitang tu bandar.
1: Sepitang tu di bandar.
2: Di kampung.
1: Di kampung. Okey. Jadi dapat taliannya tu kan? Dah dapat talian ni kan? Tapi kami sebenarnya nanggap muka Jas tak pernah jumpa Jas kan?
2: Belum nampak ya.
1: Tak pernah.
2: Iyalah, saya pernah nampak kamu.
1: Iya kah? Di mana?
2: Adalah.
3: Sekarang
1: adalah di mana tu?
2: Sudah saya nampak rahasia. Kamu, LY.
1: Di mana?
2: Adalah tu.
1: Mana
2: aku tahu.
0: Mestinya ada menonton kita di Facebook tu.
1: Cantik orangnya. Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Mana digipas?
1: Fast bercuti lah. Semalam dia on air kan? Sekarang ni giliran LY lah. Jadi kami bertiga untuk minggu tu bergabung lah. Jasa? Jadi Jas.
2: Ingatkan ada digipas hari ni.
1: Indah dah. jadi ucapan kita lah. Teringat pula dengan DJ Fast. Okay Jas. Ucapan.
2: Ucapan ni saya tujukan buat DJ yang bertugas di gas station. Buat DJ Sa, DJ Zuan, DJ Pas lah utamanya. Selamat hari Minggu. Buat DJ Rio juga.
1: Okey.
2: Buat kawan-kawan yang menganyali diri saya di mana saya berada, selamat hari Minggu. Buat keluarga-keluarga lah di mana saya berada, selamat hari Minggu.
1: Okey.
2: DJ Y. Pernah sudah pergi sini kah?
1: Pergi mana?
2: Keke.
1: Dulu selalu melimpas. Kita kan selalu melimpas kalau nak ke Keke kan. Dulu selalu di melimpas melalui Sepitang lah Jas.
2: Dari Miri.
1: Kita Miri pergi Limbang. Pergi Limbang, pergi Lawas.
2: Lawas, baru pergi Keke.
1: Betul. Semualah jalan ke sana kan?
2: Itu puas makan angin tu.
1: Puas. Puas juga jam kan? Puas juga jam.
2: Panjang perjalanan
1: kan, En?
3: Betul.
1: En dan sana tahu lah. Betul lah. Kat tahu madah kita tadi, luas pandang, jauh perjalanan, luas pandangan. Begitu, okey. Okey Jas.
2: Jalan jauh ya.
1: Betul Jas. Kalau lain kali
2: lagu,
1: kalau lain kali jumpa LY tegur ke? ketawa
2: kalau,
1: lagi.
2: Kalau ingat orangnya.
1: Nah,
2: kalau lupa anu siapa macam mana?
1: Ai, kan tadi madah dah pernah naga kan Ena sana. Di mana? Mau disesat tu. Okeylah. Okeylah. Baiklah. Okey.
2: Di jelah pakai kacamata kan?
1: Oh, betul. Sekarang aku boleh tengok. Betul lah tu.
2: Kurangnya. Apa, terima kasih. Orangnya aku tengok ceria.
1: Oh, tengok ceria. Alhamdulillah.
2: Ceria orangnya aku tengok.
1: Ayuh, kau tanya. Kau macam DJ Fazil tak jual?
2: Biasalah kan.
1: Alhamdulillah.
2: Terjawab.
1: Okey. Happy-happy selalu. Ya. Happy-happy selalu lah. Orangnya kaca. Okeylah, Jas. Oh, handsome orang sempatnya, En.
3: Oh, sempat. Dia dah pernah jumpa.
1: Okeylah, terima kasih. Ah, memang saya dah pernah jumpa. Ah, En.
0: Merajuk tu je, En.
3: Hai, Jas.
2: Apa kabar kita?
3: Alhamdulillah, sihat hari ini.
2: Hai.
1: Oh, aku
2: sihat.
1: Okey.
0: Sehat. Sehat di pintu lu, Jas.
2: Aduh. Alhamdulillah, sihat-sihat semua. Tidak lupa juga buat DJ RB lah. Terlupa pula.
1: Oh, dia dah pergi ke Kuching dah.
3: Di Kuching ya, Mas Ani.
1: Dah pindah Kuching dah, ya, kau?
2: Oh, pindah Kuching.
1: Okeylah, Jas.
2: Lama nak jumpa ya. Dulu saja pernah jumpa di Kuching.
1: Okey, Jas. Kalau jumpa, mesti tegur, okey?
0: Benar.
2: Kalau kami kalau berapa orangnya, sekarang dah ingat lupa.
1: Tanya lah kita DJ Elwaika. Okeylah, terima kasih. Okey, lagu apanya, Jas? Lagu apa tu?
2: Lagu dangdut lah.
1: Nah, nantilah.
2: Memori apa? Pisang.
1: Oh, memori dan pisang. Okeylah. Okey, terima kasih, Jas.
2: Ba, okeylah, terima kasih semua
1: DJ.
3: Okey, bye-bye. Bye, Jas.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye. Assalamualaikum lah. Okey, Jas. Okey, dah kita tinggalkan Jas. Kita pergi ke Limbang dulu lah. Limbang, sebelum kita ke Bintulu.
3: Okey,
1: sebelum kita putarkan lagi juga. Okay.
3: Terima kasih, LY dan Zana. Saya maksikan ucapan daripada Nur Hayati dari Pelita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan salam mesra, salam hujung minggu ditujukan kepada Kak Bibah, Kak Leha, Kak Zaitun yang berada di Brunei Darussalam. Semoga kalian semua sehat di samping keluarga. Dan Sigit Gi daripada Zulfar. Salam hujung minggu, selamat tugas. Boleh putarkan lagu Statue katanya. Terima kasih DJ. Terima kasih Zulfar. Okey, dua ucapan apa gitu LY.
1: Okey, kita terus bersama Zana.
0: Ya, terima kasih LY. And kalau di Bintulu tu, Zana nak kongsikan juga komen salam yang seterusnya yang Zana terima juga datangnya daripada rakan pendengar setia kita pagi ni. Titipan komen salam ringkas daripada rakan seterusnya, iaitu datangnya daripada James Pengiran. Katanya, selamat pagi DJ, selamat bertugas. Katanya, cuaca di Sibu panas pagi tu. Dan komen seterusnya daripada rakan kita Jessica Itan, katanya, hello DJ, selamat pagi, selamat bertugas di hujung minggu, salam ceria, salam mesra dan salam sejahtera daripada kami orang Bau. Katanya cerah cuaca di situ DJ, dan katanya kalau boleh nak minta DJ mainkan sebuah lagu Lucy M untuk hiburan pendengar peminat setia pagi ini. Terima kasih Jessica Itan. Jadi dua titipan komen yang Zana kongsikan menerusi ruangan komen Facebook RTM Bintulu LY dan N.
1: Okey, jadi kita dengarkanlah lagu hiburan seterusnya.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 station, Mira FM, Limbang FM, dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello. Hello.
3: Okey, halo. Kau halo. Ada. Zanda, Anne.
4: Ha, keliru.
3: Tak ada. Saya ada. Hanya keliru. Tak nak, oh. Tapi harapannya tadi lah. Hanya harap lelaki yang jejakai Arjuna yang adalah yang terakhir untuknya. Yeah. Kan? Betul kan?
4: Betul.
3: InsyaAllah akan berjumpa dengan yang terbaik lah. Apa kita doakan, oh. Siapa yang tengah mencari ketika itu, Anne dan juga Zanda.
4: Yeah.
3: Okey. Kita masih lagi dan satu lagi lagu. Sempat kita putarkan lah. Lagu tu pilihan daripada LY lah, sampai akhir nadi. Sampai akhir nadi tu.
5: Oh,
3: kita akan menyayangi seseorang yang sampai akhir nadi lah. Moga-moga jemnya lah. Oh, selamanya. Amin.
4: Amin.
3: Okey, insyaAllah. Okey, kalau di Limbang ataupun di Bintulu, mungkin ada ucapan ataupun salam yang nak dibacakan lagi, nak dapatkan pemanggil. Anne?
4: Okey, kalau ucapan saya ada, tapi saya nak kongsikan aktiviti yang berlangsung hari itu. Selain pada pesta makan tahun, ada jadual kempen derma darah yang saya nak kongsikan untuk bulan Ogos pada hari itu. Diadakan di Pejabat MRC Limbang sehingga 11.30 pagi. Jadi kepada anda yang nak menderma darah, boleh datang ke Pejabat MRC Limbang dan ditutup sehingga 11.30 pagi itu. Baik itu berkenaan dengan kempen derma darah bagi bulan Ogos anjuran Hospital Limbang untuk perkongsian kita pada pagi itu, LY.
3: Okey, ya, aktivitinya lah. Mungkin di Zana, di Bintulu macam mana?
5: Ya, kalau di Bintulu ni LY dan N, seperti di Limbang, kalau ada aktiviti derma darah, di Bintulu pun ada juga aktiviti derma darah yang diadakan bertempat di Boulevard Shopping Mall Bintulu, bermula jam 10 pagi hingga 12 tengah hari. Makluman kepada mereka, terutamanya yang berada berdekatan Bintulu yang merancang nak menderma darah, bolehlah datang ke lokasi yang Zana sebutkan sebentar tadi, LY dan N. Itu je daripada Zana.
3: Okey, yang terakhir tu LY nak tunaikan kiriman ucapan daripada Diasan. Yang pada thank you DJ LY dan baca komen sama juga dengan DJ Zana dan juga DJ N. Yeah. Dan untuk yang terakhir tu daripada Sufian Sulaiman, yang pada macam tu. Yang pada tangannya bagus. Okey. Okey, nampaknya pertemuan kita pun nak berakhir di situ. Mungkin ada ucapan ringkas daripada N dan juga Zana. N, silakan.
4: Okay, baik, terima kasih LY, terima kasih Zana. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Terima kasih rakan-rakan MCR juga. Jumpa lagi.
3: Okey, kami pun minjam juga. Minjam ucapan daripada N. Lah. Minjam juga lah.
4: Minjam boleh.
3: Okey lah, minjam je lah. Okey, terima kasih untuk semua. Terima kasih N. Terima kasih Zana yang telah pun bergabung untuk pagi tok menerusi halu. Okey, untuk pagi tok kita bertiga digabungkan dan insyaAllah kita akan bersama lagi di pertemuan yang akan datang. Okey, Zana dan juga N. Kita berpisah di situ dan selepas itu kita akan ke season kawasan masing-masing untuk kesinambungan siaran kita sehingga jam 12. Jadi untuk semua, dengarkan ini lagu daripada Najwa sampai akhir nadi. And dan juga Zana, kita jumpa lagi.
5: Bye-bye.
3: Assalamualaikum.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Warisan seni Tan Sri Biruambi tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bahagia.
4: Sertai uji bakat Bintang Biruambi 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium Biruambi Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manis wan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri Biruambi. Bintang Biruambi 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
0: 4 tahun penantian, ribuan jam latihan tanpa henti. Semuanya memuncak pada 1 detik. Semangat, perjuangan, kejayaan. Bersedia untuk temasya yang paling dinantikan. Sukan Commonwealth Glasgow dari 24 Julai hingga 3 Ogos. Saksikan Grandstand Laporan Harian setiap hari, sesi 1, 6 petang hingga 9 malam dan sesi 2, 1 pagi hingga 4 pagi. Ikuti juga sorotan harian 2 petang. Semuanya eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Assalamualaikum. Kembali mendengarkan Geng Samban Radio Kita Nipas pasti di hati untuk hari ini Ahad 2 Ogos 2026 Masihi bersamaan 18 Safar 1448 Hijrah. Seketika tadi di jam yang kedua bersama dengan rakan penyampai di Mir FM dan juga Bintulu FM bersama dengan LY dan juga Zana. Mesti pertemuan kita halu setiap hari Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Untuk jam yang ketiga ini santai at Limbang FM sehingga pukul 12 tengah hari, dan insyaAllah Anne akan kongsikan juga info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1. Terima kasih yang masih lagi setia mendengarkan Limbang FM pada ketika ini di frekuensi 104.9 MHz. Anda mendengarkan kami di Lawas 101.1 MHz dan juga di Medamit 94.5 MHz. Teruskan kesetiaan anda sehingga pukul 12 tengah hari. Baik, dengarkan dulu lagu daripada Ira Milfan, Janji Kau Ingkari.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Nidaul Islam.
2: Jom kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk

0: perasaan itu rahmat. Dalam Islam, perasaan adalah anugerah dan rahmat daripada Allah kepada manusia. Perasaan adalah satu bahagian dalam hidup kita. Allah cipta perasaan ni sebagai satu alat untuk kita kenal dia, untuk hargai segala ciptaan dia, untuk menjalin hubungan yang bermakna sesama kita, manusia. Dengan perasaan ini, hidup kita akan jadi lebih berwarna-warni. Ada saat kita gembira, ada saat kita sedih. Kadang-kadang kita terhibur, kadangkala kita marah. Walaupun perasaan ini hadir dengan rahmat Allah, itu tak bermakna kita bermudah-mudah untuk layan perasaan. Firman Allah dalam surah Yusuf, katakanlah wahai Muhammad, kedatangan Al-Quran itu semata-mata dengan limpah kurnia Allah dan kasih sayangnya. Maka dengan hadirnya Al-Quran itu, sepatutnya mereka bersuka cita, bukan dengan yang lain. Kerana ia lebih baik dari apa yang mereka himpunkan, dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Dalam ayat ini, Allah nak suruh kita gembira dengan datangnya Al-Quran. Bila kita buat ibadah dengan gembira, kita akan lebih dekat dengan Allah. Kita sendiri boleh rasa manisnya beriman kepada Allah. Bila kita solat awal waktu, di saat orang lain masih sibuk bekerja, kita gembira. Bila kita memberi sedekah kepada orang yang memerlukan, kita rasa bahagia, boleh berkongsi rezeki. Bila kita berkumpul di meja makan untuk berbuka puasa dengan lapar dan dahaga, kita bersyukur dan gembira dengan apa adanya. Itulah kegembiraan yang Allah bagi pada kita saat kita beribadah kepada Allah. Ada masa kita sedih. Kehidupan mukmin takkan lari dari kisah suka dan duka. Islam larang ke kita untuk bersedih? Tak, Islam tak larang untuk bersedih bila ditimpa ujian, bencana dan kehilangan. Al-Quran merakamkan kesedihan Nabi Yaakob ketika hilang anaknya Nabi Yusuf. Firman Allah, وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. Nabi Yaakob berpaling daripada mereka sambil berkata, aduhai, sedihnya aku kerana Yusuf. Dan putihlah dua belah matanya disebabkan ratap tangis duka citanya kerana ia memendamkan marahnya di dalam hati. Nabi Yaakob ni siapa yang tak kenal? Tinggi sabarnya. Malah semua tindak tanduk Nabi adalah dipandu dengan wahyu kenabian. Namun, Nabi tetap bersedih dengan musibah kehilangan anak. Baginda menangisi kehilangan yang panjang dan dalam, menangis tanpa henti sehingga buta mata baginda. Oleh itu, kita faham bahawa sedih ini bukan satu maksiat atau tanda kita jauh dengan Allah. Para Nabi juga bersedih, menangis dan merintih dengan ujian. Ada pula marah. Marah juga perasaan yang Allah kurniakan. Perlu digunakan pada waktu yang tepat. Perlu diurus dengan baik, penuh sabar. Sabda Nabi, orang kuat itu bukanlah orang yang kuat bergusti, tapi orang yang kuat adalah orang yang menahan sabarnya ketika marah. Untuk marah kita tak perlukan apa-apa sebab ia datang secara semula jadi. Anak kecil kalau diusik akan marah. Kucing kalau kita kacau makanan dia, dia akan marah. Tapi untuk mengawal marah, kita perlukan kekuatan. Kekuatan inilah Rasulullah maksudkan dengan sebenar-benar kekuatan. Bukan kekuatan fizikal semata-mata. Perlukan kesabaran dan sabar akan datang dengan iman. Walaupun begitu, ada marah yang syarak tuntut. Kita dibolehkan merasa marah apabila ada yang mempersendakan agama Islam. Marah dengan kemungkaran dan dosa. Marah terhadap ketidakadilan. Yang sedihnya kita kini tak berasa lagi marah bila melihat kemungkaran. Sudah terbiasa melihat kemesraan laki dan perempuan. Bercinta sudah tidak menimbulkan kemarahan dalam diri kita. Oleh itu, kita belajar pada hari ini. Perasaan adalah satu rahmat, kejadian manusiawi yang dipandu oleh Islam. Bukan saja menjaga perasaan diri sendiri, malah perasaan orang lain di sekitar kita. Sekian saja dari saya untuk perkongsian pada hari ini. Kita berjumpa dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Limbang FM, Adio Ketari, pasti di hati.
1: FM pasti di hati. Baik, untuk panduan kita bersama 11.31 ni pagi, saya nak kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Ahad 18 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Baik, sebelahkan bagi anda yang berada di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Uncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Masanya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.26 tengah hari. Waktu Asar 3.46 petang. Waktu Maghrib 6.35 petang. Maksudnya solat fardu isyak 7.48 malam. Waktu subuh 5.02 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.14 pagi. Baiklah, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1, Limbang Terusan Sundar dan Lawas. Waktu Zuhur 12.29 tengah hari. Waktu Asar 3.49 petang. Waktu Maghrib 6.37 petang. Waktu Isyak 7.50 malam. Waktu Subuh 5.05 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.17 pagi. Baik, ini tadi info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1 untuk hari ini, Ahad 18 Safar 1448 Hijrah, bersamaan 2 Ogos 2026 Masihi. Baik, solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falak Syari'i, Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

0: Jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

Baik, anda masih mendengarkan King Samban Radio kita ni pasti di hati. Sudah pun pukul 11.46 minit pagi. Baik, untuk info yang terakhir, ini berkenaan dengan Pesta Lumpur Berbuak. Okey, yang akan diadakan nanti pada 8 hingga 9 Ogos bertempat di Kampung Meritam Lumpur Berbuak, Sabtu dan Ahad pastinya. Pelbagai aktiviti yang akan dianjurkan, antaranya ada berbuak warrior kategori lelaki, tarik tali 3 penjuru, melastik 15 meter untuk kategori lelaki, dan untuk kategori perempuan melastik 10 meter. Dan selain itu juga ada permainan kaki 3, pertandingan luncur terjauh, reka cipta lumpur berbuak, bola tampar lumpur berbuak 2 orang sepasukan, pertandingan petong terbuka, pertandingan memasak rentas desa kategori lelaki dan perempuan, mewarna bagi kategori kanak-kanak tarika, dan juga mewarna untuk kategori dewasa. Baik, itu antara aktiviti yang dianjurkan nanti pada 8 hingga 9 Ogos sempena Pesta Lumpur Berbuak 2026. Manakala untuk majlis perasmian akan diadakan pada 8 Ogos sekitar pukul 10.15 pagi, dan untuk atur cara program ucapan oleh Haji Mahmud bin Gampal, Ketua Kampung Meritam Limbang, dan seterusnya ucapan alu-aluan daripada Yang Berusaha Kaunselor Henry Anak Mandai, Pengerusi Jawatankuasa Komuniti Majlis Daerah Limbang, dan ucapan perasmian oleh Tetua Muka Hormat Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Habibullah, Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen P221 Limbang. Dan selepas itu, simbolik perasmian dan juga penyampaian hadiah pertandingan lawatan ke gerai jualan dan tapak lumpur berbuak. Okey, dan itu untuk majlis perasmian pada 8 Ogos, dan seterusnya pada majlis penangguhan akan diadakan pada 9 Ogos bertempat di tapak Pesta Lumpur Berbuak. Okey, dan yang mana majlis penangguhan akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail, Timbalan Menteri Industri Makanan Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak, merangkap Adun N79 Bukit Kota, dan sekaligus menyampaikan hadiah pertandingan. Baik, itu antaranya yang akan berlangsung sempena Pesta Lumpur Berbuak 2026. Ingat tarikhnya, pada 8 dan 9 Ogos bertempat di Kampung Meritam Limbang. Baik, setakat ini dulu N bersama dengan anda untuk kali ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi untuk pertemuan kita Geng Sambat setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 tengah hari. 12 tengah hari, berita dari Sarawak FM, dan selepas itu bersama dengan rakan penyampai Perkhidmatan Lun Bawang 12 hingga 3 petang. Saya tinggalkan anda lagu daripada kumpulan UKS, Terpaksa Dalam Rela. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya dong beli de cho doreng hati di dok me papuk ke anak lu ke ninger. Ya papa nai nana ke anak ke bang me cho sini dok cho minggu ini merapat ya papa nai nan tau. Among na bang tinu dok lok sehat among na mawang niat cho sini cho minggu 2 cho bulan 8 2026. Siapa kena ke tau pat-pat dengan ku bang apuk pulih de cho tau. Rak pukul 22 macam pukul talu pulih de cho ini. Siapa jam lok pun program tau acah sini. Kena tau pat-pat de tan ku bang program hello. Ya apa metalu. Siapa tau mia kongsi ratnan aktiviti lu ke mangunan bepatau manit-manit kena ke ya. Edi pukul 1 napa tau mia ke dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur. Pangina jam luka 2 atau necu program hello ya pematalu kena kelukinan tabi ataupun inan bala mereka li mia kongsi nana lemah bahapuk tau ini kena ya. Jadi pukul 2 napa tau mia akan dengar berita bang bawang pangga berita naning ramai pulit joy di tercuna pukul 2:30 napa kianak tahu mia kan dengar ruat program Dalan Melikan. Ya, pada dengan Rorom Sekerja, MA dan RY. Di tahun kita, apa pulih dan cio tahu, kurang lupa kalai. Pukul talu pulih dan cio. Ini tercio pengeberita Rorom Sekerja Rat Perkhidmatan Bisaya. Mia ke ngeramai nak tahu. Lemah Balimbang FM, Ajo 04.5 MHz. Jadi, mau kena kainan ngukap apa tahu jam lukun pun ini. Atau ruang ku ngeramai dengan Nani Rata Pasta dan Salisinga Wipian Ngubur Namo.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Moy ni kenak lo ke ninger nani lupun pun. Awi piano ngubur Tuhan nani rata pasta din salesinga ya. Ngeramai ne tau bang apu tau maco ini kenak ya. Idi mo. Tajuan tau apa-apa di tan kunia ratna na report tinu do ajo tau kenak ya. Kurang maya info lo ke laku ratu pis metrologi. Just ini dua cobalan walu ini, apakah katinu dua cor ini kuat mudan bang tutudak suinan, lele yang bang bepata bang Sarawak ya, mudan bang tutudak suinan. Jadi pa pulih dan cor ini napa tinu dua cor ini kuat mudan melalam bang tutudak suinan, among bepat ya bang bawang tau Sarawak, mudan melalam pa pulih dan cor napa ini napa decem. Apa nak tinudo acor ini pot mudan tolak muka di bintulu tinudo acor dok kenak ya selaba abang apa nanap tau rini pot meribut kedita 0.5 macing acamita di bui mabarui rat utara kinawar puluk macing 20 km sejam ini ratnan repot tinudo acor tau. Acho sini kena kidi rapat tau kurang inan lawe tau ataupun inan aktiviti nan gayam tau pa pulih de joy ni ataupun napa malam melio kerap tau nalan kena ya lo tu na ngut makai payung ataupun ngut kuyu udan ke peletan nama kena ku udan ni napa ya ini kena karat nan report inu do jo tau acho sini. Dan sekolah baru malah dok menco, dok mempapuk kuana mungkin nak luka dengar ya apa penak inan tau. Dan siaran apa boleh dia co tau. Hello ya apa matalu. Arun tau neco dengan nani tau rata pasta Steve. Atau sebulang bang Tuhan. Ini kurang inan tabi ataupun inan balamar kali. Miak ngan ada warami inan radio tau kianak ya.

Jadi mau kena lu dengar ya dan program ataupun aktiviti lu bangun bang karabini. Nangi mo rata lu perlu aja cobalah na tuduk na pelabah kena. Ia na program International Festival Kedayan ya. Ataupun na makan tahun. Persatuan Kedayan Limbang. Luk una duan ngedalan dari kampung Noran ya. Siapa? Ini ada jam yang ada peritutundo kepala kapu, peritutundo kepala bangis. Di persembahan kebudayaan, di pernah persembahan.

artis jemputan ya. Di acara sini kanak yena peritutundo junjung kedayan ataupun peritutundo taga lepo ya. Di pernah simbolik kau kabrasmi makan tahun kedayan di persembahan kebudayaan demo rota kuit ataupun permainan kuit. Ini pernah makan tahun, jamuan makan tahun. Ini demo makanan tradisi Pupu Kedayan kanak ya. Kurang tahu irau ya. Ida jamuan makan tahun ya. Akan pemung. Akan pemung dengan Lun Mula ya. Ini program lu kena ada bangun dan Abang Bepat Limbang-bang Karabini Kianak ya. Aco sini aco minggu aco kakipad program ini. Adi lo ka nancing ngukab rasmi di pena aco sini

Dan Dajuna, Bang Bulan Walu ini penak kenak ya. Program Bang Bulan Walu ini yena ngimun rata walu haco bulan walu. Inan program Pesta Lumpur Babuah ke 2026. Pesta Lumpur Babuah ruan ngatu dari kawasan Lumpur Babuah dari Kampung Maritam Limbang kenak ya. Mulai aktiviti lo ke ruan ngatur. Siapa Bang Uka Berasmi walu aco bulan walu ini? Ruan ngatur aco 6 udung minggu baru kenak ya. Lo kami Uka Berasmi program ini apa yang berhormat Datu Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Inatara Menteri Pengangkutan Malaysia di Pernah Ahli Parlimen P22 Aceh Limbang. Selamat liwat Aceh Bulan. Yena datang kita ke Pesta Lumpur Babuah. Luka mia ke macing bang kerabinan apa yang berhormat Datu Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail ya. Tara Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah Sarawak Luk Penak Adun N Tuduk Puluk Liwak Bukit Kota. Ina ratnan program-program Luka Mangun Bang Bepat Limbang Bang Bulan Walu ini kenak ya. Ini mau sekuat baru malah do mencu do mapapu ini do aco minggu kuat namung tau. Ani tata cina kena kawamu marukan di kuantau lukinan tabi yang ngejeng tabi lemah bapu tau ini ataupun yang ada waraminan radio tau 0852 JJ 246.

Dia mahukan nak keluarkan dengar ya. Sukan Gemar Putra Kepulauan Walu Sarawak 2026 nabud sepengen ngemong 24 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Rataput Negara Bang Semangat Kesukanan ini di Penak Perpaduan ya. Dan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg namala termasya duit tahunan ini bukan mo sekadar rot pertitundo ratnan rot tanadun ia pernah mangun ko platform inan ngepicat rurum ini kata marang rakyat rata put bawang Malaysia ya dengan ngatur rot ini ngatu kepayaan Sarawak ngedalan acara rot berskala raya ya ini tajuna ngatu tina bawang Sarawak mangunku kluster utama ngatur sukan si 2020 sukan Gema Putra ke Peluwalu inatu rat 26 acubulan tuduk lukna pelaba macing aja cubulan walu dengan melam meribu atlet di pegawai rata 24 PKEN rata put bawang tau Malaysia kenak ya. Ini kenak ya. Ani anun mo rot selagi ia rot tanak lun. Ina mangun ku platform. Ina tau ngepicat terurum tau siapa. Among atlet rata bapad bakan pamung padpad abang sebulang suinan abang merot atau pernah miak kongsi idea di papu dengan sebur di luk bakan kanak ya ina luka mangun bang karabini kanak ya dan sebelum terkenal ke Yena Ratnan Sistem Immigration Bersepadu Nasional. Timun Sistem Immigration Bersepadu Nasional ataupun MyNILS Lembaga Kemudahan Kod QR dan Kompleks Immigration Custom Quarantine di Penak Keselamatan ataupun ICQS Sungai Tujuh Ginalak Mangunku Kang Luk Petulu inan ngawar periksa ini penak ngurang peri nan tengah semua lekan tanak Brunei Sarawak kenak ya. Megala Tara Menteri Bapak Ngerang Seni di Budaya luk penak ahli Parlimen Miri Chiu Chun Man sistemina dengan luk tutuna kerap udung minggu kerap musim coraya ini penak cuti sekolah ngacuk karabina mula kereta ya telulorong ketibaan ataupun telulorong luk macing di telulorong muli luk tinina kuan lun mula ia mau periksa secara manual lutap aruan ngeletap mangunku akang sandaran kenak ya. Jadi nak kuantau luka megai lemaba lekan tanah ini tahu pituan pele ngedaftar melun uka inan ngedo urusan lawe tau ataupun ngesedut lawe tau kerap tanalan luka matang-matang ya. Ina ratnan kemudahan kod QR nan lekan tanah CIQ Sungai Tujuh kianak ya. Ini mangun kuku kita kianak kanak ini pukul 22 35 minit munadejo pukul 22 35 minit munadejo. Kuan kena keluk baru pada dengar apa pulih dia cakap tahu tahu ni ada bang program Hello ya apa metalu kena ni kongsi ratnan program aktiviti luka mangun dan bapa tahu manit-manit kena ya.

0: Adui, adui. Anun anun kerja mo yu dengan taman ni upai. Tila mo yu muda do ga ku kap buat ni tadni. Pa, takutat mayat luna tadni ke. Kok di muda. Na ko na pabala ka do anak ngamung uka buat-buat na bang para ni pai.
1: In na paya sabana manguda niya. Na pa coryak na dan na mila malu.
0: Mila pulang malu kudang borek mi dia. Ya mo ajoni magai mudan. Abat makung bang doa uka pukak na. Nilo uruk sasut madawa tukong na inandang ay taror.
1: Anon kataot kedua tukong. Dinaik kara kara bororam tukong dari-dari pigpag payam na ada na mate.
2: A few moments later.
0: Baya, mada dawa tukung dari kuasa di ladam. Tinaan rumah sakit tiko ku dadam tanggi di man.
1: Na ko macam-macam saban. Na lukmet ni ruan ngilo. Na petuluan naik kitab tukung na pam. Kudang burik midi pam. Maghaliti ya.
0: Baya kagut dia. Ba katambirang burik moso ni ladman.
3: Ha, ngecakui na matar kebersihan libut rumah. Nala barang-barang lukmiya kinan tukung Edis ngitaror. Edis, miyap ngecing, ate.

Jadi mau kena keluarkan dengar ya, bang op cegah aluk dinalan laba ini kinulak 47 individu tinan kerap operasi pengesanan orang yang disyaki atau op cegah. Aluk dinalan agensi anti dadah kebangsaan AADK bang bepat betong di Ratnan Yap ina 44 burur nakaripa positif dadah ya. Dan ini tipa datang telu puluh liwak delai di lima buruh dejur umur arang puluh liwak mencing 60 lak. Among individu lu nak sah positif dadah pengai ilap tindakan maya aki akta penagih di penyalahguna dadah di bahan kurungan rawatan di pemulihan 1,280 telu. Operasi telu acol luka nabu di dalam ini yena usaha AADK bang ngekak salak pakai dadah. Bang operasi luka di dalam ini kena nak 20 buruh pegawai di anggota merapu bang ops cegah ini kena ya. Ina usaha AADK bang mere komitmen inan ngetua operasi penguat kuasaan edi penak nekap inan ngekak salak pakai dadah kuan keselamatan edi penak kesejahteraan masyarakat ini kenak ya. Bekan mo bang betong wi menu manit-manit bepat penak tahu temu inan ngekak salak pakai dadah arang anak adik tau arang masyarakat tau kianak ya. Di pukul 1 ini napa tau pad-pad ditengkai dengar berita utama 1 rata National FM Kuala Lumpur kerap nata berita ini kianak tau dengar nani rata Lennon Lisa Musa Imamah napa.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Radio Malaysia, Limbang FM.
2: Anca dua telu, anun bala muyu.
3: Empat lima enam, merapat namuyu, nama dadam.
4: Limbang FM, Anca 04.5 MHz, Radio Tau.
5: Ini kena keluarga dengar tutur anak ni ngeramai dia tahu bang jam lo pun apa boleh dia jual tahu. Ini pukul 1 ini apa kena anak tahu mi akan dengar berita rata National FM Kuala Lumpur. Ini pang berita apa talo mubat baru pan padinganku bang jam lo kedua apa kena anak ya.

Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: Yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir hari ini mengingatkan semua ahli Dewan Undangan Negeri supaya sentiasa mengutamakan kepentingan negeri dan rakyat mengatasi kepentingan politik maupun peribadi dalam melaksanakan amanah yang diberikan. Baginda berkitah amanah yang dipikul oleh setiap wakil rakyat adalah amat besar kerana mereka bertanggungjawab membawa suara, aspirasi, keperluan serta permasalahan rakyat ke Dewan Undangan Negeri. Tuanku Muhriz berkitah setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat hendaklah mencerminkan kepentingan serta sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
1: Kesetiaan dan komitmen kamu hendaklah sentiasa diutamakan kepada negeri dan rakyat yang diwakili mengatasi sebarang kepentingan politik dan kepentingan peribadi.
0: Tuanku Muhriz berkitah pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Sri Menanti hari ini. Ketua UMNO Bahagian Kuala Pilah Dato' Ismail Lassim mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru. Istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar berlangsung di Istana Besar Sri Menanti Kuala Pilah kira-kira pukul 11 pagi.
2: Adalah saya, Dato' Haji Ismail bin Lassim, yang dipilih dan diterima menjadi Menteri Besar Negeri Sembilan dengan tulus ikhlasnya bersumpah bahawa saya pada bila-bila masa dikehendaki akan memberi petua-petua dan nasihat-nasihat dengan sedaya upaya saya kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan untuk kesempurnaan urusan hal ehwal kerajaan negeri ini. Tiadalah sekali-kali saya akan memberitahu atau membukakan kepada sesiapa sama ada dengan berterus terang atau bersulit-sulitan sebarang perkara yang akan disampaikan untuk timbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang Menteri Besar, melainkan sebagaimana yang dikehendaki untuk menjalankan kewajipan saya sebagai seorang Menteri Besar atau sebagaimana yang diperkenankan dengan khasnya oleh Duli Yang Maha Mulia.
0: Dato' Ismail, 67 tahun yang juga ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Juasih pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Keputusan PRN Negeri Sembilan semalam menyaksikan Barisan Nasional memperoleh 18 kerusi Dun, maka Perikatan Nasional mendapat kerusi sekaligus membolehkan dua gabungan itu membentuk kerajaan negeri dengan majoriti 2/3. Dalam pada itu, Dato' Ismail Lassim berikrar akan membantu sebuah kerajaan yang sentiasa mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Menurut beliau, kepercayaan yang diberikan rakyat pada Pilihan Raya Negeri ke-16 bukan sekadar satu penghormatan, malah menjadi amanah besar yang perlu diterjemahkan menerusi pentadbiran yang adil, telus dan berkesan. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulung selepas mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Pembangunan Pelajar dan Jaringan Komuniti Universiti Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh berkata, Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat, khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
3: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Mohamad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari pantai dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun maka seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 Kanun Keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Polis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya luar negara, rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan, Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Datuk Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat dengan kutipan 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Beralih ke tenis terbuka Washington, Alexandra Yelena mewujudkan bekas pemain nombor 1 dunia Naomi Osaka 6-4, 6-2 untuk mara ke peluang akhir WTA ATP. Pemain kidal Filipina berusia 21 tahun itu mencipta kemenangan memukau ke atas Naomi untuk mara ke final kedua dalam kariernya selepas tewas pada penampilan pertamanya di Eastbourne tahun lalu. Yelena dijangka melonjak ke tangga ke-24 dunia selepas menewaskan pilihan kedua Elina Svitolina sebelum ini sekaligus meraih kemenangan ke-6 atas pemain kelompok 10 terbaik dunia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tuanku Muhriz titah adu Negeri Sembilan dahulukan rakyat. Dato' Ismail Lassim, Menteri Besar Baharu Negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

ya. Dok boleh dah jodoh dengan hati ni. Dok mapa apa baru kena ke bang jam lu kedua. Apa boleh dah jodoh tau. Di rapat kai kena lu kena dengan ramung tau. Masih bang tinu dolok sihat. Lu kena rehat udah minggu ini dok rehat. Lu kerja kodang wih bang kadap ini. Tetap naju ke kaman tau kianak ya. Tugasan tau bang ya apa pernah inan kianak. Jadi korang lu gagi nalak muka inak. Korang tau lu inan aktiviti ataupun inan bala mereka li. Miaka kongsi pad-pad dengan radio tau. Jadi lemah ba Limbang FM FB. Terima kasih Noel. Noel Mala dok pilih dejo minggu kuan among pupu tau ya apa pernah inan tau manit-manit maya radio tau orang gawa ratungi kucing ngelutup mobangnya terima kasih ini ya apa pernah inan tau dok ya daya dek lawas dek miri kucing ya apa mau radio tau miak pendengaran siapa kianak. Radio tau nakini lumobat baru miak pendengaran tau lemah pa Astro ya walu tudu aja. Adi kenak. Pernah miak ninger di ni ratan siaran tau lemah pa ATM klik ya. Siapa meluk miak luk munang na tau luk miak dok siran tau miak niar nanda pad-pad kianak ya. Macam inan berpatau dia daya kian inan lain internet. Ya mau miak inan Astro ya. Pad-pad tau niar radio tau kianak ya. Jadi mau bang jam luka dua ini kianak pernah pad-pad ron kong ramai dengan Nani Rata Dorma Kisuk dengan Anina Buduk Yuvai.

Bali ke kenana? Di juta ini nganuk juta-juta iri bilion-bilion labut mikroorganisma luk miak ngajing luk met berbahaya. Mepat kudang E. coli, salmonella, iri hepatitis A. Ia panak miak ngajing layak burur, wan lemunun. Inan ngadu ratna luk met ini, di juta patut berwin. Ma di juta mupa epak, muda kusabun berut di juta. Ngasa bangpalat iri alak buat di juta mu, iri meru ku epak bersih. Nakini, iko pengengado bulurmu, ratnan lukmet mebura. Nalikan ticukmu, iko munun sehat.

Di amo kenak luk ningar ya bang kempen meredara pada bulan walu ini kenak ya nah alupun pun ingimun rat inalam ya aja cobalan walu ada Dewan Suara Limbang lokinatur PKB Bepat Limbang ataupun ANMS di sesi luka dua yena dua cobalan walu aco sini dari opis MRC Limbang ya di tajun luk sesi luka talu ruan ngatur 26 cobalan walu yena co minggu minggu baru ya dai takap seminar St. Edmund program ini natur gereja St. Edmund di sesi luka 4 yena 20 talu aco bulan 8 penak makana aco minggu dai opis MRC Limbang siapa program ini natur MRC Bepat Limbang ya kuantau lupian galak luka meriput ratnan kempen meredara ini kuan bulan walu ini mia ke telefon dan talian kosong aja 6555 walu talu walu 6 ya ini talian Selabak Hospital Limbang ya setitik darah kuan kemanusiaan meredara menyelamat nyawa ini kenak ya. Jadual kempen meredara kuan bulan walu ini.

Kali ke kenana budi cyber miap tecing tekanan emosi idi mental lup mabura. Pekatu koina, lun mula lup makai internet bituan pelemangun kulun makai lukinan tanggungjawab idi positif. Ngehormat, seburuit beken idi ngekat kalai budi cyber.

Jadi kau anda kena tahu dari apakan SPAO ya. Siapa gematan Sungai Paku dari Tanjung Sebekut SPAO inukab kau anda halun mula ratin alam ya. Uka gematan ini nau rasmi tanah premier Dato' Amar Douglas Ugah Ambas ya. Pudut gematan gerbang keluli kikadang meratu meter ini raga 36.5 juta ringgit. Dengan pengenal gematan ini miak ngawar mobility lun terbawang khasnya rat kawasan SPAO Betong depak ini puna pusat ini bangga kerap lu mepada ngukab peluang lu baru kuan pembangunan ekonomi di bepat dan ngerang bang kawasan ini. Dan tajun lagi anak lu ke ningar ya pendidikan yaitu pelaburan lu ke budo bang ngejamin kerap atun lu ke malundo ya. Hal ini ginalah ahli Dewan Undangan Negeri Ngemah Anyik Jana. Kebelana dunia bang kerap ini ambil mencabar diperlu bupun lu ke bakan mok cemerlang bang akademik selebihan penainan terawih lu kritis inovatif di miak pekili bang tetak global ya. Dan bang kerap ini perita bawang tahu pernah pengenangimun skim pendidikan tinggi percuma inan ngeletap among anak Sarawak luka layak inan peluang necu sekolah dengan merapang ratnan beban keuangan ya. Dengan ini among anak sekolah pituan boleh ngalap peluang ini makai inisiatif ini kuan kerap luk patun luka melun cemerlang ya. Ini kenak ya. Nainan alasan ni nantau malah. Nami akan necu sekolah. Nggak cukup masalah kewangan. Nggak cukup perita anak ini. Petacu merai sokongan kuan anak-anak tau. Lalu ke cemerlang bang pendidikan. Nainan necu si badak dah. Macam nan tetak lu ke melundita ya. Aidina ni tata juna iko sebulang rata Erickson.

Ketupat adalah sajian tradisi sejak dahulu lagi. Walaupun membuatnya sedikit rumit, rasanya yang sedap serta memberi rasa kenyang yang agak lama, memberi nilai tinggi kepada ketupat. Ketupat lambang perpaduan. Apa tidaknya, dua helai daun kelapa dianyam, disilang, diselitkan antara satu sama lain. Setelah menjadi sarung ketupat, dimasukkan beras pulut di dalamnya. Disimpulkan hujungnya agar beras yang dimasukkan tidak berciciran. Begitulah hal kehidupan kita. Pelbagai pupu raban bangsa, kita saling bergantungan antara satu sama lain. Perlu faham memahami, lengkap melengkapi, hormat menghormati. Mencari persamaan, mengelak kesekitaan. Keterjalinan mesra ini pasti melahirkan sebuah negara Malaysia yang harmoni. Seperti kata peribahasa, adat pulau limburan pasang.

0: Nga, siro mo nga. Mula do bang group ni kaya, madak na kalapuntong. Ani da ni da jo. Ah, ratu-ratu ribu lagi untung da ni.
1: Anon pinalagi mo dan. Scammer da na dia. Idolok mala mula ang kalapuntong. Napi ko, dawa rurum scammer na, tina.
0: Scammer pina nga, ino nga daftar pa benah bank negara pelaburan da ni man.
1: Nah, wimanu dan, pa benah bank negara apa ya, inok berita ngeria na pelaburan di bank berita man. Mudah na aku dengar berita laban ni. Udang ina pulang tek-tek doa skema dia. Mare modal sesut utung ratu ribu. Udung-udung di napa? Mutu na mu transfusin ku ngarwat usin utung mi dia. Yuk kirim mu pam liud kau ku dia. Melarat nani natin na. Di ku telefon ke dana na bur makalak. Mudah baru tiko nginud pa. Nah lu kudang ina dan. Kali mo na tek-tek, skema. Nah, laba ni kaya, mula kaya lun masaluk. Bakan mo ang anak pelaburan, lun umak haji, lun may kerja luar negara, anak beskula, mali barang-barang online terwan da skam kem. Duk, tacarasi na luk miyakinan tau berpikir dia. Nah, malamatayan kulu kudangin na dia dan.
0: Kanga, duk aku ni na papua namo ni, asal nam, lapas kaya wini pa. Adoy. Dok, tak semimu ngalapuntung yang sawit kulok sesuat na paman. Nah, samal mo ni ngerawai pianuntung masagat.
2: Radio Malaysia, Radio Tau. FM 104.5 MHz. I need an alarm system in my house so I know when people are creeping about, these people are Radio Tau.
3: Boy Radio Tau, luta mo bang niya at ngaramay na tau ya papanainan kenak? Ay di mo kenak bang karabini kurang tau niya at tinudua cho tau Amerikan ataupun miyak tau malah Amerikan ya mayo tau namudana cho. Etidang bang kerabini bukan aku dang etidang taumon kianak ya. Nakini pelabalau. Dan aku dang mayak ratnan info penak ngegala ya. Bepatau tungai limbang. Penak melau ya. Jadi nak kianak kuantau lo ke ngerawe pian nak tutung sebarap kurang ini melio dodok kianak ya. Korang tahu ngasab lo kena tahu mo ngaka ataupun lo kena tahu ngasak labak ini nak tahu lemidik labak ini aruan tahu nyer ya anak-anak can napui tadi ya kurang miak standby apa bang tangki spray tadi ya matot napa ngecoko don tekering apoy malaya maparwit ya.

Di ko lang ina ta kanak lo ka ni nga ra lo ka nan tau ang kuman ngirup pa lo ka patalang mula akan pernah kurang mia kang orang-orang lo ka melada lo melui ya nga kalayo lo nok sehat dengan akan lo ka sehat kanak ya. Di Tata Cunarun kong ramai dengan Nani Rat Pitalangob Taga Krayan. Jadi Nani micang tuin apa ta dalan bang dalan ulun kong.

Hidup ini satu pilihan. Gaya hidup menentukan kesihatan anda. Jika saya salah membuat pilihan, apa akan terjadi?

0: Liwa Megahertz.
1: Di mana kena lo ke dengar popular di Jawa tahu jam lo ke dua. Macam ini di tahu ya ke dengar berita Bang Bawang pukul dua ini di pengena atau apa baru Bang jam lo ke talu Bang program dan dengar ramai di pena program dalam Malikan.

Dok Lida Choi di Tabi Malaysia Madani Padpad dengan Ku Roslin Tahlu Kencing Salin Berita Lu Kelab Karat Section Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Tajuk ke berita utama Pulida Ejo ini. Sarawak Komited Mangunku Wilayah Maju Ngwit Tubuh Ekonomi Bang Malaysia. Kikit hasil Bang Bawang inan ngatua keupayaan Sarawak ngadalan melun ulak projek pembangunan. Pesta Makan Tahun Kedayan memartabatkan warisan budaya di perpaduan masyarakat. Berita seterjana. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg nemala komitmen Perintah Sarawak inan petaju ngaju bawang ini. Ia inan ngenau Sarawak mangunku wilayah Luk Abud Maju Bang Malaysia. Kebalana Sarawak inan potensi Luk Raya mangunku pemacu utama tubuh ekonomi negara. Ia pernah makna bepat Sarawak inan mepad kudang Bavaria luk mangunku igin ekonomi Jerman. Ia menu pembangunan luk undat drone ngedalan bang kerabini miak nguit isu raya kuan Sarawak khas narat segi ekonomi ide kesejahteraan sosial rakyat. Ia malayna kerab nengukam rasmi konvensyen khas Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Zon Betong Bang Betong. Atun Bang Balana Tara Premier Datuk Ahmad Douglas Uga Embas Namala keupayaan Sarawak ngikit hasil bawang ngesanang melun ulak projek pembangunan Mia Keruan Ngedalan. Hasil bawang nakam ikit rat 5.6 bilion ringgit bang la ke 2022 amik 94.2 bilion ringgit bang la ke 2024. Ini tajuna ngatua tinudo kewangan bawang di ngebelanja lama-lama projek pembangunan. Kebalana bepat betong arang kecing anang utama ngerapu pudut tutudak gematan pembangunan padang kapal temulud landasan luk makamu store port bebuling edi dua taman agro. Ratnan isu Tanah Hak Adat Bumi Putra NCR ia namala perita bawang petacu komited inan ngutap hak lun kuan tanah. Program nari di pernah mewartakan tanah NCR mia keruan necu. Ratlak 2020 lele aca puan 2 juta hektar tanah pengeinau nari selaba arang 200 ribu hektar pengeinau warta. Telu projek pembangunan mia keruan ngedalan namia baru bang bepat limbang. Mia galak lemaba Facebook Opis Kerja Raya JKR Sarawak, projek ini yena mudut klinik kesihatan Kuala Lawas. Projek kedua ngenak tari perkakas ngesanang bekalan elektrik dari klinik kesihatan Long Semadoh Lawas luk ngerapu masang sistem solar. Sebulang ta projek yena ngenak tari idi ngedok Kompleks Immigration Custom Quarantine idi Keselamatan ICQS Tedungan Limbang. Timun telu-telu projek ini ulak inan ngikit keselesaan, keselamatan edi kesejahteraan rakyat Bang Limbang edi pena lawas. Kekempat-pad arang JKA Sarawak bupun kontraktor edi agensi luk merapu ronakan inan ngeletak projek miak mepengah mayak jadual belanja edi pena tari kualiti luk pengelitap. Selama ini JKA Sarawak aja lima luk na pelaba dan itulah sebulan projek sekolah luk na penga dinalan dan opis pendidikan negeri Sarawak. Projek ini yena mudut tutudak kemudahan bang sekolah kebangsaan Nanga Atoy Bang Seratok. Skop projek ngerapu mudut dua blok bangunan takap darja sebulan blok bangunan Makmal Sains di sebulan tangki apa bertingkat. Dengan inan nak kemudahan luk mabaru ini miak mereka keselesaan kuan anak sekolah guru edi penak lun kerja bang sekolah ina. JKA Sarawak penak namala pudut pos luk mabaru pasukan gerakan am dai stas bau litep mapengah bulan puluh lak baru.
projek lukinak tender baru ini ngerapu pudut opis pentadbiran Dewan Kuman Idi Pena Asrama. Pesta makan tahun kedayan bakan mo acara anidlak ia mangunku medium penting inan matar identiti budaya idi warisan masyarakat kedayan lemaba adat resam lukanan bahasa ayung rapu rot traditional luk ginala. Tara Menteri Industri Lukanan Komoditi di Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail, pernah nenir pesta ina mangunku platform inan ngetua rurum lukdo arang masyarakat. Ya malayna kerap na pembalabang adat malam baiyo pakatu dengan pesta ina dari Kampung Noran, Bang Limbang. Pakatu dengan ina, Datuk Dr. Abdul Rahman pernah namalah Persatuan Kedayan Limbang miak nyain sebulang MOU pad-pad dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Ia inan ngedalan si bada rapu dokumentasi sejarah edi sosio budaya Pupu Kedayan Pa Utara Sarawak. Meratu 50 calon usahawan bank daerah Pusa nengerima lesen bisnes lembaba program Jom Register Bisnes Pusa. Ini miak ngesanang nedeng dalam bisnes secara sah. Lesen bisnes ini tinicul ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Datuk Razali Gapur, Bang Aceh Adat Tuk Dinalan Dai Beladin. Kebalana perita luta komited inan ngetua ekonomi rakyat lembaba pembangunan keusahawanan edi pena industri ratnan buat Bang Bawang. Bang Pusa sebelang kilang ngeproses gula apung mia keruan mudut naik kampung Tambak edi projek lu kehukuman belanja peluk macam juta rigit ina mia merenilai tambah kuan produk Bang Bawang hasna bang perusahaan ratnan Nipah. Kejohanan Westlake Badminton terbuka Miri 2026 nakini unad ruang ngedalan dari Bandaraya Miri. Acara Luxinot Lele Meribu Pemerot Rat Plu Dua Negara. Arangna Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Singapura, Brunei, Arab Saudi, Taiwan, di China. Tara Menteri Anak Adi Idi Rotanak Lun, Idi Penak Pembangunan Usahawan, Datuk Dr. Ripin Lamat, puas niat dengan suat ini. Ia pelundung ala bepat nak kemikit padin dengan 500 pemerot bang edisi Lak Nalem. Ini ngetu rot tanak lun ataupun rot badminton bang Sarawak nakini ame temubu. Ia miak ngedengan kuan bepat ngerang di ekonomi bang Bawang. Ia malayna kerap nuka berasmi kejohanan ini dari Senadin bang Miri. Acara luka dinalan macing acos ini inan walu 50 walu kategori road look inau tanding. Kostulut luk medita arang faktor luk inau kurang nasuat antara bangsa bang Kuala Baram Cycle Race 5.0 lakini. Hal ini ginala Datu Bandar Miri Adam Yi Siu Sang. Kebalana lakini acara ina sinuat 545 lun luk ngala bepat luk ngawakir rat 25 pasukan rat liwa negara. Yap ina natemurun rat 200 penyertaan luk renikod lak nalem. Agan gudang ini berpuna di miak ngekempat pa dengan syarikat kapal temulut ple miak nina raga tiket luk melun berpatutan bang ngatur rot ina bang kerap paatun. Ia malayna sepengadat nicul hadiah acara ina bang Miri. 64 lunluk macing dengan nainan surat sah ataupun pati tinan lembaba tutuda operasi luk dinalan Office Immigration Malaysia Bawang Sarawak tanggal 25 macing 30 acu bulan tuduk luk na pelaba. Ida luk tinan yena rat among meratu tuduk individu luk inau periksa serukad operasi ina.
Operasi dinalan nan talo lokasi arang kota Semarahan, Batu Pulu Mejing Batu Pulu 2, kawasan perindustrian Pending, Metro City Matang, Batu Kawah, Sematan di kota Semarahan. Arang suinan lo kena periksa ngerapu kedai kuman kilang tapak pembinaan kedai runcit di pena takap-takap siwa bang bangunan kedai. Individu luktinan inu ngenau lamu-lamut kesalahan paliang Akta Immigration 1555/60. Arangna tudung ngelaba ratnan negara bluk alitab edina inan dokumen perjalanan atau pas luksa. Sekolah baru ngecing tajuk ke berita utama pulit ajo ini. Sarawak committed mangunku wilayah maju inan ngetua tubuh ekonomi Bank Malaysia. Kekit hasil bawang ngetua keupayaan Sarawak ngedalan melun ulak projek pembangunan. Pesta makan tahun kedayan memartabatkan warisan budaya di perpaduan masyarakat. Macam ini salin berita pulih dajo ini berita ina sinusun Rosita Apung Rat Section berita ehwal semasa RTM Kuching dengan ina do pulih dajo di Tabi Malaysia Madani.

pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Ya, dah boleh dah jodoh ni hati ni. Dah apa-apa baru kena ke bang jam lo kata lo. Apa pulih ajo tahu. Ajo sini, ajo minggu 2, ajo bulan walu 2026. Jadi, terima kasih kena. Kacau masih setia pada nama barat you tahu. Jadi, rapat tahu kena. Bang jam lo kaki pada ni. Atau penapan pada atau ramai dengan tutu dan nani. Jadi kudengan tabi petaju ngirim tabi tau ke anak ataupun inan info-info lupian untuk kongsi. Abang apa tau ini? Miak kongsi ke anak ya. Terima kasih Dublin. I'm listening. Terima kasih. Nani tau teju ni ke anak. Ia manut kudang apa rata rurum bak lalan.
1: Dalam Merikan. Hari Rejo Minggu pukul 2:30

0: Radio Tao Limbang FM.
1: Ini kan ang lukaw ni nga Peter, ini nga nga ramay na tao dengan nana ni hapun nakalit na mo. Ay di mo kan ang lukaw ni nga. Apo tao tayo na kan ang tao padpa di tan ko ni nga ruat program dalam ligan dengan Roms Kerja MA Daba Arway. Ay di pangabrita na pangaprogram ini tao tayo dengan berita ringkas. Rata National FM Kuala Lumpur, lukang itak apok pelida jota nampak enak ya. Di pukul talu, tau pad-pad dengan rum sekejarat perkhidmatan Bisaya. Ngeramai kena kebang bahasa Bisaya Lemaba Limbang FM, aja 04.5 MHz. Di tajuna mereka dapatkan rum sekejar MA Naba Arway.
2: Dalam Merikan. Hari Rejo Minggu, pukul 2.30 puli Rejo. Radio Tau, Luta Mopangnya.
3: Do pelidajo do mapapu idi ngubur Tuhan sakwa bertau miak ngarwat ruat program dalan maligan apu pelidajo lema bar ruat program luka kipad idi lema bapu tau bang ruat program ini minggu sini tau patajo pad paritan kuningar nana dengan lawas badak luk tetanan ulun tau sepenga inate idi dengan ina patajo mare karabini kuan pasta Yusia lapo ngecing bala Tuhan.
4: Doa pelidajo kuan tau doa mapapu ang program dalan maligan yan atau pian sebada ratnan bala Tuhan do karab na tau sebada ratnan bala Tuhan sembayang tawatun sembayang tau haleluya Tuhan.

Haleluya Bapa, kai memuji memuliakan Tuhan, kai mengucap syukur Tuhan. Tuhan pelaba mai mawa na kai nangasa nanguyut na kai pad kai panak bangkarabin yang alap tua burur awang niat retan Tuhan inan geragan idipian dengar bala Tuhan. Tuhan kai semayang pele Tuhan mare na kai amila memahami balamu. O Tuhan pele matu-matu balamu ini ya Tuhan. Mangun ku sebulang binawa luk meraga nguit na kay ame matun ulun luk merukat bang imat surga. Mubur Tuhan, Tuhan berkati tamantinan pupulun bawang luk mila ningar bala lun bawang ya Tuhan. Ida luk sedang ningar bala Tuhan ini. Kay manu merapat Tuhan ngeberkat na da. Lama babala Tuhan ini. Kudang ida bang kadan melayak burur Tuhan petanju mereka kesembuhan. Oh haleluya Bapa, haleluya. Tuhan Yesus ngeberkat ngadangan nakai. Mangadan Tuhan Yesus kai semayang. Amin. Amin. Wipian nguit na tau sebada ratnan na bulang lawa bala Tuhan luknan tau sebada abang karabini yaina ulun tau sa pangainate. Ulun tau atau kudang apa ulun tau sa pangatawin ate. Ulun tau sa pangain ate. Karag ko bang malayani bang daerah limbang inalun ngiton nagko. Nate pa tau pa, miya pa tau pa, kudang apa ulun tau pa kada. Jadi wipian na ngwit lawa si bada ini kwan tau bang karabini. Yan na ulun tau lamulun sa pangatawin ate. Sa pangapataw na ate pam kudang apa ulun tau mi apa tau tau niari di bang sebada tau bang karabini kudang tau ngarawe do delukinate do tau luk mulun pad tau ningine Tuhan majing do nate tu pena deluka panganana jan na tau aidan na sedang ngine Tuhan majing dan ta kudang tau luk lunluk manu na kinilah. Sedang tau ni ngine Tuhan mancing. Pad-pad tau ngine Tuhan mancing. Di doa dakwan luk kinate dan tau luka unada mulun. Di pad-pad ngine Tuhan mancing. Yena Tuhan Yesus mancing luk sakadua kwa. Jadi karab Tuhan Yesus mancing yena inantui. Inantui. Kudang tau majak banga 1 Korintus babat 45 ayat 50 aja majing 52. Ini pun surat Tuhan mala delukin ate na pena ngine Tuhan majing ngajakinan kar Tuhan majing pa tumui dan apa. Wi maca di kudang ini bang 1 Korintus bab 45 ayat 50 aja dan ayat 52. Marawe do ratnan luk inalum ini. Bahkan among-among tau ini miak mate. Among-among tau miak wan ngisu. Ayat 52. Bangsa seling gagah. Bangsa kacap mata. Harap muni serupit luk kakipad. Ngajaku serupit miak muni. Idi among-among lu nate miak tuyan. Luk nate panak. Nginet ajing Tuhan. Ida wan nui tak. Wan nui. Wan tuyan kaburina. Dengan luk pinudut luk na miak malu idi tau ini miak wan ngisu kudang tau niar tau lukinat ida lukinate tau luk mulun pad tau ningine Tuhan majing jadi kudang tau niar karab Tuhan majing pa karab Tuhan Yesus majing pa oh inantui kuande lukinate pa tumui de pa kudang luk ginalak bang ayat 52 na ade tumui de pa karabuni serupit alamuni tumui dah. Jadi karab ida tumui pa bang ajing abang ajo Tuhan Yesus majing napa. Oh inan apu tau tak? Inan apu? Apu luk merukad pa. Jadi ate lemulun bang tanah ini nah ini ate merukad. Inan tui dan idi tau miak pa apu pa. Kudang nani dike inan apu luk merukad. Do de lukinate atun luk nanajan na tau dan
Kara bajing Tuhan Yesus pa, didatumuy, paapu taon na da pa. Jadi, kodang taon niyer, lunluk nate bang anu, dan taulok mulun bang anu, taong inan apu luk merukad. Kodang nani lukan tawa, nani dike, ada pertemuan di udara, pertemuan.

yang pimpin kita bertemu di udara. Jadi karab Tuhan macing inantui tumui dalu kinate. Oh karab ida tumui pa. Oh ina naapuk tau. Ina naapuk tau, paapuk tau na dapa. Paapuk tau inan Tuhan ta. Inan apuk. Apuk tau luk dey arang gawa. Apuk luk di apuk lun manu yana apuk luk merukab. Ya, kudang ina. Jadi karab tau bang acing Tuhan Yesus inapa, bang karab tau mapapuk napa. Oh, inan sebulang luk maangun ta, inan isu. Among-among tau ruan isu. Edi dun luk nate na karab ida tumuy, ida tumuy, ida tumuy ratan ate bang pudut burur luk mabaru. Naya burur luk kudang luk ka burur pakai tau na kinini. Luk mila mate, luk mila ma mangarad, luk mila maburuk ni. Nam. Jadi karab Tuhan majing pa ida luk inate na tumuy bang burur luk na mate, na malu, na mangarad dan apa. Bang burur ida tumuy dengan burur luk ka tubuh kemuliaan ka buri, bang bahasa. Tubuh luk doa lah, tubuh luk ka merukad. Jadi kudang tau niar, burur luk merukad. Kudang tau niar pa. Ina sebulang luk miak mangun. Ida tumui bang buru ulun burur luka namiak mate, namiak malu, tubuh kemuliaan kaburina. Tau luk mulun panak bangajing Tuhan ina. Uwan ngisu tau tak. Uwan ngisu. Kudang tau niar isu tau wimajak na bang ayat 52. 52 luk pabala kudang ni. Bang seligaga bangsa kacap mata, karab muni serupit luk kakipad, ngajak ko serupit miyak muni, edi among among lun nate miyak tuyan dengan luk pinudut luk na miyak malu. Edi tau ini miyak wan ngisu, mulun wan ngisu kaburina. Da luk inate na pa, ida wan nui bang burur luk kidia na mila mate, na mila mangarad, na mila malu pa. Jadi ina sebulang isu luk mangun sa karab tau idia panginate. Jadi kodang tau ngarawe pa. Lunate tumui dengan pudut burur luk. Namiak mate, namiak malu. Jadi among-among tau luk unad mulun pana wen ngisu. Wen ngisu. Kodang tau majak bang ayat 50 talo. 50 talo pabala kodang it. Among tau wen ngisu. Wen majak na na kodang ini. Majak ko namiak na luk pinudut luk miak malu ini. Ayong ko luk pinudut luk namiak malu. Edi luk miak mate ini namiak na. Ngayong ko luk namiak mate. Jadi tawon misu. Tawon misu. Jadi ulun tau sa pangatawin nate. Yan na inantuy lukwan luni nate. Inanapu kwan tau pa. Inan misu pa. Inan misu. Misu tau pa. Jadi luk misu ni, yan na pangaginal abang ayat 50 talo ni, burur tau luk mila mate. Luk mila mangarad, luk mila mate ni, bang acing Tuhan Yesus tawan misu. Wan mare inan burur luka mabaru. Luk namiak mate sinapa. Namiak mangarad. Nah dia, miyak maburuk ta. Idi buru tau sina mataga. Mapad kudang anak adik luk 20 dua umur 20 lak di mataga. Mapad kudang malaikat tau. Mami le mangarad dia do dun marukad. Jadi ini sebulang isu isu sina. Jadi kudang tau niar iana bang pudut luk miyak mate ruan ngisu ku pudut luk na miyak mate. Jadi inan burur kaburina, inan burur luk mabaru. Kodang tau niar bang ayat 40. Ayat 40 bang bahasa wi majak na.
bang ajing Tuhan Yesus among-among lukina lunilukinate tumoy idi inan burur lukmabaro. Luk namiak mate, luk namiak ka mga red, namiak maburok. Luk mulun pa na, on ngisu, kalitaw dia, inan burur luk mabaro pa. Luk namiak mate, luk namiak mga red, namiak maburok. Udang taw niyar bang ayat kapat puluk ni, wimajak na bang bahasa, ada tubuh surgawi, dan ada tubuh duniawi. Tetapi, kemuliaan tubuh surgawi, lain daripada kemuliaan tubuh duniawi. Bang ayat ini pangamagala. Nakini tau makai tubuh duniawi. Karab Tuhan Yesus macing napa? Inan Tuhan ngisu nat burur tau inan sebulang burur yana tubuh surgawi kabur ina. Tubuh surgawi na sebulang burur lok naya miyak mate pa, naya miyak mangarad pa, naya maburok pa, mataga mo, kudang taga malekat di, kudang taga nakadik di matau marukan pa. Kudang ina burur sinang. Jadi, kudang tau niyar pa, bang sata juna sepang tau inaungisu pa, naya nan ate pa, naya nan ate. Karab, Tuhan majing pa, hindi Tuhan nangisuk na tao pa, nahay na nate pa. Buru tao luk, bere, buru luk mabaru bere Tuhan yan, nahay na miyak mate. Kudang tao majak bang ayat ini, bang ayat tamang pulapat. Nahay na nate. Limanga pulapat, hindi majing ayat limanga pululima. Wimajak na na kudang ini. Yamo, karabluk pinudut luk miyak malu ini pang nangayong kuluk pinudut luk na miyak malu edi luk miyak mate ini pang nangayong kuluk na miyak mate pangay na miyak majing balaluk pang inayod ni edi ate pang tilan ratnan tua oh ate yapake tua mo. Oh ate, ya pake gali mo. Ah, nah, tua ate pa. Nah, gali ate di. Nah, lalud ate pa. Nah, lalud mate pa. Di, kudang tau niyer. Ini ulun tau sa pangatawin ate. Sa pangatawin ate bang tanah ini, ate bang tanah ini kabur isurat Tuhan. Nah, na kakipad ulun tau. Inantui. Inantui kaburik na inadi. Inanapuk tau pa. Inanisuk tau pa. Karab, tau misuk pa oh burur sini pa luk luk mabaru ni pa tubuh surgawi tubuh kemuliaan kaburi surat Tuhan apa na sina mate pa ini pun na surat Tuhan mala oh ate ya petuamu oh ate ya pegalimu tila Tuhan lalu date di pa nainan ate pa jadi kudangin na ulun tau sa pangatawin ate. Nah, kini tau matuat mate, inan tui. Inan buruk luk mabaru barin Tuhan ta. Jadi, kudang tau niar setaju na pa. Karab serupit alamuni, among-among lun nate, yan na tumui. Bang pudut luk na miyak mate, na ya miyak maluta. Di, tau luk mulun ruan ngisu. Tau luk mulun ni ruan ngisu. Jadi, kudang tau niar pa. Panga among-among tau inisu, anun luk miyak mangon pa. Panga among-among tau inisu pa, oh, tau niar sebulang luk mangon pa. Tuhan Yesus ngakim. Tuhan Yesus menghakimi na tau pa. Yang ngakim na tau. Yang ngakim na tau. Kudang tau maja bang bahasa, yan na, Tuhan Yesus menghakimi. Sa pangatawa inaong isu pa, jadi tau niyar, Tuhan Yesus ngakim na tau pa. Tau maja ina bang Yohanes, Yohanes bab 45, Yohanes bab 45, tau maja ayat 27, maja ayat 27.
sa pangataw inong isu pa, inanburod luk namiak mate, namiak mangarad, namiak ka maburok pa, o edi Tuhan Jesus ngakim na tao. Ngakim na tao, mapad ko dang tao ningar bang surat Tuhan, karabiyang ngakim na tao, iamatad na tao. Iamatad ko dang gambala matad domba ratan amek. Amek may pakabing domba may patinwa. Wimadjak bang ayat 27 sa pangatawin ni Supa, edi Tuhan Yesus ngakim na tao. Dan niya telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak Allah. Yesus bere Tuhan Allah lalun miak nga menghakimi yan na ngakim na lunluk inate luk panga natumoy edi ngakim na lunluk mulunta kim na tao. Jadi kudang tao ngarawe yan na karabiyang ngakim na tao pa yan na tao kali daat kakaman tao. Idi yang ngakim na tao, idi matad lamulunluk ka, matu ratnan lamulunluk nado, luk ano sala, luk masi na manuinan Tuhan. Jadi ko dang tao nier, lun masala, yan na bang panghakiman na, lun masala, ame bang ukum. Lun manu, ame bang ulun pa. Kudang amek, may pakabing luwan na ngatad pakabing ame dia nan lokdat dan domba domba lok patino na ame nan ulun lok merkad dang tau nier bang Yohanes babpat 5 na tau maja bang Yohanes babpat 5 ayat 28 we maja ayat 28 kudang apa Tuhan ngakim na tau bang bahasa. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Nah, bang penghakiman Tuhan pa, ya ngatad. Natau lamulunlok ka manu wan nangatad ratna lamulunlok na manu kudang na kudang tau maca ina bang wan ko maca bang balataw ya bang balataw Yohanes babpat 5 ayat 28 dan 22 alag mo yung mawarat nan ini. Ngadya ko karab na miyak majing, edi among-among lamulunlok bang tanam miyak ningar unitaang na. Edi ide miyak remat rat bang tanam. Ide luk pang nanganaw luk do, miyak tumoy ame inan ulunlok merukad. Ide luk pang nanganaw luk dat, miyak tumoy ide ngalap ukum. We maja na nabang ayat 28 ta. Ide miyak ramwat rat bang tanam. Ide luk pang nanganaw luk do. Miyak tumuy ame inan ulun luk marukad. Ide luk pang nanganaw luk daat. Miyak tumuy ide ngalap ukum. Jadi bang panghakiman Tuhan luk kakipad na pa. Dia matad lo lamulunok lun manur at nalamulunok basala pa. Jadi kudang ina. Ina luk miyak mangun sa pangatawinate inan panghakiman. Kudang amek diwan matad at nandomba. Amek pakabing pit, domba patinua. Amek mek nanlukdat nandara domba ame nan ulun. Kudangin na tau luwan ngakim ta. Lun masala ame bang ukum. Lun manu ame bang ulun. Jadi kudang tau nier. Karab tau panga inau ngisu pa. Inan burur luk namiak mate, namiak maluna, inan ate pa. Do tau luk bang surga dengan Tuhan. Mulun marukad. Kudang
malaikat di tau panami su manak adik matau kidi-kidi rukad-rukad mawang niat dengan Tuhan bang surga. Jadi kudang idaluk na namanuna idaluk masimulun inate bang nganau ulunluk nado na ulunluk masala na ulunluk daat na ida tumuy kaburi na adi ida tumuy kaburi surat Tuhan ina adi ami inan hukum. Jadi kada bida semua ina bang hukum pa na nate de ta do idaluk ka madara dengan iblis na idaluk ide na madara dengan iblis dan apa sematuna rakana ina Tuhan kum ni iblis nasan kuan hukuman iblis merukad. Jadi mula lun maya ulun tanah ini maya ulun salah kudang kaman iblis luk dahatna kada bajing Tuhan pa pengapenghakiman idawan nipa dengan iblis bang darna pa idat petangi-tangi pekata pelipandai namila mate nahi na nate dai kudang apa panak darada nahi da mila mate ngajak ko kudang ina burur luk ina Tuhan merukad di pa namila mate bang apu itu panak da madara nahi na nate dai pa agak tu panak da peribabat agak tu panak da peribungat agak tu panak da priarap peritabak na ada miak mate pa nahi na nate. Jadi dengina darah deluk na manuina mulun dengan iblis bang darah bang hukum bang neraka. Kuan tau lun luk manu pa ya? Oh, pelaba mawang niat. Nainan mata dek bang surga. Nainan susah. Mawang niat mau petaju menani ngubur Tuhan mau tau dek. Ini tau na misu, na me mangarad. Nami ina nainan luk met anu nanunday mawang niat mo anak adik mo tau kidik-kidik rukad-rukad kudang malaikat di tau day kudang ina doa na jadi ngajak ko di selaba tau ngine Tuhan majing matua tau bang anu tau tua tau bang anu tau jadi kudang tau niar luk setaju na pa luk setaju na pa yan na sapanga tau inau Tuhan Yesus ngakim. Amay apa tau lun manu pa? Sa pangataw inau Tuhan ngakim pa, amay apa tau lun manu? Sedangkan daluk masalah di, daluk na manuinan Tuhan di, ame dengan iblis dam, bang darah. Hukum luk merukad. Luk na nainan ate de, ta. Ya mo medaray da. Jadi kudang tau niar, may apa lun manu pa? May apa tau lun manu? Oh, kodang tau niar, tau ame bang rumah, taman tau. Kodang tau niar, ni apa ulak tau lun manu? Tau maja ini, bang Yohanes babat, bang Yohanes babat pulapat. Tau maja bang Yohanes babat pulapat, wan tau maja. Ni apa tau lun manu pelak? Tau niar Yohanes ni. Babat pulapat, ayat aja majing ayat talu, wan tau maja. Nah, suat tau bakan, tau ame bang rumah taman tau. Me bang rumah ala taman. We majakna de bang Yohanes pulapat. Ayat teje majeng ayat talu. Ini ulun tau sepengetahuin ate. Sepengetahuin ate. Oh, tau ngine Tuhan majing. Ini tau ngine Tuhan majing na. Oh, inan na tui. Inan apu. Inan isu tau pa. Di Tuhan Yesus ngakim na tau pa. Masalah amek bang darah, amek bang hukum. Tau lunluk manu. Yan na ngalapulunluk marukad. Iapa? May apa tau? Tau niar na na. Bang Yohanes. Bang Yohanes 44 ayat aja majing ayat talo. Ini ulak na. Ini suwak na tau lun manu. Sa pangatawin nate pa, ini suwak tau. We majak na na. Yohanes 44 ayat adya mating ayat talo. Kabala Yesus na da. Alag mo yung magagaw niya. Do mo yung. Do manu inan ala. Idi manu inan nagkuta. Kabari Tuhan Yesus. Bang rumah taman ko. Inan mula luk inan to do. Kudang napa ya. Kudang ina. Kalirungan uwi panga. Namada kwan. Muyo.
ngajak ko uwi ame, ngajak ko uwi ame, nganaw tamina lukinan kwan muyo. Panga uwi ame, nganaw tamina lukinan kwan muyo, idiwi lamubad ngalap na muyo ame nagko. Ale, suluk inan ko to do, dahita lukinan muyo. Yapa suwataw, suwataw kabur isurat Tuhan, Tuhan tamina lukinan tau. Rumah taman tau, rumah ala taman, mula lukinan. Tau ame bang rumah taman tau. Tau ame bang rumah taman tau. Ya apa rumah taman tau, ala taman tau? Ya nab surga. Lukatan dan surga. Ini rumah tau. Jadi, dari suat tau lun manu. Nakini tau melayak anu. Matua bang anu, matua tau bang Tuhan. Mati itu panak tau sepang ate, me apa ulak tau? Ame bang surga dengan Tuhan. Rumah taman tawin na mula lukinan. Pudang tau niar, hindi bang ayatin ang pabalay na adi, alag magagaw niat. Manuin ang Tuhan. Bang rumah taman kaburi Tuhan Yesus mula lukinan todo. Rumah bapak na bukan dibuat tangan manusia. Rumah surga na, rumah ala taman ina na ay na pinudot tijuk na mulun. Ina pinudot Tuhan. Malundo nahaluk do pudut luk malu luk do kudang pudut bang rumah taman tau bang surga oi pelabado mulia pelabado jadi dai suat tau sepengetahuin ate pa bang tanah ini dai suat tau pam jadi dipun tau nama susah nama rapang. Nah idea magagau niat keburi surat Tuhan jangan gelisah. Manumo inan Tuhan. Tua tau bang Tuhan. Jadi rumah bapak bukan dibuat tangan manusia. Rumah surga ina luk takapan tau. Rumah surga ina luk takapan tau. Su ina Yesus todo inan. Yanata inan tau kaburi surat Tuhan. Tau niar bang ayat talun ni. Pangawi ame ngalap nganaw tamina luk inan kwan muyo. Idiwi lamubad ngalap na muyo ame nagko. Ale, suluk inan ko to do. Dahita luk inan muyo. Yadi pinan Tuhan Yesus. Yana tanantaw to do marukad dengan Tuhan. Ina suwak. Ina ulak. Day suwak taulun manu. Ame dengan mulun dengan Tuhan. Bang surga luk marukad da. Ajak ko di, matuwa tau bang ano, namatot mate. Sa pangatawin nate, oh, inanta, ulunluk, marukadluk namiak mate. Inaulun marukad, inaluk takapan tau. Jadi, su inan Yesus todo, ina inan tau todo ta. Taulun manu, ngane Tuhan, ame ngalap na tau mo. Salabak tau, bang tanah ini matua tau manu ini Tuhan ame ngalap na tau mo ame bang rumah na luk merutan kudangin na jadi rupian manau sebulang nani lun bawang petulu dengan ago ini ngacaku suat tau lun manu ame dari rumah taman tau tau niar bang bala tau lun bawang nomor nani tau nomor 12 Nani bang rumah taman luk macang suin naluk suin naluk na

Lutap kinanak bang masusa madara. Lutap kinanak Tuhan inandenganmu. Lutap kinanak, lutap kinanak, ya mare Tuhanamu.

Palembang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: kaya kuntal, di kaya kajau, di panapanaw, di mumbo, taus bersama, Radio Jati, sudah tentu alam genau.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.

0: dia macam sebara muncul jati bersama lagi jam Ausli dia tak ada titik sebenar pukul 6 sebara titik. Jadi sebenar pun Aus lagi rancangan jati untuk sebara titik sama-sama nanti dulu. Jati ngalah pandai gaya atau rancangan untuk ada minggu itu. Dua bulan balu tahun 2026. Bila mau pengol saja atau rancangan itu, jati akan terus bersama dalam rancangan suara tak lupa dapat puncak prestasi bersama dalam segmen lagu asal. Lam pukul 8 pasal pada berita tada Limbang FM akan malapah kongon. Pada berita tada Limbang FM jadi bersama kendo lam rancangan lagu-lagu gerindang. Sementara lam pukul 5 pasal pada berita National tada National FM Kuala Lumpur akan malapah kongon. Pada berita National tada National FM Kuala Lumpur jadi akan tahu bersama lam rancangan keturi kilano bersama lam rancangan. Dendang limon. Jadi dalam pukul 6, saya dalam tuntut bis saya akan ya, jom masalah ini, berkata wancangan yang akan malah Pak Kongon dan titik sebelum pukul 6, sorok pada kita. Agar jadi internet, jadi akan terus sama-sama ngomong segmen lagu asal.
1: Berindah, Maya berkongsi keterangan.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila ada limau, ada unom, ada minggu, pukul talu serempatau, selalu pukul apat serempatau, bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.
2: Salam sejahtera, salam Malaysia Merdani. Sekali lagi Timo Slid yang bersama dalam pertemuan jati untuk seribat atau teh pertemuan untuk rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi segmen lagu asal. Jadi terima kasih Timo Myun yang bersama nyok yang pemboja sehari teh malam kawan. Jadi lagu asal yang mulu-mulu akan aku ngibit Myun ngomong bersama dalam seribat atau Timo Slid, you know, lagu asal yang tenak ngaran ambit ke tangkung bulu. Ambit ke tangkung bulu ti aku notad bari anak basi. Jadi tahu saja bersama untuk pertemuan dalam rancangan Suara Terdapat Puncak Prestasi segmen lagu asal.

0: Lata limau atau nom atau minggu pukul tahu saya batau selalu pukul apa saya batau bersama program suara tahu pelapat puncak prestasi
1: suara 3.4 puncak prestasi.

0: berindah Maya berkongsi keterangan suara terdapat puncak prestasi Indonesia sudah 1-0 Langgedang.
1: Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi.
2: Oh, jom sida gusto ko tikumay jati agu saja ngongau lagu asal yang tenangkan ambit ketangkung bulu yang senilai lagu Bari Anak Basi. Setahu saya jati akan ngongau anding lagu Tunjo tada kampung Lembuak yang bo jelama yang berbanding you know kemala anak bujang bersimba-simba ya yamas anak tayun sementara jelama yang Silbiola you know nanggang mea ani neritik arono gumbang piut. Jadi terus saja bersama dalam pertemuan jadi untuk rancangan suara talu pendapat puncak prestasi untuk segmen lagu asal Lam Sariba Adau itu.

0: setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad pukul 3 petang hingga 4 petang bersama dalam program Suara 34 Puncak Prestasi. Suara 34 Puncak Prestasi.
1: Bila tahu limau, ada unom,

0: Maya berkongsi keterangan suara terdapat puncak prestasi Indonesia sudah 1-0 Langgedang.
1: Oh, terima kasih dah gua sejak ngongau anding lagu Tunjo tad Kampung Lembuak yang berjelama yang berbanding, you know, kemala anak bujang bersimba-simba mea ani yamas anak tayun. Sementara jelama yang ngayam biula, you know, nanggang mea jelama yang ngeritik, you know, gumbang piut. Jadi akan terus lagi bersama mea lagu asal yang setarus no jemaah muslim. Pertemuan jati lam seri badau teh yang boh yang setahu no aku kan ngibit min ngongau isil limbai kangkung yang boh jelama yang biula, you know, mula kamba anak pelayat sementara jelama yang dumbak, you know, mula subai anak ngende maya boyong anak Lampung tad Kampung Tanjung Darat. Terus bersama Redi Jati.

0: Bila kau limau, atau unom, atau minggu, pukul talu sepatau, selalu pukul apat sepatau, bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi. Perindah, mayat berkongsi keterangan, Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi. Rindu Jati, sudah satu nom, I'm down.
1: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi.
2: Terima kasih, Dino Romai, Isin Limbai Kangkung, lagu asal pertemuan dalam rancangan Suara Telu Berdapat, Puncak Prestasi, segmen lagu asal. Senyap, Dino, Isin Limbai Kangkung, Dino Romai, Arono, jelamat yang ngambiula, Dino mula kamba anak pelayat, Dumbak, mula subai anak mande, mea buyong anak Lampung, tada kampung Tanjung Darat. Okey, yang setahu saja mau slit aku kan ngibit mengongau lagu asal Isil Nandan. Yang bo jelama yang belagu Arono Buyong Anak Lampung, sementara jelama yang ayam Biula, you know, mula kamba anak pelayat Ani tad kampung Tanjung Darat. Tarus bersama lam pertemuan jati lam sari badau te kali tengongau lagu asal Isil Nandan. Jadi sudah tentu no, lam genau.

0: Suara 34, Puncak Prestasi. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 3 petang hingga 4 petang, bersama dalam program Suara 34, Puncak Prestasi. Suara 34, Puncak Prestasi.
1: Okey, jemaah Sidno Kumai, pertemuan jati untuk rancangan Suara Terlalu Dapat Puncak Prestasi segmen lagu asal. Lagu asal yang terdengarkan Isil Nandan ta jemaah yang belagu, you know, Buyong Anak Lampung. Sementara jemaah yang ngayam biula, you know, Kamba Anak Pelayat tad Kampung Tanjung Darat. Yang ambo sonjop ino mai jemaah Osli dati aku ngongawani lagu asal Isil Limbai Kangkung. Yang ambo jelama ngayam biula, you know, Kamba Anak Pelayat. Mea jelama yang ngayam Dumbak, you know, Subai Anak Mande. Mea ani Buyong Anak Lampung. Sonjop ino lagi jati aku ngongaw anding lagu tunjo yang bo jelama yang berbanding, you know, Kemala Anak Bujang bersimba-simba mea Yamas Anak Tayun bersama yang bo jelama yang ambula, you know, Nanggang serta Neritik, you know, Gumbang Anak Piut. Senyap ino ani jati au ngau ambit ke tangkung bulu tad bari anak basi. Jadi selindu nya mau sid pertemuan jati lam adau ite. Setahusno aku akan ngibit miun ngau talu buah lagu yang ambo jati akan bersama mea ngau lagu tad mula cemanta aku kakak sayang. Setahusno lagu tad Regina Awang keturi ngintong Rabas mo mea lagu tad Willy Duming sendiri saja. Nutup pertemuan jati lam rancangan lagu asal untuk pertemuan jati lam seribadateh. Pukul 8, berito akan malakon.

Bila kau limau, ada onom, ada minggu. Pukul talu sepadau, selalu pukul apa sepadau. Bersama program Suara Talu Perapat, Puncak Prestasi.

0: Tigre Tanduno Lam Gnau.
1: Pemeriksaan awal HIV yono penting supaya penyakit ino kumai nala pandai labi awal lah. Banyak kalap begu labi lingkas. Walau nombor pun, suang individu-individu yang awal HIV boleh jadi unjuk perawanan tanduk no. Dalam bertahun-tahun yang lain boleh awal simptom-simptom. Contoh no, inan jadi ngiri yang jati unjuk sadar, yang jati unjuk pandai an punca no. Yang kedua, perubahan gaya tabiat jati temangi kasigit yang jati pandai berhenti ke contohnya. Yang ketalu au selalu sako kuso lala maya lama inan kuso lasu inan yang berpanjangan bau mos masa mentong au bagusai labi terdua minggu timbul lagam-agam ruam pi kulit nodes limfa yang kemambang au senang suat dirung pi kulit sintom singgi usot ataupun bagusai yang buai lah sabo do ke 6 minggu selepas jangkitan HIV. Jadi au no perlu untuk ngalap pandai yang sintom-sintom ite boleh dikaitkan mayat keadaan lain. Oleh sebab ino, tes pemeriksaan HIV adalah satu-satunya cara yang pasti untuk menentukan status HIV sesuai dengan individu.

Punca sebadan mesalam Malaysia Madani bersama DJ Susi Jura lamalu boito talbok boito RTM Kuching. Sukan Gema Putra. Sukan Gema Putra ke Perbalu Sarawak 2026 nimung sesuang pendapat Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN dan seluruh negara dalam semangat kesukanan meperpaduan. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Marak cara yaya melumba yang genari 2 tahun ngincan ino dan keengganu sebagai pertandingan yaya melumba ioni sebagai alan untuk nagulagi hubungan persepaman lam ulot rakyat tak seluruh Malaysia. Teks tuntut surat beliau benarca laku menteri lam upis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi lam acara penutupan lam Wisma Melayu Kuching. Ngato yaya melumba inoani nalang kebolehan pagun Sarawak untuk ngato acara yaya melumba secara gegayo-gayo. Ia ni kalau mengalegut persiapan pagun sebagai kluster utama ngato sukan C 2027. Sukan Gema Putra ke Port Balu, genari ngemolo tadong peronom ada bulan tuhu, Sabah Sengadau ada bulan Balu, yang nalang ala bahagian sesuang labitan serbungulun atlet mai pegawai tak pendapat PKEN seluruh negara. Pertandingan Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke Siam tahus memanau tanggungjawab yang gayo dalam melerak bahasa adat asal mek warisan masyarakat Iban supaya tahus relevan. Member Konsil Pagun Tamin, Engineer Christopher Gira Sambang maka pertandingan ini lain ke anggano bagium bakat agu mek nalang lagu yang outstanding yang inak peluang timu anak-anak dalam Pagun Sarawak untuk bekerja dalam industri kreatif. Bilang lagu yang nal aninakun sebagai dokumentasi sejarah yang ngerikot tentang adat asal, bahasa, mereka dan ia masyarakat Iban untuk waris terisan yang akan ikut. Bila manino lam masa muka asmi pertandingan sepawa are, SCSJ ke Siam lam Dewan Serbaguna Selangau. Sementara itu, Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke Siam akan nalang kategori agu lam poin kat arik yang numa akan nalang negari lam sepau betung lam bulan mopot. Penerbit ACSJ Monica Bidi Mara, pertambahan kategori no numa akan nyedio lebih suang peluang timo jelama kangkit lam seni tempatan untuk nalang bakat mehasil karya yoro. Bagian ngatuan ni ngal target ikut jelama yang manau ngintong akan lebih ramai selugu sambutan yang muncoy lam poin kat sepau are lam Selangau entonge. Podo finalis yang layak timo poin kat are, you know Mawat, Masterpiece, Aika Seful, Dayana Shini, Donny Lang, Winnie Albert, Phoebe Chloe, Tana Berenyang Ben, Johannes Johnny Aman, Dara Helena, Wardrock Mac Ramless Walter. Peringkat hari ACSJ ke Siam akan dalam negari sebab penaung utama Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas. Pemanawan Sistem Immigration Bersepadu Nasional MyNIISE nyugut kemudahan kod QR dalam Kompleks Immigration Custom Quarantine Maker Selamatan ICQS Sungai Tuju sebagai usaha yang terkuno untuk ngalingkas pemeriksaan serta nguang kesesakan dalam kawasan sempadan Sarawak Brunei. Gapit Menteri Bahagian Temului Seni Mi Adat Pengiman Asal yang ini member Parlimen Miri Chiu Chun Man Mara Sistem Ino Auna Tukono lebih-lebih lagi dalam untu minggu musim kamayan mesuti sekolah bila pegahkan semakin bertambah. Kajumlah lagi talu lorong ketibaan me talu lorong pelepasan akan adalah nyidio untuk jelamang anak My NIISE tetapi pemeriksaan secara manual tetap penanau sebagai langkah sandaran. Bila ngalak jemaah mai yang sanggup juga sempadan Sarawak Brunei supaya register lebih awal untuk ngalancar penawan. Jelama kongoslit, ilus jawab itu, muncul sebadau.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Okey, Jamal Selid, titik sudah pun pukul 8.5 minit saya barang. So, terima kasih Timur Mion yang kakak lagi setia bersama Maya Radio Jati. Untuk ini, tahu saja bersama Radio Jati Sabuino untuk siaran Iti Kilana Sabuino pukul 6 sore pada. Jamal Selid, sejak penarus lagi rancangan Jati untuk saya badau teh. Sama-sama nak tunggu dulu. Jati tinggal pandai gaya jangkaan nak kena nadau. Untuk bagian limbang yang ngemolo tada pukul siam dan domiti kemai. Yuna sebuai pada jam Pirombo jangkaan nak kena nadau. Untuk bagian limbang yang ngemolotan pukul siam dan domiti kemai. Yuna sebuai pada jam Numa pilaganit pisinan doalan. Jadi khas nanti memuyun yang kalah panggungan sana tindika pidum mumin aku pidum berjasiakan ni tim malapa kongon. Jadi dah penuh petati, dah penuh benau cukup menanam macam kedoplan. Jadi minsa boy lam alan yang muyun ngayon yang namanya selamat. Sementara itu kenaan laut lam kuasa Neglo Sawang gumbang sawat kusung poin 5 meter saboy sinan poin kusung meter. Sementara longos selaju tada barat laut selaju mopot saboy 2.5 kilometer sejam. Ina orang jangkaan kedatangan untuk kedai teh yang mulutan pukul siam dan nanti kemain yang sebuai pada jam. Okey, nak harus lagi bersama Maya Berito Jati yang mula-mula untuk pertemuan Jati dalam rancangan. Rancangan lagu-lagu ngendang Jati untuk saya badau teh. Bila memasukkan limbang, aku nak benar untuk nak kerjasama panu untuk ngal jaya no kerja-kerja memanau projek kemajuan strategik mampas no tenggayo pesisir utara NCH yang bubat penanau. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah Mara, setiap projek kemajuan ngalap kira hapus panca aspek mampas no isu kerja-kerja ngalap tanah ampun individu. Pemerintah Sarawak komited untuk nantu kebajikan rakyat kena perhatian menyedio ganti rugi yang sepatutnya untuk tanah atau aset yang kangkit. Bila maka kerjasama masyarakat Palu untuk nantu projek kalapala memanau nyugut jadual yang tenatap setahusnya ngibit faedah nyugut jaringan perhubungan yang lebih moncoy maya kemajuan ekonomi. Beliau yang ini member Parlimen Limbang maka neno lah mentong kebudayaan berkaitan dengan pesta makan tahun kedayaan Limbang lam kampung Nauran. Ino begitu Jati yang mula-mula bersama dalam rancangan lagu-lagu ngena. Okey, benar, setahu lagi sebuah lagu tak Jennifer Wong bersama lagu no Senginan Ngaran.

0: Eh, jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Hai, Akuntal. Dia kerja ke jauh. Dia pernah panau. Dia mau mbok. Tahu bersama. Haju detik.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Radio Jati, sudah tentu lam genau.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Ok, jom Azlid, jadi masa boleh lebih kurang 25 minit saja lagi. Setiap lagi rancangan lagu-lagu Wendang kan main dalam pukul 5 sepadau. Kita mulai pukul 5 sepadau, main akan tahu sekali apa yang wongau berito tanda National FM Kuala Lumpur. Jadi itu kena, aku selagi bersama saya berito jadi yang setahu sana. Kita mau premier ini Api Rembos Sarawak tahu senagu lagi model kemajuan pengangkutan awam juga pelancaran perjanjian hak. Penamaan stesen mula-mula untuk projek sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng Mara, sistem pengangkutan awam modern njap lagi bergantung sepanu na timur. Mutik tambang sabarik no ini ngebaju pendapatan juga hak. Penamaan stesen kemajuan berpunkan transit pengiklanan meni bagian temulai. Cara komersial ini kalap nagu lagi kedudukan termasan usin sistem pengangkutan awam selain nantu tambang taus tekono timur raya. Beliau makan ini lah masa nian acara pelancaran meni bersambi dokumen perjanjian hak penamaan stesen transit aliran otonomi ARTSM Kusung Turu Lam North Bank Kuching. Lam acara ini Ibrako Berhad jadi syarikat mula-mula kalap hak penamaan stesen KUTS. Apabila stesen berkenaan, kenalah The North Bank Ibrako. Premier aningan cadang kerjasama antara A Borneo mea KUTS juga kerja-kerja nyedio pakej tambang bersepadu yang nimung teket tulud mea tambang ART dalam sinan pembelian. Cara ino akan nganyanang jelama tumului Manau Tad Padang Bilun Timo Hotel Posada Beguru ataupun alan lain yang somok mea stesen ART. Sistem berkenaan ini nyedio ciri keselamatan yang lebih muncul nyugut pemantauan kamera dalam ART selain nantu tambang yang telus menjepau cas yang tersembunyi. Beliau marah perintahkan taus nanggung kos subsidi pengangkutan awam untuk nantu kadar tambang taus seribat ataupun murah mengakarat noroso laku rakyat serta jelama temului. Cadangan ini diyakini kalap pendakut lagi kekuatan bagian temului Sarawak selain nulung ngurang kesesakan kuali libai dalam Kuching. Ini begitu jadi yang setahu saya bersama dalam rancangan lagu-lagu Ngoyla. Berenang bersama sebuah lagu dan Imo Onjap Kukito.

0: jangan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tanyakan semasa bantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Hai, aku Elisa Eni. Terus bersama Radio Jati. Sudah tantu no lam genau.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

Okey, jam asli titik sudah pun pukul 5.5 minit so padam. Tetapi nombor titik jati bersama Lam Rancangan. Ketua jati untuk so padam titik bersama Lam Rancangan. Seleksi untuk minggu. Jadi sudah menerus lagi rancangan jati untuk so padam titik sama-sama ada tu gulung. Dia tinggal pandai, gaya jangkaan dan keadaan adau. Sebalah soal pada tu sudah benar pukul siang untuk dia. Di nombor jangkaan ke dan adau. Dalam sebalah soal pada tu sudah benar pukul siang untuk dia. Numak resam pisinan doalan. Jadi hasto tu mumiun. Yang kalah penggongau sana tu di kapi di muminaro. Di nombor jasaran ni tu malah pakau on. Jadi dah penuh batal tu, dah penuh berkenau. Cukup mendalam juga ada pelan janji minsa boy dalam alam yang munyun ngoyon. Ini nombor selamat no. Sementara itu, keadaan laut dalam kawasan Negeri Sarawak. Gumpang sawat 0.5 meter, sabar sinan 0.0 meter. Tak ada longgok selaju, tak ada barat laut selaju, ngopot, sabar 2 kilometer sejam. Ini orang jangkaan, keadaan untuk kedati yang ngemut lautan pukul siam dan 2 meter kemai, yang ada sebuah podo jam. Okey, jam maslid. Juga naus lagi rancangan jati untuk ke Sopadote naus lagi bersama Maya Berito jati yang setahu so. Pidombo Sarawak bercadang untuk penakut suang geran tetap majlis kekemo Maya Sanan Sarawak MWKS dalam pembentangan Belanjawan Sarawak 2022. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jori Tun Openg Mara kerja-kerja nambah pembagian usia Nino bertujuan untuk nagu lagi bagian latihan serta ngeluas tanggungjawab kekemo dalam kemajuan pagun. Suang pembagian usin akan tenatu nyugut keperluan me anggaran perbelanjaan semasa sonjap maklan ngompos lam bajet pagun yang aku tenatap lamantang lam bulan 11 bulan agu. Beliau makan ino lam masa kenot me cadangan pertambahan bantuan usin MWKS serta pembagian usin untuk kemajuan platform digital papan pemuka keusahawanan kekimo WED. Dulu tadi no dalam masa bertutur dalam sambutan adau Kikimo Sarawak 2026 dalam Kuching pada ini dalam magat peralu no Kikimo memana organisasi mea sanan mea pandai sebab tanggungjawab yo bono-bono peralu dalam kemajuan masyarakat. Ini berita jati yang setahu no bersama dalam rancangan seleksi untuk minggu. Okey, berikan setahu lagi sebuah lagu Tara Band, Bidadariku.

0: Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun aik bisa lah. Mea yo boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung kita kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aku marak timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap nal setakus mau untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buadan kita lah.
1: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

0: tandu-tandu serangan jantung itu kumai yang mula-mula aku no dual kuab. Sakit biasa no yo ngeliman dual di bagian kuab secara mengajut. Aku yo ni ngeliman kuab biro itu kumai negai penisak barang yang magat. Yang kedua umos yang terlampau suang atau sakit yang mengajut. Yang ketalu sakit di bagian lembau kibang ataupun bahagian ro seribak bagian kibang sejap gi ro deliman dol kuab yang bagian normai. Yang keempat ilob-ilob. Yang kelima sesak nafas ataupun payak kenyingkat nafas secara mengajut walaupun dalam keadaan masa ino yo normal. Yang keenam ibok-ibok ataupun kutuk-kutuk jantung lah. Nah, yang te arono disebabkan bahagian seluruhan rak pi bagian jantung auto sumbat. Yang ketujuh keliman dol pi bagian alung sedan. Dia pun boleh jadi nalah macam dol tenai lagi-lagi pi bagian sawat tenai tapi bagian seribak bagian alung sedan macam dogol tapi bila jadi cek jantung cek ECG rupa no tandu-tandu serangan jantung.
1: Radio Jati Sunda.

tanduk mental sungulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan, pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti, serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi lam talu aspek utama, yo no fisiological tingkah laku maya psikologi. Lam aspek fisiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Lam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino nyep muncoy, maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif, maya payah untuk nantuk keputusan. Lam aspek psikologi, sesungguhnya ino woson nyep puas genau kemurungan, maya selalu woso lama tulang secara emosi.

Okay, jam asli dah jadi masa lebih kurang 25 minit saja lagi. Awas lagi bersama Maya Barito jadi yang ketui. Pidemo terisan aku awak benar untuk faham polisi perintah serta nyumbang idea untuk nantu kemajuan zon ekonomi Sibu SZZ penanau secara menyeluruh Maya bersepadu. Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Kemajuan Bakat Dato' Dr. Anwar Rapai Mara, Perintah Pagun sudah punya dio bantuan awal sesuang 9.5 bilion ringgit untuk memaju kemajuan zon ekonomi berkenaan. Kumpulan Agu perlu memandang tanggungjawab aktif sebab Yoko akan mewarisi kepimpinan serta ngoso faidah tad kemajuan SEZ. Fokus utama SEZ aguna untuk ngat peluang pekerjaan dia tenaga mayak serta menitano modal untuk memaju ekonomi Sibu. Beliau makanino lam timung inan silot rahim anak sekolah Dun Nangka 2026 yang ikut labi 1000 ngulun anak sekolah inan pelajar sawat lam Sibu. Ina berita jadi yang setahu setahu berita ketui untuk menjadi dalam rancangan seleksi untuk minggu. Okey, berita tak usah lagi sebuah lagu tan kupu band Ngenduan.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan, tabus bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.
3: Hai, aku Untal, di kerja ke jauh, di panau, di mumbo, tabus bersama Radio Jati sudah tentu.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun, nyugut peraturan jarak selamat, turut ngopot meter, tat mantuka timo. Nganak tadi pinggang keselamatan tiap masa, derai nyugut limit laju yang tenatap, daik derai lam masa keadaan nita. Mayak, nyugut peraturan traffic light. Kuning, sedia untuk berhenti. Ragang, berhenti. Hijau, agu manau. Bilin Itetat, Radio Jati.
1: Hai, aku Kelvin Amanda.
2: Hai, aku Gloria Alexa.
1: Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, lam genau.

0: Masaite Radio Jati sudah malah kemungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan anakku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no, langganap.
1: Radio Jati, sudah tentu no, langganap.

Okey, masa apa yang lebih kurang baru minisnya lagi senjap lagi san jadi kami dalam pukul 6 sapa date. Jadi untuk Naja Maslid, sang sana muka setiap meminang setiap bersama di jati tan melupun san di kemai sabo ini jati. Jadi usana sabo itu dulu jadi bersama alam rancangan. Seleksi itu minggu meni sabo itu dulu siaran FM sinan 94.9 MHz lama tuntut bisa ya. Pinumbus togo lagi pukul 6 sapa dah menyenakan tahu skala panggungau siaran YFM Kuching. Aku sebenarnya hanya bit mencari. So pada timo pemis lead me mencari. Jadi bertemu lagi. Bye bye. Apa nama bersama lagu ketuk lagu tadi Michelle bersama lagu no. Sadu. Genau kau.

0: Hede Jati sudah tentu lam genau.
1: Lekang Atiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat.
2: Gau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngutiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Sekali lagi, meri pengagati, ngau tabi puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Bungai Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dikenal pun ke awak sada lemai kita di YFM. Kalau awak sada lemai hari Minggu tu kita bergulai dengan awak aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak kira hari ni kita ke ulih mendiang ke program kita ke lemai tu ya. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita mendiang ke dulu lalau penghidup ke lemai itu ya, bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Jadi bedau kita mendiang ke tandu program lalau penghidup kita berperindahan dulu dengan lagu dari Andrew Bonnie James.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu taut pada kita bebop nyangkut baru lambar 22. Lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk ke diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal ke negeri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayu. Lalu ia balat sinu ati ke sidak. Nyalai ia lalu nyuman ke sidak ti sakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku. Hari tu nyo dah lawan. Lalu ndur tu menua ti sunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak ke sidak meli barang pemakai ke dirimpu, bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sedak, nda ibuah sedak angkat. Kita empu patut beri sedak pemakai. Ku sedak nyawat ya, kami seminak besi lima tukuk roti ngau dua ikut ikan. Ku Jesus baik utainya kita. Ya ngasuh ramai duduk atas rumput, udahnya ia ngambil lima tukuk roti dengan dua ikut ikan, nengkadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya, lalu nyuak ke nyak ngagai murid ia. Lalu sidak nyaduang ngagai orang mayu. Genap iku orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid ia mai 12 itik bakul terpenuh, laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit bisi 5,000 ikut. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munuh puang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ia ngerari ke diri, laban ti dekat belelak ari ti deguluk bala mayuah, serta megak udah bekau lelak berjalai ke pengawal Allah Ta'ala. Netiah ke St. Mark, bala murid Jesus dang berpulai berjalai ke pengawal, udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua geleli nang mayuh benar mensia. Lalu pedis benar alai kita ngiga alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita di geleli besi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia tialai setik-setik negeri besi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak tau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya mutik 13 km pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedak nyamai depan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna ke jam atau ke masa, kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, Ia mpu mega tau kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia tepatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara ari musuh ia. Jesus mega nemu regang penyosmak mega lalu ia mega dekat ngenak peluang ti ke diri begulai ngolah talong. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengeriang ke semangat ia dalam ia tikdiri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup ke diri, lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pederi, ngau bala pasta. Kita berguna ke timpuah, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak dengan Allah Ta'ala. Serta nerima pemayak dengan pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut nak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita juga tidak panjai. Bisik sekedar kita, nadai hari belalak mimik. Laban tikran, dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang, dalam proses dia, tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ningau bala orang mayu nak meri Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu, lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat, tengah utara danau Galili, lalu ngantik ya hari seberai danau tika de tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat, ngagai bala orang mayu tindak berunding teka babasa kaya tidakak belalak. Tang ndang baka Jesus, anang kaya kak ringat. Lebo ya sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya, ia berasai balak sinuk ke sidak. Ia lalu ngerai ke sidak, serta meri sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli, serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tengah suah Jesus muru bala pulai, laban sidak ngasai ke diri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku dengan sidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sidak, habis lapar, setelah luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sidak makai. Bala sidak murid Jesus madah ke sidak muti besik 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemiak. Ia sama besik nguluk Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngerutinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah kerutinya lalu magi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayu. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu netiah berbaca kita, semua bala terdia makai dengan cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai terdegumpul sidak, udah semua habis makai bisik 12 bakul. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia bisi 5,000 iku. Lalu munyi ke St. Matthew, tu ndak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar ajki ajar kita berhati ke kita hari cerita tu.

Lalu meri puji ngalah talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Biar megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuh lah talo merekat kaya apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampi tipanak. Ndai buah tak panjai semiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai arialah talo magang. Lu kita patut ngayan gelah talo, kita megak ngelalo tu. Hari kita temerik terima kasih ngagayong. Bok pengawak temerik orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai ribekal nemiak mit siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temerik orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tenderima roti, ngau ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemayar itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, timurid ia, dia kena yang ngerja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita tu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak di diaswa Jesus di kerja kita bakal kebesai ngeberat. Lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang, tau nyadi cukup. Menyadi, kita sangka aku ndak boleh nemu ngak benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jala ikan 2 ikutnya, ngak roti 5 tukuk tu, tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu pemakai tadi bisi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyadi tu bako kesengaja jalai Jesus ngajar bala Rasul dia ti kurang benar pengarap. Nyalai ngotuk program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku maik bala peninga sama diau jenuh sekejap, serta lu sama ngaku bersamping gara talo tip taro ngapai kita. Nak sampai ke lingkup keminggu tu, inyak minggu Trinity di ke-9. Allah talo tim ada berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup ngah penampak Ekklesion 1. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besai arif kasih nuan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah ruah. Ianya pengerindu, ngah pengaga, ngah pemayak. Oleh Jesus Kristus dan nuan Tuhan kami tidup sebagai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nangalah talo siku aja dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

Okey, nyak ke tadi peninga kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ya bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Hanya di pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai nabur ke berita lemai. Lalu jam ke penudi lagi terus bergulai dengan kita untuk ke pukul 9 malam. Okey, jadi udah tu lagi maka maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: sama Pak Yani ya kenalah di hari taik itu klub bagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya itu macam pesan ke hadi terima hari peningkat kita ke lemai tau ya. Pesan ke terubah tau hari puyu anak saging atau ke indai umang. Jadi pesan tau madah ke laki ya, geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pagi lah pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari dua tu ilah ba pendam daya lambir jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lani mamut dalam Bram ya, okay. Malang Bakung, Ulu Nia, Tangap, Nangai Ibu Seruban, di Julau, Sibu, Kucing Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi, berkawal ngau pesan tau, kita tahu telefon ngakai Lumur Isah, 019-529-2454 ya. Ngau meka tahu bertelepon ngakai menantu ya nya 014-883-2454 nya tadi pesan madah ke geniang anak muyau ya geniang anak muyau udah nadai lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergi lah ba rumah sidampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti lalu dekat dikubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari liap anak Asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai mereka lalu niang Remias anak Salih tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 atau ilah ya 4 hari bulan 8 2026 apa rumah sidampu ianya apa rumah Julai menggeris nyabur kabung lalu niang tu dekat dikubur kari 3 atau ilah ya jadi pesan tu nuju kapan pelayan ianya Mark Hendry Ellen Angi Disman Emerson Juyang Kaban belayan Bengkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeris, Alit, Empayang, Jabe, Sungai Pasir, Pelasu Ilik, Engkajang, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedik, Seridu, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Dibetung, Gerigat, Nyabur, Awik, Ngau Mega Kaban belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remias anak Salih ya Remias anak Salih atau ke Indai Riki udah nadai lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam malam hari 2 tu ilah rumah sidampu hanya rumah Julai menggeris nyabur kabung lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Miri anak Gemara Miri anak Gemara udah nadai mereka lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagi lah 3.8 rumah sidampu ya rumah lumur 43 lurung 2 taman matang Vil batu 8 jalai matang Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah Aba Nirvana Memorial Park. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Joseph Ku Aba Lumur 016-350-1061 tahu kenuju Alice Ku ya 019-837-0321 tahu ke Lumur 010-979-1061 jadi pesan tu nuju kaban belayan bak tabau kerangan kawit bunsi, kawit asal, awik, maluang, diso, kerupuk, selambung, semurin, lengain, empayang roban, lubu nibuang kabuang, bak sungai anak sebelah, beratung, ngau kaban belayan kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke Miri anak kemara ya, Miri anak kemara udah nadai. Lalu niang tu dekat di sungai Palamayu malam pagi lah pa rumah sidampu ianya rumah lumur 43 lorong 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalai Matang Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ialah ba Nirvana Memorial Park. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu pening ha. Ianya pesan hari ini anak jerangku tau ke ini cua madah ke anak ya Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai lalu niang Joshua anak beti tu dekat di sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah sidampu ini pak rumah lingu sungai pakut sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Pak Buno rumah Padiang, rumah Mulu Kuju, rumah Jalani Darai, rumah Tawi Belawan, di Sayah, Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serungut, Bakas, Temam, Sekaluh, Engau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu madah ke Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai lalu dekat di sungai Pala Mayuh malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah lingu sungai pakut sebuti lalu dekat dikubur ke pagi pagi lah ya okey hanya muka pesan jadi pesan ke Siti tu peninggal ianya pesan hari pelula nak ranggi madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai meka lalu niang tu dekat di sungai Pala Mayu malam pergila 3/8 apa rumah sidampu inya apa sungai antu baru roban lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu lah ba pendam Anglika panjang roban. Okey jadi pesan tu menuju kaban belayan ba empayang aliat sungai Nia roban jelupang lubu nibuang pelunga baru roban beratung sungai kelampai seratu supu rumah rampu sungai pawah serikai ulu sebetan rumah Michael nanga risau ulu awi sungai nabau roban Engkerumai ulu, Gerenjang ulu, Sungai Rumput, ngau muka kaban belayan ke Bukai, kehendak oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Ong Lumpung, tuai rumah Ong Lumpung, udah nadai, lalu dekat di sungai Pala Mayu, malam pergila pa rumah Sidampu, inya ba sungai Antu, baru roban. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 2 atau ilah. Okey, jadinya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemah itu. Ya. Berinang kita dulu ke lemah itu peninggal. Berdau maca pesan ke Bukai. Untuk lagu hari Todi.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025 kemampayan ya kenalah di hari tayak itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi macam pesan buka ke lemai itu, ya pesan ke sekali itu hari Julia Chanda, madah ke Indaya, dindu anak akan udah nadai, lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi Pak Chan Funeral Hall Batu Lima. Lalu dekat kubur ke pagi pergi lah bawa pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bawa rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Seratu di Pelugau Sebuyau ngamuka Kaban Belayan Kabukai kena ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakil lumur 019-845-6025. Nya pesan madah ke dindu anak akan ya dindu anak akan udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya ba rumah ba Chan Funeral Hall Batu Lima lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam Anglika Seburan. Pesan ke Siti tu hari dusip anak indang madah kengeta sulit niang apai sida enya niang indang anak guang ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 pace 3 RPR Kedurung Bintulu. Jadi penerang ke Sili lagi kita tahu ba telefon ngagai lumur dusip ya 019-844-5379 tahu kenuju Stina 013-836-5466. Pesan tu nuju Kaban Belayan bersupit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Uya, Rantau Dangi, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung, Sibu ngau mega Kaban Belayan ke buka ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang ngindang anak guang tau ke apa istina ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 pukul 8 malam ya apa rumah sidampu ianya apa lot 3478 pace 3 RPR ke Durung Bintulu. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ari Heriko anak Simi madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Kim tahu ke Selamah ya. Jadi pengawalnya diatur malam 15 hari bulan 8 2026 berkerangan Tekaluang. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan berkerangan Menyang Tanah Mawang Gabang, Entayan, Balai Ringin, Semukui, ngau muka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tau tadi madah ke ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur 15 hari bulan 8 2026 berkerangan Tekaluang. Lalu nyak tadi pesan muka ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M. Tolagi, Badu Kiro. Kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu.

0: Dalam nama Bapa, Ngawana, Ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan Ngau kita.
2: Lalu Ngau Roh Tuhan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 18 dalam musim selama tahun A kena 2 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kiben dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Waktu kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku lawan aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal kaku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kalau telah benar ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemersaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami meri terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala Raja Surga, oh Allah Ta'ala apa itu pemadu berkuasa. Tuhan Yesus Kristus adalah anak tunggal. Tuhan Allah Ta'ala anak domba Allah Ta'ala anak apai. Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nuan duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku tudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Yesus Kristus, Ngau Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, datang semayang ngagai nembiak Nuan, lalu dingau ke semayang kami ngau penyenut temeruan. Awak ke kesidak tidak muliakah dalam Nuan, tinyadi penempak serta malin Nuan tahu, hidup ke baru tai tu dah di tempat Nuan lalu ngelikun ku tai tu dah dihidup ke Nuan baru dengan Yesus Kristus Tuhan kami anak Nuan ti hidup lalu merintah ngan Nuan dalam penyaraku Roh Kudus Allah Ta'ala dah tai ke selama lama ya.
2: Amin.
0: Itu kita dengar leteji jahku Allah Ta'ala
3: baca keterubah baca Ari Nabi Azaya bab 15 ayat 1 ngagai 3. Ko Tuhan bejakok, datai kita, semua kita keawus to ai amat. Datai kita, kita kena dai duit. Terima meh gandum, ngau ndak bebayar, lalu empat. Datai kita, irup wain ngau ai tusu, ngau ndak bebayar. Nama kebueh bebeli ka utai, tindak ngasuh kita kenyang. Nama kebueh ngena duit ari gaji kita, tang agik lapar. Pendiang ke aku, lalu kerja utai, ti diasuh aku. Nyak baru kita, dekat makai pemakai, ti pemaduk mana. Aneng endak mendiang dia tu, kita kena biar aku, lalu datai ngagai aku. Datai ngagai aku, lalu kita dekat boleh penghidup. Aku dekat ngagak, sitik sembekat, ti meruan belama ia, ngau kita, lalu merik berkat. Ti udah disemaya aku ngagai David. Cakuk Tuhan.
0: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara Saud. Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
4: Nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup nadai suntua utai.
3: Tuhan anda rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengerindu ti meruan belama ia. Ia maneh ngau semua orang. Lalu sirok ngau semua utai ti udah digagak ia.
4: Nuan merik sidak cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Semua utai ti hidup ajak manggai ke pengadang sidak bak nuan. Lalu nuan merik sidak pemakai bak maya ti patut. Nuan merik sidak cukup utai, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
4: Nuan merik sidak cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Tuhan andang lurus dalam semua utai ti dikerja ia, ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia dia semak sidak kengangau ke ia, kengangau ke ia ngau ati ti benar.
4: Nuan merik sidak cukup utai, o Tuhan, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai. Baca kedua. Baca ari surat Santo Paulus ngagai urang di Rom bagi 8 ayat 35 ngau ayat 37 ngagai 39. Sapa oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Kati penusah tau ke pemedes, tau ke pemerinsa, tau ke lapa pungkang, tau ke penyeranta, tau ke utai ti tau nganuk nyawa, tau ke pedang? Oleh nyerara ke kitai ari pengerindu Kristus? Nadai, dalam semua utainya, kitai lebih ari pemenang. Oleh ia kerindu ke kitai. Laban aku nemu, nadai utai, nemu ke pemati, tau ke penghidup, tau ke melikat, tau ke bala pemerintah, tau ke utai ti diato, tau ke utai ti jemahila, tau ke kuasa, tau ke dunia, ti di atas, ngau dunia ti di bawah. Tau ke semua utai bukai ti udah digagak Allah Ta'ala oleh nyerarak ke kitai ari pengerindu Allah Ta'ala dalam Yesus Kristus Tuhan kitai. Jako Tuhan.
2: Terima kasih.

mensiana oleh hidup makai roti ajak, tang beridup bagenap lekajakku, dipansut ari mulut Allah Ta'ala.

0: baca Injil. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca arinya kudus nita ke Matthew bagi 14 ayat 13 ngagai 21.
1: Mulia kenuan oh Tuhan.
0: Lebu Jesus ninga John pembaptisa udah mati dibunuh. Ia mupuak kediri arindurnya ngena perahu ngagendur ti sunyi. Telebuh ramayuh ninganya sidak berdarat nitih kia lalu negeri sidampu. Lebu Jesus angkat dari perahu ia medak mayu hamat orang lalu ia sinu ati kesidak lalu ngerai kesidak kesakit. Lebu harinya lemai sedang murid datang ngagai lu bejaku. Nur tu nadai mensia laban hari penyau lemai. Asuh orang maya tu mupuak ngambil kesedap jalai ngagai gunturung pendiau lalu meli pemakai ke derimpu. Ku Jesus bejaku sedak na ibu mupuak kita empu meri sedak utai dempak. Ku sedap bejaku ngagai ya ngau ya kati semina bisi lima itik tuku ruti ngadui ku ikan. Lalu ku Jesus bejaku bayi utanya kita ngagai aku. Ya lalu ngah seorang mayuah duduk berumput. Yang ambil lima itik tukuk ruti ngah dua ikut ikannya. Engkadah ke langit, merik terima kasih ke ruti ngah ikannya. Mecah ke rutinya, lalu nyawak ke rutinya ngagai sidak murid. Lalu sidak nyaduang rutinya ngagai orang mayuah. Lalu semua orang belak makai, lalu kenyang magang. Udahnya, sidak murid ngumpul 12 bakul penuh terdawa pemakainya. Pemain orang kemakainya kira 5,000 ikut lelaki nak ngitung sidak kenduk ngau anak mir. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai belum menyadik dalam Yesus Kristus sebab minggu ke 18 dalam masa selama ingat ke kita Allah Ta'ala nyaga mentas ke semua kita lalu megak ya nak mejal nak nancang kita. Baca ke satu keteninga Allah Ta'ala mai semua orang datang ya, lu nerima utai ke patut diterima sedaya ngau nak berbayar. Lalu mas semua juga ingat berkini kok muji Allah Ta'ala ketegal ya ke nyaga mentas ngau kita lalu ya semampai semak ngagai sidak ke ngangau ke ya. Lalu santai pol ingat kita sekali lagi nadai utai uliah nyerarak kita dari pengerinduk Allah Ta'ala. Nak milih nama utai kenyadi, nak milih kita. Nak rinduk ke Allah Ta'ala tang, penginduk Allah Ta'ala tetap bisi. Lalu ya semampai, nganti kita semampai dekat berkunci ke penginduk ya ngau kita. Lalu ini kedengar kita tadi, Jesus meri makai 5,000 ikut lelaki nak ngitung sedak kenduk ngau ke anak mir. Jadi tu kita medak, kena ikut Allah Ta'ala di segi gerah jari. Lalu ya penyaga ya segi nulis ditelah ke kita. Jadi semua baca tu ungkup minggu ke-18 tu ngasuh kita itu ke ngangau kita awak andal ke Allah Ta'ala nerima pemberian lalu berkunci ke pemberiannya tadi ngau urup bukai medak. Jadi minggu tu ingat ke kita waktu kita nak kelalu fokus ngagai utai ke nak dipedak kita itu ke utai ke ngasuh kita lelang tersat dalam perjalanan pengharap tu medak ngagai pengerinduk Allah Ta'ala. Bisi megak dalam Injil Jesus ngingat ke orang mayu anang gawak ke pemakai ke nemu jai tang ngiga pemakai ke meri penghidup temeruan. Jadi benda bukai maka Jesus bisik nangkan kita anang kita kalau wamu lalu madah ke siku orang ke kalau wamu lalu pengujung lagi lebih ke parai nadai orang uleh nguna retaya. Jadi berminggu tu ngajar kita lalu ngingat ke kita kita tu lebih berga hari semua tu bukai bergabah mata Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apa itu pemaruh berkuasa, pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Yesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari roh kudus, diadak ke Maria darah bungas, merisah ramau pointus pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang angkat baru hari pemarai. Ia nike ke serga, lalu duduk bas pihak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Aku harap roh kudus, Gereja Katolik Kudus, Sawang Rasante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timeruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Pengirin Allah Ta'ala dipendak nyata dalam Yesus Kristus, selalu pemakai Eukaristianya, pemerik pengirinuk ya, ti pemaduk besar. Dan kita bersemayang, bagi Tuhan kenupi kita, serta meri kita semua tidak guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kesidak Bishop, Padri Ngaudiken, dalam pengawak sidak timela Eukaristia. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keperintah di dunia tu ngau ke semua agensi tinulung merik pemakai ngagai orang kelapar pungkang, ngau orang kena cukup pemakai di dunia tu, ngambil kesidak berjalai ketanggung pengawak ngau badas. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala orang lelaki, orang ingin induk ngau sidak nemiak kediperinsak ketegal tinggal rengkun ke pengarap diri, ngambil kesidak bisik pengetan hati, berpegai teguh bak semaya Tuhan. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kenyendia serta ngenah ke pemakai ngagai kitai, ngambil ke Tuhan ngirik sidak ngau pementas hati. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kudah ngejang ke dunia tu, ngambil kesidak sawo makai bameja Tuhan di menua serga. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai kengembuan semua pengeraja kemenar ke peminta kami, maya kami ngemaru ke sebekat ngonuan, lalu kami ngadang diri dekat bergulai dalam pengerami makai besai berperintah nuan lebuh kami nyuak ke Eukaristia tu dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Neteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami sudah terima ruti tadi suak kami ngagai wan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekanya dia ruti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengerajaan wan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai wan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekanya di airup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadik kami ke piring aku ngau unggi kita tau dia terima Allah Ta'ala apa itu pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima piring berjari nuan kepuji ngau mulia nama ya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik berdimit kudus ke pemerintah Tuhan kami bersemayang lalu terima piring tunung di genselan roh tu juga kami pemerik meruan kanuan dengan Kristus Tuhan kami.
2: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Adam kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan telah telah kita
1: nyasigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut segi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran dur. Mari terima kasih hingga nuan apai ti pamadu kudus oleh anak tadi kenduk nuan Yesus Kristus sejak kunon lehya nong agak semutai tidak asona datanya di penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh roh kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu mulih ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemerisa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lul ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau bala malaikat ngau semua sidak santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Hendak amat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretok kami bersemayang. Turun kerohnuan baka ambun pagi atas sidak. Nami ketau nyadi ke kami. Tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerinsa ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kia. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu empak ya. Laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam udah tembu yang nyengkau mangkut calis lalu sekali dah meri terima kasih. Ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekati baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku. Misteria pengarap kami merita ke pemarai nuan o Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentukkan nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan. Roti pinggidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua nuan lalu melawan nuan. Nguatin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengah bebagi batubuah. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas terpenuh. Begulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat inayalah tala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau sedar rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Au ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyerakup Roh Kudus, semua mulia ngobasa nginuan, datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Gau mana? Kemenar ke pemayak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumang kami nganti pengada tadi berkat gau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Nangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus ada nyebut ngagai sedar rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami terhadap pengarap gereja Nuan, lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup, nitiah ke penekan Nuan, tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Harap kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: ada tu anak domba Allah Taala tu mehia tenanggung dosa dunia de berkat mesida kada kangau datai ngagai makai malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai tang sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin bersemayang kita disempulang ngena pengelikuan tetap oh Tuhan serta dikemaru kenuan ngena tubuh Kristus serta dalam penyaga nuan tindak kalak ngelebu ke kami asuh kami aruh ke penglepas timberuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Untuk gawai misa Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: kalau taloh di pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Ya, 7.5 lemai. Selamat lemai peningah, dia tu kami nak abur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngakai nembiak rebak baru. Marathon Bintulu mata 10,472 ikut orang, hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas bak serikin. Nyadi tu isi berita. Nembiak rebak baru dipinta merti ke polisi perintah serta merik penemu dikenal antu ke pemansang zon ekonomi Sibu SEZ dipejalai hingga komprehensif serta bersepadu. Sapir Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakan Dato' Dr. Anwar

Rafai, madah ke perintah negeri, udah ngungkup ke belanja ke terubah sepenyampau 1.5 bilion ringgit dikena ngerancak ke pemansang zon ekonomi itu. Raban biak patut mangkuk tanggung pengawal ngau cakah, laban sidak dekat nampung bempu pangkuk pengawal nyadi tuai lalu ngulih ke pemaya ari pemansang SEZ. Fokus ke terubah SEZ tu ianya muka peluang kawal ngetan ke pengerja pengawal ti berpengelandia serta mata pokok dikena nyungka ekonomi sibu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami bergempuru nembia sita dun nangka ke digulup lebih 1,000 ekonomi ari panan pelajar tinggi di Sibu. Berbangunnya Dr. Anwar madah ke insentif pelajar dun nangka sepenyampau RM757,500 merik penguntung ngakai 1,515 ekonomi bak semua palan pelajar tinggi politeknik ngau kelas PUM 6 ungkup timpuh 2022-2025. Bantu belanjanya diagih sama rata ngakin biak kudah mujur nampung pelajar sida nak ngira hari ini penatai asal. Bantu ungkup nembiak tahun 1 dekat terus diberi dikenal entu ke mayu haki rapan nembiak berpeluang nampung pelajar tinggi serta nak terpukul ketegal penanggul belanja. Yang madah ke pengawal beranak ke pokok bahawa perkara pelajar berguna benar dikenal nernak ke modal mensia berpengelandia tinggi dikenal nyukung pemansang Sarawak. Yang muka merangsang rapan graduate sudah nembuk ke pelajar bahawa menua luar pulai baru lalu merik pengelandia ngap melebak sida ungkup pemansang menggeri Sibu. Perana Limbang dilalau merik kerjasama penuh dikena tentu ke pemucur berjalai ke projek pemansang strategik yang kaum jalai besai menua pesisir utara NCH ke benuang di pejalai ke dia tu. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ketiap bengkah projek pemansang bertati ke mayuh macam sukut yang kaum isu tiba kaul ngau pengawal ngulih ke tanah ngik siku-siku orang. Perintah Sarawak berbenar dekat nyaga pengelantang peniau rakyat dengan cara merik pampas ke patut ngagai sebarang tanah atau ke aset tiba kaul. Ia nyemetak madah ke kerja samanya berguna benar dikena nentu ke projek oleh tembuk nitih ke timpuh lalu harinya ngenatai ke penguntung dengan pengawal nyambung di menuku agi kelimpah penumbuh ekonomi. Ia muka kaban Parlimen Limbang mansut ke jakunya rambau malam main asal kediatur berserimai ngau pesta makan tahun kedayan Limbang bak kampung Nauran. Upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah ngepun ke pengawal numbuh ke papan pemuka keusahawanan wanita atau ke WED. Nyak-nyadi ke pelasar digital bersepadu ke terubah Sarawak diungkup pengagai pemansang orang dagang Indo. Menteri Pemansang orang Indo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah kagih belanja sepenyampau RM370,000 udah dipinta hari perintah negeri dikena ngemansang ke pelasarnya. WED deka ngempung profil urat dagang Indo nyadi central database maya nyata. Aturnya tahu mujur ke perambu polisi, program latih, bantu belanja ngau inisiatif, ngangkat ke kapasiti di pejalai hingga betul berpelasar ke data ke dikemisi. Ia maksud ke jakonya lebih berjaku bahawa pengerami ngintu hari orang Indo 2026 renggat Sarawak di Kuching. Kita dia tu benung ke berita lemai hari YFM. Lumba ngau main Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 tembuk diatur sepundah ngempuruk ke 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Ari Serata Menua nanggam semangat lumba ngemain serta berserakup. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madah ke lumba ngemain 2 tahun sekalinya ukai semina pekit piaja tak muka nyadi ke pelasar dikena nerenak ke kaul Beraban pemerhati ngau kaul antara rakyat dari Serata Menua Malaysia.
teks jako yang dikenatai ke Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Abdul Rahman Junaidi, ramai pengawak nutup lombanya bahawa Wisma Melayu Kuching. Pengawak ngatur lomba ngamain nyemeka mandang ke pengulih Sarawak, ngatur pengawak lomba ngamain berskala besar. Berapa ngunya tahu ngenegap kagi atur negeri itu dinyedia kediri nyadi kluster besar ungkup lomba ngamain si 2027. Lomba ngamain Gema Putra ke-18 diatur berengkah 26 hari bulan 7 nyentuk ke 1 hari bulan 8 dilipasuk lebih 1,000 ekor atlet ngau pemesai hari 14 PKEN Selampur Menua. Bintulu terus ngenegap kaki penuduk nyadi palan ngatur lomba ngomain tika sentera bangsa kalai Marathon Bintulu 2026 udah mucur mata lebih 10,000 ikut orang hari 23 bengkah menua. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leong Bing madah ke pengawaknya mandang ke Bintulu majak dikelala Pak Renggat Dunia serta meri empas positif ngakai menua tau. Sektor hotel, dagang mit, orang kebejual pemakai ngau orang dagang menua tu udah boleh penguntung hari penatai bala orang ngau temuai. Marathon Bintulu kai seminat nerenak ke ulah lumba ngomain serta penyerakup aja tamaka ngenegap ke image Sarawak nyadi palan ngatur pengawak tika sedunia. Edisi 2026 ngayan ke pejalai lumba tu ditetap nitih ke standard antarabangsa. Edwin E.B. Kipton dari menua Kenya mucur nyadi champion marathon 42 km lelaki terbuka lalu Nur Fatin Syuhada Tamsi menang ungkup kategori Indo. Pekit Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 ukai seminaknya di pelasar dikenang iga penawak baru dan megang meran ke pengawak ngetan ke jako main asal ngau pesaka asal komuniti Iban. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang madah ketiap bengkah lagu ti diketeng kebang nyadi ke documentation sejarah adat budaya ngau jalai penghidupan seiban ungkup perbak dudiari. ACSJ megak nampak peluang kawak dalam industri kreatif serta ngenegap ke guna jaku Iban dalam era digital. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke pekit semifinal ACSJ ke-9 bawah Dewan Serbaguna Selangau. Berbangunnya pengeluar ACSJ Monica Midi madah ke pekit ke penudi di Perambu dekat diatur dalam bulan 10 tu di Sepawah Petuang dekat Merik Kelala kategori baru dikenal Merik Peluang Raban Penggiat Seni Mantai Kasil Sida. Menyampau 12 ikut finalis mujur masuk renggat final semudah berpikir bawa renggat semifinal di Selangau. Pengawal nguji mai lebih 10 tan produk daging beku ngau cara belalai ti berga lebih RM354,000 ke Indonesia mujur dipuntan ke di Serikin. Nitiah ke penerang Ari Pampang penyidik Markas 1 Division pemujurnya hasil hari operation tidi berjalai kelemai kemari hari batalion ketiga Regiment Ranger Diraja hari baru hari baruh pegai Brigade ketiga Infantry Malaysia Mayor Ops Chris Parang. Rambau operationnya Raban sidak terpedak ke sebuah lori kengundan barang ke dibungkur ngena canvas gadung nguna jalai kena dikemenar ke bak kampung sebubuk nuju garis antara menua Malaysia-Indonesia. Lebuh ke diperasa, lorinya ditemu mai 511 katun produk daging beku ngau pemerat penyampau 10,220 kilogram serta nadai dokumen ke sah. Driba rimenua tu ngau barang ke dirampasnya sudah diserah ngagai polis ngau upis servis veterina pilih bau ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ke. Dikenal ujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngagai nembiak rebak baru. Marathon Bintulu mata 10,472 ekor orang hari 23 bengkah menua.
Lebih 10 tan daging beku dirampas di Serikin. Berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai.

0: Segulai sejalai.
1: Kibarkan jalur gemilang.
2: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
3: Fly the jalur gemilang.
4: Jelah, kibar jalur gemilang.
5: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
6: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
7: Ja, kibar jalur gemilang.
8: Gantung jalur gemilang.
9: Gantunglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
10: Metuk belirat jalur gemilang.
11: Ngibarik jalur gemilang.
12: Ngibar jalur gemilang.
13: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat menyambut hari.

0: Tak buat cermin tu si kejap-kejap lampunya nama atau tu bah kita sepapaknya apa nyau boleh aja pagi tarik pelulang nyau pakai satu lagi nyau nyau parai sebagai pergi aneh enggak di Bangkok katanya tu parai
1: sama lemai enggak kita lisian kau tinggi tuan
0: sama lemai tuan nama berita udah drop tadi tuan aku tuan mana mai sumiat nolanya tadi tuan namanya bisa pangku saya aku ngalah deh tuan dia tuh sajen sumiat kesalu sobat orang ya tuan sama tebakan mau sajen misalnya bagra khasnya mai mau nonton sajen sumiat namanya ceritanya tuan sumiat bisa kuliah tenang untuk bisa soyo sumiat apa kadenya ya waktu kemalinya ke kali ya mau deh tuh kapan aku punya cerita tuh ay yang punya tuan yang punya belia puluhan mau deh 9 tahun mau deh tuan kena 27 kosa kuda ya oke kuda ayo tuan, si kuda ingiannya riem 16 baru tukarnya. Dah si dian sekali, baik ya tukar baru gak? Udahnya tadi, tino akan nangkap tuan. Anak nangkap aku tuan ni aja tangkap ya kempuan. Aku duduk di situ aja, aku gelilak kaya.
2: Lap, mepap, dadah. Lisian gua tinggi ke depan tak ya. Nampak apa ngawak ni yang ngericau ke semalau. Nih apai, nih inai. Nama, aku tahu berkaban ngusia bukan itu. Yah tuan, lisian gua tinggi aku. Bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kanyu lah. Umur dan ya tuan?
0: Terbilang, lu ya tuan, terbilang.
2: Umur isi, nak tu benda. Untuk 8 minggu nyau, tiba-tiba kemarin. Dinjian dan dalam dia basuh. Kalau kau apa Singapore, apin ke bini. Bukain dah si gantang. Indo ke enggak ya tuan?
0: Sama aku dulu tuan, sepakal, sepakal. Aku makanya tuan.
1: Badung jaku suai. Hari tadi ku berhenti suai. Nadai ku kalah tertemu ke usia lungau bakal suai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah dihidup nuan.
2: Iya tuan. Nadai mengkut nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi tu apa tuan. Asa ikan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Eh, nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu mesti ke bising lah tak kena. Aku nemu ni ngambil lisian coba lisian buta uruap ame denya. Pompang apa? Adanya namu macau tai.
1: Dah, anak mayu ke dalih sebuai. Laban lisian nuan dah mati bunyau. Menjadi dia tu, aku dekat keluar ke saman ngagai nuan.
0: Anak-anak,
2: kasih ke kami dua itu.
0: Kasih ke tuan, kasih tuan. Baru dah baru dah riluan cerita tu baru ya tuan. Kasih ke tuan, tuan.
2: Tuan, RM10 di situ tuan. Kak, kena nuan hidup tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah itu RM5 kupi omeh tuan. Nak kita sama kupi kok.
3: Tak kira kita sama kita.
2: Aku RM10 tuan. Jadi mesti lalu lah tuh. Tahu tu tuan lalu tuan.
0: Ngaku tuan RM5 tuan. Tahu kita ingat. Aku tu tuan yang ngetah tu kasih kami wai. Tidak ke kerja atau baru ke dambe baru.
2: Betul tuan.
0: Nanti karena kita mesti diskaun tau. Ketemu beri RM12 RM3 mulai kaku ke tuan.
2: Betul jam.
1: Mesti muda tu seduai. Saya anti rasuah. Nombor seduai penyalah seduai. Nombor satu, mati lisin. Nombor dua, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nijih kaku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap, sempama penyakit riman di nganjur ke menua. Anak sesekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
2: Dek, mujab. Ada si ada duga metua tu tadi na. Bermalam di to metua tu na jaba.
0: Nyak menyau. Ko jaku dah laju dia bawa hotel hospital tua. Nemu nyau tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau.
5: Eh, dengar, respiak tidur.

Sekali lagi, mari pengagati. Ngau tabik puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final KCSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

lagu menyadi ya, hari Rapan Masterpiece ya, Siti lagu ke Mujur masuk ngegerenggat final ACSJ ke 9 meri pengagati ngagai 12 buah lagu ke Mujur masuk ngagai renggat final kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau malam tadi ya. Jadi terima kasih ke Penatai Mensia Mayu ke menuah ke Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak Mega kita ke uliah meda pekit tu ke Mega di Lapor ke terus hari Facebook YFM Iban. Ngau Mega uliah di dengar kita hari radio YFM ke malam tadi ya. Jadi kita sama ngarap ke 12 finalis tu ila ya. Deka bersedia, udah nyedia ke diri, deka berpikir berenggat final nangkan ke tu ila ya. Jadi ngake bala semi finalis kita ke bukai, kita sama ngarap ke sida tu mega bisi boleh sekedar hari penleba ya. Udah ngau masuk paket tu malam tadi ya. Malam bisik sekedar hari semi finalis ke terubah mega ngau masuk carta siapa juara ya, anugerah carta siapa juara. Udah datai ba renggat semi final nya Siti hari Pemujur ya. Lebih haki ngakai bala penengkebang lagu ngau mega bala artis kita. Okey, datai ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Jadi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi ba berita ke BC dikeluar ke lemai tu tu berita ke ngenyinuk kati ya. Kalai sebuah rumah panjai hanya bak rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri udah hangus lemai tu tadi ya. Ini tiah ke penerang hari bilik operasi upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat semalaju lalu berumban ya ngagai penusah tu urung pukul 4.31 minit lemah ya. Lepuh ke datai, dia raban bomba tertemu ke 23 pintu rumah panjainya udah ambil sangus ya. Tajak pihak nadai orang ke pepadi nyawa. Lalu pun penusahnya kenyadi ngau meka penyampau pengerugi agi di pansi ya. Lalu pihak mega nitiah ke penerang ke diterima mega rumah panjai itu ianya rumah panjai siku hari semi finalis ke berpekit malam tadi ianya penyanyi Fazil ya. Jadi kita sama meri penyino ati ngagai sidak tu sebilik ngau mega sidak kanguan rumah panjai itu ya. Ianya rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri ke udah hangus lemai itu tadi ya. Okey, jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengelikun ya. Kita ke engka baru dah nyumai atau perhati ke utai ke di panduak kita di dapur engka bisi utai ke bedau di padam kita bisi mandu air. Kalau muka Swiss sekarang kita ke nak dikenal tadi tahu tutup ya. 8 hari arus tali karan tu muka penusah hangus tu suah amat ke nyadi ya. Okey, lagi terus merindah kita ke lemai tu peninggal tu hari Saung Vin kemaya bertemu baru terus segulai sejarah dengan kami di YFM apa awak sadar lemai.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku ti kalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Hanya kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya puan pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Nemu uliang kaku dek maka kita bisi perahunya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tunga ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat udah pasti mai berkat. Jaku kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kahua ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke hati orang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega tebak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura mana mansut ke utai ti mana ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
2: Plaza Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Sibu 87.6.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerana.
1: Statistik, bandang kepenusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari, ari ulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi baca lalun. Seliah ke diri hari ngenak telipun bincing, tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Meri dan kita, nintiang hari, bermacam lagu,

hanya lagu Aria Intonisan ya, Bungai Layuk Patah di Tangkai. Maka lagu dikena merindang kita berjam ke penudi sada lemai kita ke lemai tau ya. Merindang kita ke dalam kereta ke benon deriba ke malam tau. Ke bisi ke nurun kawak ke bisi nguluk pengerami ke dekat diatur malam tau. Harap ke berjimat ya lebuh ke deriba kereta kita. Hanya itu berkongsi berkawal ngau pengawak nucu vaksin anti rabies ngakai ukui topi ya. Bisik dekat diatur bahawa palan ngengkah ke kereta SJK Chonghua Setapu Kuching ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 tau ilah pukul 9 pagi ya, untuk ke 3 lemai. Jadi kita ke dekat nganjuang ukoi kita bertuju vaksin anti rabies semaya tau. Tentu ke ukoi kita tadi gerai nak nganjuang lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Lebih ke mai ukoi kita bertuju vaksin anti rabies tau. Anda ingat ya mai tinggi kita empu ngau meka kat vaksin ukoi kita ya. Okeynya ba Siti Ari ngawak ke bisi dekat diatur hanya nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar ngakai ukoi ya. Okey, itu lagu ke dibai acan aku kai penyangkai.

Bik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Okey, ya lagu ke dibai Marina Jara ya terkenang ke Nuan. Jadi nak tu peninggal kita uliah begulai pa awak sada lemai ke lemai tu. 9 malam tu lagi kita uliah mendiang ke berita. Udahnya begulai hingga DJ MA ba awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bokai. Lagu ke mujur masuk anggar-anggar final ACSJ kita malam tadi. Hari Mawat Dayang Bintang. Bertemu baru bawa awak ke Bukai Peninga. Selamat malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baru, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, telus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan taat setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar taat setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita, PMK, menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesih kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahria Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahria Mohd Tamil. berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan GPJ Dato' Eddie Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan JPJ. Sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusuf Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan, malah kawalan di sempadan Malaysia Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tuduh kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdeh sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan, dia patut tahu lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain ke sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua, namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baharu ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Priaman 89.5.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, balik kita ke lagi dengan kami. Terima kasih. Nampuang penduduk DJ Sam. Kita insan dalam hari pukul 6, hari pukul 9. Ya, okey. 3 jam di konti. Ungkap yang pemerintah malam sehari itu 2008 bertemu baru kita bang lubang ribut berkali engkau DJ MA untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita kaki dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih hari Minggu bak jam ke terubahya tentu ya BC program aku boleh penampak. Orang pukul 9.30 minit malam tu lagi ya. Kita meningkat tanduk program kita ke DOD Kapit. Dengan kami 94.3 di Miri, 95.7 Lawas, 101.1 FM Gau di Bintulu, 97.5. Balik kita ke nombor antar jalan. Dengan kami jam ke Detu yang harap ke semampai berjumat bak jalan Alun. Nanti benda terima bak jalan-jalan Pen Borneo kita. Ingat anda ngagak pi tan haram ya. Terus merindah hati diri dengan kami segulai sejalai di YFM. Lagu di sada mawat dengan lagu ya tungkat semangat sudah dimending ke tandu program aku boleh penampak di Bandar Kuching dengan kami dengan 101.3 FM.

0: CSJ ke-9. Menyadi Ari Masterpiece. Lekang Altiun Depa Masterpiece. Luan BC Intan Dikembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko Phoebe Chloe. Leka Phoebe Tiun Phoebe Ngauden Aladin. Arisa Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis Ramles Walter. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Turabai Wat Rock. Tiun Ngau Leka Frankie Man. Singkang Diana Sini. Leka Adrich Kamijan. Tiun Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Peraup Min Dara Helena. Leka Ngau Tiun Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu Ika. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap Donny Lang. Leka Ngau Tiun Donny Lang. Aku Ukai Lulung Winnie Albert. Leka Ampan Lebat. Tiun Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang Mawat. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi meri pengagati Ngau Tabik Puji ngagai sidak kemujur masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
2: Penyakit tengkolak ti tak kuasa sakit jantung semengkah hari penyakit pemaduk mayu mono rail Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundian. Pesan tu hari aku Isali Ngau YFM.

baru kita buat program, aku boleh penampak. Tapi puji, ngagapai ke disrega. Laban beri kita peluang bergulai baru, berarti ke Siti agik cerita kerja ajiah, tau ke kesaksian Tuhan. Program aku boleh penampak tu, dikeluarkan bak YFM Iban, minteng hari Minggu, boleh magadik pedak kita bak page Facebook, aku boleh penampak. Engka bisik sekedak cerita kerja ajiah Tuhan Jesus kena sempat didengar kita buat program tu. Tak megak tau ngelawak page Facebook aku boleh penampak. Laban bisik diayan ke buat page Facebook aku boleh penampak. Ari page Facebooknya megak kita tau inbox page Facebook aku boleh penampak. Nanti bisik perkara berkaul ngau aku boleh penampak ke dekat ditanya kita. Kita megak boleh ngirom ke cerita kerja ajiah ngagai page Facebook aku boleh penampak. Pentecost, tau ke Pentakosta. Inya Siti ari-ari kebesai marti bak kita kemegai pengarap Kristian. Tuk memaya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tau keraban pengikut ketrubah tinitiah ke Jesus lebuh ia tik ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tau ke Pentecoste tu dalam Jakub Greek retia 50 hari. Munyi ku aku tadi Pentecost tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentecost tu megak, nyadi kekelai, tau ke ngingat ke kitai, ba'ari ketrubah. Ba'ari ketrubah ya,

Ija pemadu tuai didirikan di dunia tu. Ia nyak ba Bukit Sinai. Nyak alai reti Pentekos tu undang besai ba penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentekos tu megak, sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ia nyak bakal sampi novena ke Roh Kudus, sampi minta Roh Kudus datai ngaga kitai, sampi ke bala orang tuci tak ke bala sen, ngau sekedar sampi ke bisi bekaul ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampi tu ukai semina diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai tu tang bisi megak kita ke bersampi ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampi kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sedau tu ianya gereja Saint Anne Kota Padawan bisi ngatur pengawak bersemiang ke orang ti sakit, bisi penuh sabukai, ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentecost. Lebuh semiang nya benar diatur. Dia bisi kerja je Tuhan nyadi, bak siku induk. Ke alai, induk ke bisi ngau semiang online tu, ukai semina ngasai ke penglantang, tang ia megak udah gerai hari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 hari bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyanak sidak sebilik bisi ngau live streaming sembiang hari Pentecost. Mayanya induk tu tadi bisi mutah lebuh maya sembiang tu kebenuh diatur tang kenyerai induk tu tak mutah puang jadi udah kemutahnya tadi. Dia yang ngasai ke tubuh ya tu lantang, tubuh ya berasa nyamai. Yang ngasai ke bisi utai ke dita tiang, tak utai ke natiang yang lama tu utai ke dalam tubuh, utai ke berat dia saya kia lepas magang malamnya, malam ya ke ngau live streaming tak ke semiang kena cara online nya tadi. Kuasa hari sampi ngerai ke ya ari penyakit ke dikemuan ya ngelamat tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bansa penyakit kengasuh pedih dekat birap laban kembai bak pembuluh darah. Lalu penyakit tu megak ngujuang ke pedih bak kebuyan lalu tau ngasuh birak darah tau ke birak ke darah. Jadi sebedau tu induk tu madah ke diri yandang ngemuan yandang ngemuan penyakit tu lalu tu ngujuang ke ya tu tadi ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacang bak ujung burit ya. Jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya tau ke ya boleh penyakit tu ari udah ke beranak anak ya ke lumur dua. Tangari kuasa semiang penyembuhan luka batin Saint Anne Kota Padawan menak kuasa Tuhan semuanya udah nadayagi. Bekanya meh pemesai kuasa Jesus. Kuasa Roh Kudus sedikirum ke Jesus ari serga ngaga kitai. Maka ia tingirum ke tau kenurun ke kuasa Roh Kudus ngaga semua bala anak muridnya. Jadi penerang kesiliak peningah, kawal ngau hari Pentecost tu kita tau ngelawak page Learn Religion tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame siti penyelai, siti kesaksian ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja Saint Anne Kota Padawan Kuching. Terima kasih lagi nuan Tuhan, terima kasih lagi nuan Jesus laban merkat serta ngerai kinduk tu siku hari kami ti percaya kenuan. Ngerata buat pengunjung program peningan sekali lagi mai kita berkunci ke cerita ngagai program tu anang sagu ati anang malu. Anang nak nama mak nanti nyemak ke kita antarik malu dekat nyebut nama dirimpu nak salah tau ngena nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita sekali ke ngena rekod berjakut tau ketulis ajak. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngena kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh nampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Ngagai kita ke percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisik nurun ngagai kita
dikirim ke Jesus di kita percaya ngagaya ngau sepenuh hati kita. Dikenan untuk program aku boleh menampak aram kita sama ningat lagu dikenak kita bersuara ke sekarang.

0: Mocha 98.7 FM YFM.
1: Mayu makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Lepas hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh nak mit ngelik tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyewa hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerai bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hagi.

Bila kita kaki dengan kami, terima kasih lagu ke di sada masterpiece menyadi ya. Okey, mujur mega nyingkang agai pentas final ACSJ ke 9 kita. Pukul 10 ke selamat nak berke berita malam. Tang sepedanya kita berhati ke dulu gayari di benua kita malam tu engkau tumu pagi lagi ya dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Malam tu engkau tumu pagi lagi ya di pelabak ke. Habis tu hujan bak sekedandur di Serukai Sibu Muka Kapit Bintulu Miringau Limbang Nadai Hujan. Di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Gebetung, Gaya Tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuat hari timur laut. Ngau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Sila mega tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai mat.gov.my. Okey. Kita yang lagi berperindang dua lagu ke disedia ke sebelum mending ke berita malam tu lagu ke disada Niang Dominic Christie ngau lagu ya utai di gagak petara. Kedua lagi, nginjau lagu Anderson Ngalai. Lagu dipinta peninga kita kemari itu awak mayar utang dulu. Lagu lama berai nganti. Terus ngau kami, Pemerintang Malam YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong development pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Maka saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya take dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Malam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari tu 2008 tahun 2026. Sarawak merambu dekat nambah ke penyampau geran tetap Kaunsel Orang Induk Garuang Bilik Sarawak MWKS maya mantai ke bajet Sarawak 2027 hilang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenak ngemansang ke sektor pematiah serta ngerembai ke pengawal orang induk bak pemansang menua. Penyampau agih belanja dekat diletak belanglau ke guna ngau anggar belanja kemai hari tu sebedau dipasuk ke bak bajet menua tidak dibantai ke dalam bulan 11 tu. Ia mansuk ke jakutuk maya dipintak ngenang langgur nambah ke ground MWKS serta agih belanja kena ngemansang ke platform digital Woman Entrepreneurship Dashboard WED. Dulu arinya lebuh berjaku bak pengurami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching ia megak nyemetak madah ke pemesai guna Orang Induk Landi ngatur organisasi serta ruang bilik laban pangku penguasi dak berguna amat dalam pemansang komuniti. Lomba basikal Kuala Baram 5.0 ukai Seminar Endur berpekit tang nyadi palan dikenal negak ke dagang temuai ti berpelasar ke lomba ngomain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekitnya nyukung pengawal ngangkat dagang temuai jadi sektor timri empas tinggi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun keudah lumbak ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak benua serta dipasuk raban bangsa. Pekit kesekali itu dipasuk 545 ikut orang hari 27 bengkah tim tinggal hari ke 8 buah menua nyengkaum Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Gau China. Lumba penyawah 108 kilometer temegak mantuk ngelaku ke penyelai ngau pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempung Autistik Kuching KAA berguna ke sukuang agih belanja tindak ngetu hari Mensa Manyuah dikena nampung ungkus operasi palantuk tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden ia Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan perang ngatur program berjual ke pengasih hingga pengerami pemakai KAA dikenal nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerimpung tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai ke orang siku-siku. Ia maksud ke jakutu buat program berjual pengasih KAA di Kuching tidak penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dia tu KAA nyedia ke servis sengaja lebih 180 ikut anambia autistik ngau sukuang kira 30 ikut pengajar dengan program intervensi temu anambia ngau vocational. Pengurami Pemakai Mukah MFF 2026 majak negap ke penduduk Mukah jadi palan dagang temuai gastronomi dengan pengawal ngelaku kewarisan kulinari menua tu serta dipasuk raban orang dagang komuniti. Chairperson Majlis Daerah Dalat Ngemukah Kaunselor Aini Suhaili Madah tu sebagai inisiatif tindakan tu dipejalai kena ngangkat Mukah jadi palan dagang temuai tik berpelasar ke penyelai budaya warisan pemakai ngau identiti peranak menua tu. Pengerami tu majang gerembai hari program berskala mit ngagai pengerami ke diatur niting tahun ke majang nerima sambut serta mantu gerembai ke market orang dagang menua tu. Temegak di kemansang dengah macam-macam aktiviti nyengkau mandang ke cara nyumai pekit ungkup anambia ngau berperindang begulai ngau bala artis hari menua tu serta antarabangsa. Pengerami tu dipenyadi ke Sapit Menteri Pengerami Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib di Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Menyujung ke berita malam kita, malam tu 2008 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suwel hari bilik berita RTM Kuching. Tambun baru, ninga kami, pemerintang malam, udah tu lagi.

0: Jalai besai Pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebiliak tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, manaku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Mari pengagati ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Menyadi ari masterpiece. Leka ngau tiun depa masterpiece. Nuan Bisi Intan di Kembuan. Jonas Johnny Aman. Lekang Altiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe, Tiun, Phoebe Ngauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Altiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Altiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Shini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu. Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Ndak mudah aku lengkap. Doni Lang, Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
5: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
4: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita iba malam anugerah catat siapa juara ke-9.

Thomas Reddy, pengajar kita Iban College Vocational Nolagwi Puang Beraya. Kita kaki ni kami jam kedua pemerindang malam kita. Tentu BC program Pelasar Jurai 6.35 ya. Terjepi ambil jam ketiga lagi anirau. Kita lagi bertemu tanggabak lagu-lagu country and western. Lagi aku nyapa bala kita bak fanpage kami ya. Terima kasih bala admin ke semampa update bala penyampai-penyampai radio ke gawa. Ya tentu kita lelengau ninga sada nyawa DJ-DJ kebukai. Lemai tu sidak ya udah beringkah mulai ke diri ya. Pagilah lusak kita dekat ninga sada nyawa sidak Melati RB kita Rajesh Booking sapagineh Denal Ken Gaus tuan-tuan megak ya. Kelimpah jabut megak mulai ke diri. Okey, kita kau dah nyukung program ke diatur bad Dewan Serbaguna Selangau. Ada malam, terima kasih yang kau membalik kita kau dah ngemata ke programnya secara online de malam neh. Okey, beri tepuk hati ngagai 12 lagu ke nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya. Kita berperindang mulai ke pengingat mendiang ke lagu lama dulu. Akan merindang balik kita kaki dugau-dugau ninga kami yang ngenang nama kini pengawak ke dekat dikerja unggul pia pagilah tau ke seminggu-minggu tu ya. Michael Jemat sebana penghidup aku udahnya mendiang ke Pelasar Jurai 6.35 bertemu baru jam ketiga pemerindang malam.

0: Pelasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisi piling. Oke, nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: YFA.
2: Plaza Jurai 635. Pelasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak.

0: ayat 18, ke alai Kristus dekat ke orang tak jadi melaki bini hidup bergulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 6.35. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah muju buat pengawak tak di kerja sepemanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graham Manujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik tik dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
1: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
0: Yang ngarap ke berita mana Pastor?
1: Manah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya,
0: puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua ulih bugulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
1: Nang aman.
0: Tuhan tu tadi merik tua pengering, Tuhan tu tadi merik tua pengerai. Dia tua ulih ratai berandau ke sekedar topik ke udah di perambu kita ini.
1: Betul.
0: Pak minggu ke sekali tu, Pak Pelasa Jurai 6.35, tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah ni teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip ke patut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang biliak ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang biliak ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah ba lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai tu selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu jakuk ti mesatu ianya lebuah kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita jakuk tanya ditu tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini itu atau kepelasal terkena kita. Lekas Jakob selalu terkena aku yang nyak bob Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagi ayat ke 29. Nama utai kedepan kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagi ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergede ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dekena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik tik kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal tik betul bakal kita tik ngentak ke rumah tik bisi piling okay? Nyak ruang bilik tik tan serta kering entik rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya, nama penyadi dan lebuah yang runtuh rubuh, nakak mah penusah pengrusak datai borangnya. Nah ya, tangbak kita, lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan, kita dekat medak rumah tangga tidak diri ke kita nya, disebut aku rumahku. Sergaku. Tok mah utekak kita.
0: Rumahku sergaku dan Pastor. Sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat begagak ke rumah tok ko kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh Pastor kan. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
1: Betul.
0: Sedau sidak yang ngentak ke rumah.
1: Nah ngaman.
0: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah munyi kenuannya. Ribut datai, gelombang bisik datai rumahnya boleh berdiri dia.
1: Betul, mana. Betul.
0: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristian tu Pastor. Aku minta Nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
1: Prinsip terkena kita. So leka jakuk ditau berguna nal. Okey, berguna nal lebuah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang biliak. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang biliak dah. Nah, tanggungjawab lelaki bak ruang bilia tu berguna, ya?
0: Ya.

0: nama pengawal laki kita baru ruang bilik ada. Laki kita ia jadi pastor beruang bilik, ia jadi ketua beruang bilik, ia jadi juru latih beruang bilik. Nama arti leka jakuk ia ketua dah. Ketua ianya leka jakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi beruang bilik ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak ianya jadi ke domba ya, artinya ia dekat ngelinuang nyaga raban ianya ari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okey oleh jelu kampung ya oleh pengerusak. Lalu sitik dak ianya tanggungjawab bini baruang bilia mega nyari ke penolong erti jakutnya dekat medak utetik badas tai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah ianya sidak yang mesti ninga mesti ngasi ke painai. Lalu jakuk Tuhan madah nyak ti ngaso humong sidak ya panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujul. Tu nyadi ke prinsip bakku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebo kita bapegai baknya.
1: Oh nyadi pastor bakendi ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tu bala peninga anang kawin cowboy ya. Reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab. Seminak sekali aja seumur hidup kita. Lalu seminak siku aja mengurang ti pegai kita. Lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut semina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagai garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti oleh ningkil nangal mecah melah ke penghidup seduaya ti udah didiri ke Tuhan. Kawin ti bakato mana amat diregister. Ngau cara sah. Laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nanggam. Kawul kita melaki bini begulai. Udah nyak dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apainai ngau orang mayuah. Tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai. Tu mah kawin ti nangi berindik bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun. Tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala. Ingat anang kawin koboy anang seminak ngudah ke aja.
1: Oh, ya, jadi nanti kita berarti kena tadi pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
1: undang-undang sivil nanti orangnya tadi kawin sivil lalu bisi meganya tadi register tika sidak ya apa pengulu mega jadi utanya diiktiraf kita menua kita deh
0: nangaman nangaman
1: hanya di balap ringannya tadi munyi sekedar hari saud pas agreement ke begulai ngau kita bak program kita ke minggu tu bak topik di pejurai ke kita tikah nitih ke atu kita orang Kristian lalu sebedau kami dua yang nampung ranau ke sarito aku mai kita ngetu

0: pagi berulai dengan kami buat program Pelasa Jurai. Pelasa alain dua kita berjurai ke Mayu macam topik di pedak kita hari sukut penghidup atau ke sukut pengharap orang Kristian. Kita datuk benung hidup bak dunia ti Mayu ngapa mau pastor. Lalu Mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu ku aku tu tadi ruang bilik ti didiri kenya tadi tegap serta mujur. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemujur ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau sili agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu manah nal, okay? Ku nampu ngau nak ngedalam lagi, okay? Now tanggungjawab laki tik nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Nama kebuahku ngemerat ku taito laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab ruang biliknya 100% kucal kecil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peningat. Sidak mesti bisik juluak. Pemujur ruang bilik bergantung bak ketuai ya. Juluak tu dikumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh, tinjau tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut ngagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh, kita dekat mati. Nama arti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Arti leka jakuk dekat mati itu artinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut itu teman satu, ngaki orang teman satu. Nanti utai nyadi, nyadilah. Oh. Ya, no, tu tersebut aku tadi nyadi, dia kena siap ya tadi. Oh,
0: reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna mat ya bisik julu hati. Laban lebuah ya bisik julu hati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak. Mujul dudiari lah future ya ya ba masa depan. Lalu tadi megak aku nyebut peranan ya okay seminak ketua ya jak ti visi peranan ya megak ti jadi pastor ba ruang bilia. Nama pengawak pastor tadi pengawak pastor ngajal lah okay ngajal ruang biliaknya mic yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Taala ngagai ruang biliaknya enti nadai Allah Taala ba ruang biliaknya enti nadai Roh Kudus ba ruang biliaknya nama tu kena bisik ba ruang biliaknya Roh Kudik Roh Ngeransi Roh Nyumpah Roh Begedik ngopangan diri megak bisik tang kita dekat medak Roh Pengerindu Roh Pemayak datai ngagai ruang biliaknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus ruai udah diberi Allah Taala anak lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan so bini dah nama peranan nebak ruang bilik bini nyadi ke pemantu laki tadi nyadi ke penolong yang dekat medak julu ati tadi dekumai ku visi utainya nyadi ianya pengaperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang anak sekali laki ianya leka bini yang mesti mantuk madah ngagaya ngai kaya lagi nyau teruna runa ni tiah kebakiah ya lagi nin lepak de luar de den ka age tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya tu utai kebetul tu utai ke mana si tidak utai ke sebut aku pasal laki mega Puan Penny. Now laki tu mega jadi jurulatih bak ruang bilik coach ya jadi jurulatih nama kebuah aku nyebut jurulatih lebih lagi lebuah bisik anak nah, ya bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matang ya bedau ngala bertumbuh ya lalu pengeranan apa itu tadi anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apai? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kaya, anda ngebetul kaya ngau pengeringan. Ngebetul kaya ngau pengerindu. Jakuk tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak jakuk Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kana nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya di mensia tik mana.
0: Ya tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngembuan tinjau ke jauh abak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach abak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini tu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini kelebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya. Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ko aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak nyadi ketuai. Lalu nyak ti semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah ya berkata nang amat bisi megak laki ke pengelami nah, ya. Tang peranan bini tu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul ulih ngingat kaya ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay, tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Tang lebuah yakin nuan ngingat ketengok jawab ya dia ya ngambil tempat dirempu sebagai pemimpin. So bak peranan tu berguna tu. Okey, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngambil peranan laki.
1: Betul, kita. Betul. Tang awak ke lakinya nang mak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pastor, tek laki kita itu tadi bisik pengelemi, kita nyukung ya deh ngambil kaya kering.
1: Betul, kita. Betul. Nang amat siapa anda pengelemi ni ya? So tiap ikut mensiam gak bisik pengelemi. Tang dalam pengelemi kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan awak ke lebos ikut lemi ia terkering oleh ngangkat oleh ngering oleh ia ke sikut di kurang sikut tu oleh ngemisik kaya lalu anang munyi ikut leka jakuk orang okey anang tak komplain aja au dan kita mesti mantuk pangan diri ya ya
0: lepas nanti kita meda utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi aku minta ampun nyebut tu entik tu salah lebuh laki ngo bini tu tadi entik bini atau lebih lagi berpangkat ko kita ini laki atau baru lagi ya nyak utai tu kak nyadi lagi dah daripada aku
1: betul oh betul oh bak tiba nutai tiba satu mega nanti semak lah okay lak bini nyak nyoba berpangkat lagi tinggi lagi lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega okay ruang bilik nyak alai nak milih yang berpangkat atau kena lebih pangkat nyak status di daripada dunia tembak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya tiknya di ketuai bar ruang bilik jadi pastor bar ruang bilik jadi juru latih bar ruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti jadi ke ruang bilik ketua ibak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat abak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawab kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangguh pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke daripada kita sidak tu tadi bisik penyabar serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pastor.
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku Ya, baka Allah Ta'ala ti ngampun kita, bakanya mega kita belajar ngampun pengan diri. Ya, tiap ikut kita bisik pengurang, bisik mega penimpang munyi kaku tadi. Tang kita belajar anang ngakim pengan diri. Kita belajar merangsang, kita belajar nulung, kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengan diri. Anang ngemaruah, anang nyai, anang bejaku ke waisulu nuan. Laban ianya pengawak kitanya ukai niri negi ke pangan diri dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri. Nah ya, berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangan diri. Kita pasti faham pangan diri. Ya, kita pasti nemu penglemiknya, nemu pengurangnya, nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita. Menyadi dalam Tuhan dengar utai tu Allah Ta'ala dekat ke laki ngau bini rindu pangan diri, ibu ke pangan diri, ngamik berat, sabal, mai pangan diri dalam sampai belama, tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta keria. Awak ke lebuah perkawinan nuanti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam utai, lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu. Dengar orang kebiak medak seduai ya, ya nembedak penghidup seduai, nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh, nyadi ke teladan ngagai orang kebiak, nakak ke kutuk, nakak pemanah, ya nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai. Pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujul ngau berkat diberi Allah Ta'ala.
0: Ya.
1: Ya.
0: Nya tadi bala peninga ngarap ke semua utai ke di perkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Pelasa Jurai 635 tu tadi ulih nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tok megak aku minta nuan nyimpul ke ranau tua bekawa ngau topik tua ke Sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna. Ya tikah kita ianya ia ti berpegai bak leka jakut Tuhan munyi kuku tadi bab episodenya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku. Laban ti pihak okay, rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya. Mayuh teka terbaik lagi ya. Mayuh teka mayuh leka jakuk nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakuk nyumpah bak ruang bilik ti ni tiah ke Allah Ta'ala tu disebut aku rumahku sergaku. So kena kita mujul, kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan. Ya lebih kita berpegai bak prinsip leka jakuk Tuhan nyak ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai bala nak nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau ke ngajal bala nak nak memanja ke bala nak ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan, generasi ti ngasi ke Tuhan, generasi ti diberkat. Lalu jemahilah lebuah ya babini belaki, ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan, baka nuan ngau laki nuan, ngau bini nuan, ya.
0: Ya, nya tadi bunyi simpul kita ba topik kita ke sarito tikah nitih ka atu Kristian. Jadi bala peninga awak kita nyau dekat datai ba pengujung. Terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami ari pun program kita tadi ditabur ke ari bagi kami di YFM di Kuching. Lalu kita mega agi begulai ngau kami nyentuh ke jam ke deto. Sebenarnya tuang lengkap ke perahu tua sarito aku minta nuan nutup kita ba sampai.
1: Okay. Tuhan Yesus terima kasih ke program Pelasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau, ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku, surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat biau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti amat-amat bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di pedak orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Pelasal Jurai itu. Berkat program tu Tuhan, awak ke program tu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mayuh penghidup lebih lagi bak bangsa dan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peningan ngotoknya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih ya, udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan

Tabik Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita bak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

Bobby V dengan lagu ya One Last Kiss, lagu ke terubah ya Country and Western. Kita ambil jam ketiga nya ya. Bila kita kepada Tindu lagi dengan kami, terima kasih menyiku dah di semuanya. Aku nyapa dulu bila kita fanpage kami ke terubah ya. Kaban kita Boniface EP ya. MA di selepin malam tu minta lagu Mawat Adih-adih Hutang dulu au. Mami Abang selamat bertugas, bersihkan nyapa kita Juni Band selamat bertugas malam tu. MA Siti Belanda, Catherine Robin, Agnes Indai Robin, Nyaya Dimiri mana malam tu Gayari minta lagu Anderson Galai kena berindah dari impu. Gau balap tinggal kita ke Bedau Tinduk meh berjimat pulai lagi, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih James Nui yang kawan kita di Betuang ya. Minta lagu Hati Yang Luka MA Anam Putus Pengarap, nyarati cabaran ke baru dekat berengkah baulah gau penghidup kita. Terima kasih James Nui yang utang lagunya au. Nanti sempat pagilah aku nebah ya dalam pemerintang malam kita. Brody Muyam gasti nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masiang nyaya. Mana Gary malam tu MA di Sungai Entulang Bakuang Benoningan Nuan. Okey, minta lagu kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Salam manis, salam sayau Arya. Terima kasih tuan. BBF Sadu berkasi mending ke program kita. Minta lagu May Franklin MA kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarap ke terperindang magang CMS Friend Megap Sinyapa. Terima kasih Rosli Yau, Jeremy K, Richa Unup. Selamat bertugas MA di konti malam tu. Bajalai Simpang Semunjan Benung Ningan Nuan. Ati Atut Megap, selamat bertugas. Stay tune kekian malam tu. Terima kasih. Lagi kau nyapa baru kita terus berperindang gaul lagu-lagu ungkup ia country and western. Kita berjam ketiga pemerindang malam suai. Lagu kita ada Paris Prado gaul orchestra featuring Rosemary Clooney. Kedua lagi nginjau lagu di sada Bobby Vinton gaul lagu ia Please Love Me Forever. Tentu yang kau kami segulai sejalai pemerindang malam.

0: Bisik Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, di benua Thailand, dua ikut polis berbadi nyawa empat ikut bakal berpenusah berbalas timbak ya. Enggak sikut lelaki beroperasi ngelaban sindikat dadah di Tak Bai, Nara Tiwat Selatan, Thailand. Sehari itu tadi dia ke penerang hari kepala polis Tak Bai, Kolonel Polis Pakawan Wan Sanuk yang ada lembunya polis sebelum jalan ke operasi. Udah ke nerima kangau atau ke penerang hari mensia manyuh berkaul ngau sindikat dadah ya. Kalai lelaki itu udah ya ke terpedak ke raban polis ngelepas ke timbak ngagai pemesai polis tu ngujung ke dua ikut pemesai polis bakal berbadi nyawa kena timbak bak dada ngau palak ditetap ke badi nyawa atau kamu tersebut di palan penusah tu nyadi ya. Kalau suspek tu mujur ngelari ke diri ngagai ya ladang sawit kalai operasi ngiga ngau nyidik suspek tu belum cakah di pejalai bala polis bukai ke bakal udah dianjur berubat ngagai hospital Tak Bai. Nyautakannya di menua Thailand. Sorry aku ke nyapa bala kita baru dah tu lagi kita agi berperindang Matthew and Mandarin North to Alaska kedua lagi nginjau Cliff Richard, congratulations. Way up north.

Congratulations ngagai kita ke hangganya pagilah dekat melapor bak palan gawa baru ni nemu bulan 8 habis mai berita mana bak penghidup kita okey boleh menantu kini wai tau ke boleh anak boleh ucu ya mari temegah hati congratulations okey nyapa baru dengan kita bak fanpage kami Norita Noria bisa nyapa selamat bertugas terima kasih Mary Nanta mega selamat bertugas sebagai Nuan MA minta lagu Ricky Anderson nyaja utang dulu lagu nyau Mary Jalong Ujo MA selamat bertugas di konti nya ya tengah hari tadi Nuan malam tu sambung Nuan mega kokia selamat bertugas kokia terima kasih Mary Jalong sundi ke program kita Luisa Jugi mega besi nyapa engkau kawan kita Anna Bridge okay? Sama malam kawan kita di Seri Aman tu Roy Kuang selamat bertugas MA jam kedai tu benua dengan Nuan sambil-sambil gawak ke kia terima kasih tentu ya program kami akan tahu didengar kita secara online RTM Click tahu ke ngena channel My TV tahu ke uliah didengar baru ngena channel kita Astro 871 sebelum kita berperindang, Siti Megah penusah tanah berenang kenyadi di Wellington di New Zealand. Enggak pangkat 5.9 magnitude di kandang pantai timur pulau utara New Zealand. Sehari itu tadi, nitiah ke penerang di palan pemansi Geoscience German GFZ. Madaka pun pangkat penusah jadi enggak penalam 10 km bak dalam kandang tasik kalai. Nakak lemai itu tadi ya bedau bisik kes berbadi nyawa tau ke pengurusak kebalat akan bisa di report ke nakak lemai tu tadi yang nyautai kenyadi di menua luar program kita country and western aku ngigak lagu kita Iban dulu lagu di sada Derek Warren engkau lagu ya lagu peminta kedua lagi Tanya Tucker Let Me Be There terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulang ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang serinya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nak ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kau nutup pintu tu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Tak berundi yang kedini kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak ke siapa-siapa aja

11.35 minit malam. Okey, 50 kun we pelancar hari Tibet. Enya pelancar ngau latih teknikal ngau vocational ar 5 bengkah institution di menua kita itu nerima pelancar atau ke sponsor hari kapan Parlimen Puncak Borneo Dato' Willy Mongin nduk sida tu nyedia diri ya. Okey, nyerta atau ke ngemasuk Borneo Culinary World Cup 2026. 50 ikut sida tu data dari College Vocational Kuching, Yahoo School of Skill, Blue Point School of Hospitality and Culinary Arts, Kuching Skill College. Ngau such college ya. Kalau ia sida tu ila kira ke diberi peluang undur berkunci ke penau sida ia bak latih ke udah diterima sudah tu kira ke nguji pengelandia sida ia dalam pengawak culinary ngau hospitality di Sarawak itu. Laban aku ke Dato' Willy Mongin yang mana sidak tu ilang tentu ya dekat nyadi chef Dudi Arila ngarap ke nyadi chef ke terbilang kelimpah ngangkat ke kreativiti sidak ya, disiplin sidak ya dalam batang pengawak jemaah kekia. All the best ngagai balas tu dan kita ini Di Platters Only You, kedua lagi nginjau Angelbert Humperdinck, A Man Without Love.

0: Ngada bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Yang datang bahawa penghujung program kita yang pemerintah malam mengungkap ya. Malam tu 2008. Bila kita engkanya pagi tadi ya, bisti ngau ngambil bagi. Pengamat pelanda kita Bintulu Maraton ngau semarahan megah pagi tadi bisti ngatur pelanda yang kanya benar belelak. Keduanya pedih kaki, benar murid kaki. Terima kasih ya. Labang kaki ninga kami ya. Okey, tentunya program kita Country and Western malam tu ya. 12 lagi. Kita mending ke timang kerbak tawa selagu-lagu secara auto nyentuk ke ngagai 6 pagi-pagi lah. Malam tu kita ke belalak nyawai, belalak ngawati ke cukup ia lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sebab kita dani ungkap ia pagi lah ya. 3008 nganjong balana bala ucuk kita bala menjadi kita hanya bersekula tumu pagi ya. Ngarap ke ujung magang pengawak ke di kerja ungkap ia pagi lah. Randy Van Womer, Just When I Needed You Most. Kedua lagi injau Tony Sheridan, ngau lagu ya Will You Still Love Me Tomorrow. Ngau lagu ke penudi ya malam tu Country and Western kita I Can't Stop Loving You. Ari Don Gibson ngaunya bagi sama malam semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Pagilah kita bertemu baru pemerintang malam.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Tempat kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Sagulai Sejalai.
1: Matang ai tinua, macam-macam lagu.

0: Kasih.
1: Timang Krabata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Hashtag nenni aktiv dir du. Udah dengar kita intern hari dua.
1: Malam minggu peluang bertemu.
0: Pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkah hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
4: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenar ada bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.
6: Muji ke dirimpu, jati uning dirimpu.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku nyari tok kelebih lagi ngau siapa tua bekaban tok ke bekali yang nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau tai taban satu na ya. Kaban tinggalingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita. Ya. Enti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban nuannya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jakok. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyian. Lalu siwam utai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyutu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri e bakiah. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedajal aku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesema aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyari nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias
2: Sajurai 635 Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang pelik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Y Arena.
2: Y Arena.
1: Ninting hari 1, pukul 7.45 lemai. YFM 24 jam sari.
2: Sigulai sejalai.
1: Sigulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

angkat darah, angkat, angkat bujang, angkat anang lembau, angkat enggai kukumai orang pijat. Aram kita angkat sama engkau bersanda, dak ngira biat tuai sama-sama kita hancar.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu,

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kita. Anak ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku Natalia ni anggau WFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Di katakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari tu hari Minggu lalu di kali kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: 2025. Pesan itu ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: PTC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Terima kasih.

0: dirancang.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu, ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita
2: Penyorak Pagi Y 9-12 Nela tengah hari, lontak nali hari, sada lemai pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.

0: Irawati, Laban YFM, Serunat Batisi.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak berbenang hari seberai Pasar Kuching, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Balau Kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tujuan ke pengelan di arkitek lebih lagi siling atrium kemana di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu limpah bisik Dewan Nur Bawung bisik muka upis untuk Balau Kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri. Di Pengadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntut megah kecubah di Pengadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagal urung dalam bulan September tahun 2004. Kecurak pandang kemenyukungkan etnik kuburan bangsa di dalam bumi kenyalan sepian Astana Negeri Sarawak memang ke kanan lalu dikepit kubu negerita pelah ketibak di gagal pengisai rampak tanah 760 meter square dan cukup benar memantup ke pengerinduk Pala Raban Temuai dengan semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krebatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengelu inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu.
2: Penlebak
1: ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nite ke tour agent, kau ya? Kuih pihabak penglikun, sigi lebih dijaga. Di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andor ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyau pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Tau ke kenyak meh. Lalu, maya ke nite ke tour agent tu, ba hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nya baru senang, kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat kejap ni lah. Laban, nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot dengan wah. Nanti tinduk ngurai ke Babretonya deh. Ngot, naulah aku.
1: Nih, aku jago ke healing. Tinduk-tinduk apa nak boleh healing?
2: Ngasih aku pun kurus tinduk deh. Nih, aku kasih kurangnya nak jelak mata. Aku dah tinduk lagi ya. Nah, dah yang matang tinduk. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: sanggup ni. Mai kena pan-pan kunya. Pemaris kunya pan ada di tuagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel. Oh, Mel. Bisi mendapan aku ngom pemaris ku di tu, Nuan.
1: Namanya isi. Terawah-rawah. Ni mai ku tenemu. Baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey. Klaim dah tu. Tinggal sign dah agi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensihai nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensihai nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanapan. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami Bak YFM.

0: Cina, PC, Laguna.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram, minyak, lagu dangdut.

0: Anchor.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y9-12. Nyalah, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, Pemerindang malam.
2: Y-FM, segulai, sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runian. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawang kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, ulih nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal siko madah tu mana siko madahnya mana bak perkara tu kita patut dengar ke buah rundiang pengendiri yang kak rundiang warna bukai mana haki alimi kita lalu dipegulai ke rundiangnya tadi uliah main hasil kecukup mana makanya baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pengendiri ku Celestinai YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malannya.
0: Bah, yo. Amat genong. Haram nupuk tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kini ni kau minta sponsor eh.
2: Ingat yuk, main numpang kereta kaban tak kesap.

Arido, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya siliat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya nyau kiruh amat mentally pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: Nang Yudawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Sejalai. Pengerah Pagi. Y FM.

0: Selamat pagi, Aram Kitai dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu bergulai sembiang pagi tu bersampi Kitai. Nuan meda, oh Tuhan, jari peminta kami diangkat, ngadap serga pengasih ngau pemisi Nuan. Kemendar awak kesida tahu diisi, ngenak pesaka, bantu penelap ngau pengasih Nuan ti cukup mayu. Ampun kami, ngau apai kami, ngau indai kami. Lalu kamat ke sebarang utai, ti dikedekat kami ari tasik berkat ngau pementas kudus Nuan. Terima, oh dikerindu ati kami, semua kerja kami dalam menasan Nuan. Nuan nama benar, ti pemadu berkuasa, ti pemadu tinggi, ti nadai banding, ti siku, ti pengampun, ti berpengasih. Bahaulah. Sengentang engkau perkara ngajar bala anamit, apa indai mega patut ngagak kau ti rapat engkau nama utai ti pelajar anak sida. Kitai sama nemu anamit belajar semanjai umur sida. Tiap-tiap hari sida belajar. Indah sebedau sida bersekolah, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai. Sida nemu jalai nuju rumah diri, lalu pihak mega sida nemu endur rumah pangan sida. Sida mega udah belajar kemayuh macam nama jelu engau kayu, lalu nemu mega ni utai kedibeli, engau ni utai enggi sida empu. Tuk meh gaya, gudang penemu ti udah bertimbun, ba anamitnya. Lebuh ia baru dekat nurun ke sekolah. Dini endur sida belajar ke semua utai tu, tentu sekali sida belajar ke semua utai tu, ari sida sebilik, engau ari pangan sida kebegulai engau ia tiap-tiap hari. Sida belajar mayuh perkara ari apai indai, engau bala menyadi ia, ari tinitiah kegaya utai disebut sida, engau utai ti dikerja sida. Ajar bahai madah ke, tanggung pengawak keterubah dalam mengemasai ke anak dalam pemansang semangat sida ianya, ngajar sida rindu serta berbahasa ke petara. Pelasar ti berguna amat kena mansang bak roh. Kenyau ari umur ti pemaduk biak, anak dekat buliah mayuh penguntung, antik sida meda apai indai sida, nguyang agai petara, minta pemakai engau iring rohani. Ngajar anak ngembuan pengerindu ngau basa ti dalam, ngagai petara, nentu kesida dekat ngerja, utai nitiah kepenekak ia, lalu ukai seminak nitiah kepenekak dirimpu wajak. Tumu agi penemu nungak ngadap petara, diterenak bak nembiak, dalam agi serta semula jadi agi kawanya. Bahaulah bisik nyebut, utai ti pemadu berguna ngagai bala anamit. Utai ti mesti dulu ari semua utai bukai. Ianya ngajar sida pasal penyelai petara ngau adat ia. Laban enti nadai utai tu, penangi ngagai petara enda uliah ditanam ba ati anamit. Lalu enti nadai penangi ngagai petara, mayuh macam pengawak ti begedi serta dikeji dekat nyadi. Apai indai, mesti berbendar, ngemesai ke anak sida, ngambil ke berpengarap. Laban enti bala anak nak buliah pengias ti pemaduk besar itu, sida nak ngasih ke apa indai sida. Ti dalam reti, ti ditetap ke sida nak ngasih ke petara. Amat bendar, bala anamit ti bakanya, dekat ngayan ke gaya ti nadai berundiang ke sapa-sapa. Lalu dekat ngereja utai, ti betul-betul nitiah kepeneka ati sida. Dalam semiang tu, kitai deka minta pemayak badirik sebilik awak kesemampai semak ngau petara. Aku minta pengampun Nuan, oh petaraku, lalu minta tembang nitiah kegaya peneka Nuan, ngasuh bala pengasuh Nuan, nuju ke sida empu ngagai Nuan. Aku minta Nuan, nuci, semua penyalah kami, nitiah ke pematut kuasa Tuhan Nuan. Lalu ngampun aku, apa indai aku, serta engkau sida dalam jangka nuan. Udah masuk dalam palan pengerinduk nuan. Tilu mau ngelui kuasa raja, serta sigi patut kemulia kuasa serega nuan. Oh, taraku, nuan udah merangsang semangat aku, nyerah ke peminta ia ngagai nuan. Lalu seminak ke nuan, anti nak ketegaknya, aku nak ngangau ke nuan. Dipuji serta dikemulia ke menuan, aku meri nuan puji laban nuan udah ngayan ke nuan pu ngagai aku. Lalu aku minta nuan ngampun aku, laban aku bisi pengurang baungkup kerja aku dekat nemu nuan. Lalu udah nak mujur, berjalai dalam menasan pengerinduk nuan. Nya ajak terima kasih.
1: Enti nadai pengamal.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, Kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita nginter Jalur Gemilang.
6: Jangan kibar Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang telau Lian Merdeka.
9: Metuk belirak Jalur Gemilang.
10: Ngibarik Jalur Gemilang.
11: Ngibar Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang buruang tuntuang manawal rimbak. Tuk buat bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talenggak. Nebang ga anang arindang ila umai matak. Baik bala menyadin sama ngau wakak. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang palak. Nebang kayu serang mantap kayu kademak. Kayu ga udah rebah dan tahu redak. Kayu manyuh galumu redak oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai matak. Tunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ga kitai angus nyamai kitai gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ga dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka jaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagilak.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: Tidak cukup rancang. Haram punya lagu dangdut.
1: Kasihmu
0: Nurin dan Nati,

0: Nyangka.
1: Nyangka tu meh asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Penerak Pagi. Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulai, sejalan.

sekarang kanuan hari Aldo Sagala Ngamarina Jara lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyadi ke pemerindang kita pagi hari 1 ke Sarito ya 3/8/2026 lebih lagi kita ke dia tau nyedia kediri dekat ngatur pengawak kita pagi hari 1 tu ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai pihak megak kita ke beranjung ke balan biak ke bersekolah pagi tu ya. Okey, pagi hari 1 tu bakal selama kita bergolai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tusun program kita bakal selama megak peninga jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peninga kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak 2 pagi wai ya, ke tusun tau kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, sekali lagi selamat pagi kita ke mendiang ke YFM lebih lagi kena frekuensi YFM hari stesen RTM ke semak ngau kita pihak megak ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau megak hari channel Astro ke pagi tu.

Ukai Lulu Angari Winnie Albert ya. Siti Ari 12, Siti Lagu kamu jur masuk angkir ngat final ACSJ ke 9. Pemutus 12 lagu ke masuk angkir ngat final mega udah ditemu kita malam hari 6 tu tadi ya. Rengat semi final ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Jadi meri pengakati ngagai bala finalis kita bala penengkebang lagu kalai lagu ke mujur masuk angkai renggat final. Lalu pihak mekak meri pengakati ngagai semua finalis kita ke berpikir malamnya lapan masuk angkai renggat semi final mekak udah nya Siti pemujur ke cukup besar ya. Okey, terima kasih mega ke sukuang Ariman Siamayu. Kita ke data ngagai Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mega program kita ke malamnya. Ulih di pedak kita mega ya, bak live Facebook YFM ngamka dikeluar ke bak radio YFM. Terima kasih ke Man Siamayu ke semampai nyukuang program ke diatur YFM. Jadi udah tu ilah kita mega dekat nemu ni lagu ke dekat bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara edisi ke 9 ya. Okey, hanya di terima kasih mega kita kagi mendiang ke YFM ke pagi tu. Angka benar barang tu jalai nurun gawa atau ke bisik mindah. Biar mega kita ke di rumah selamat pagi. Angka benar ngiro pagi pukul 7 pagi tu lagi maca pesan ya ri peninggal atau ari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: BCD kata ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ya nya sarito hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10 hari bulan 11
2: pukul 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebih bagi rumah ya itu
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi itu macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dura Anak Dul tau ke Indai Gumis. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Gelau anak unji ya. Gelau anak unji. Udah nadai. Lalu ni yang gelau anak unji tu dekat di Sungai Balamayu lah. Malam hari 2 atau ilak atau ke malam pergila 4/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Christina Rembai rumah Siti Tisa Buyung Awur Bangat Saka Nengah Buai Buai Melancan Kerun Sungai Sipau, Gawis, Pedanum, Nangah Padi, di Penurin, Pelasu, Rumah Nura, Tebaruang, Kundung, Mujan, Murat, Buno, Selulap, Semumu, Baloi, Sungai Bulu, Selangau, Putat, Peruan, Batang Aik, Ngau Muka, Kaban Melayan, Kebukai, kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Gelau Anak Unji, ya. Gelau Anak Unji, udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila ba rumah Sidampu ianya ba rumah Norman Kimson Teban Ulu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila jadi pesan ke Siti tu peningah ianya hari Melvin Mai anak Kunjan madah ke anak ya Elisha Sti Elisha Sti udah nadai muka. Lalu ni yang Elisha Sti tu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya 4/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 tu ila. Pesan tu nuju kaban belayan ba Dabai Kedua rumah Beti Supu Rumah Mawat Beratung, Rantau Sukat, Rumah Daud Berayang, Sungai Tiga, Rumah Jimmy Berayang Ulu, Rumah Nyai Berayang Baru, Rumah Dil Sungai Wung, Rumah Tugau Berayang Kemuntang, Rumah Macu Sungai Tapang, Rumah Jimbai Sebubu Dua, Rumah Gaduh Sungai Nabau, Ngau Mega Kaban Belayan Kebukai ke Enda Ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Melvin Mai. Apa lumur 019-645-1507. Hanya tadi pesan madah ke Elisha Seti ya. Elisha Seti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila. Ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya hari Liap anak Asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya Remias anak Salih atau ke Inai Riki udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila mega 4/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Julai Menggeris Nyapur Kabuang. Okey lalu pesan tu menuju Kaban Belayan ba Engkabang Sungai Rumput, Pangi, Lubuk Pisang, Menggeris, Alit, Empayang, Cabe, Sungai Pasir di Pelasu Ili. Pihak Mega ke menuju Mark Hendry, Ellen, Angi, Disman, Emerson Juyeng, Kaban Belayan, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedih, Seridu, ngau kaban belayan kebukai ke nda ulih di sebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Rimias anak Salih ya, Rimias anak Salih tau ke Inai Riki udah nadai. Lalu niang tau dekat di Sengai Palamayu malam pagila ba rumah sedempu inya ba rumah Julai menggeris nyabur kabung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila ya. Okey, lalu ngui yang agai pesan ke Siti tu peninga kalau pesan tu hari ugat anak iku madah ke binia dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu malam tu lagi ber rumah sidampu. Ianya ber rumah hensingan atau ke ber ex rumah catan Sungai Tau. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber Sungai Bawang Ulu Ngau Ili, Sungai Arif, Bukut, Sungai Duan, Setuan Besai, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Dungkuang anak kadum. Dungkuang anak kadum udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, pak rumah sidampu. Ianya pak rumah Nsingan tau ke rumah ex tua rumah catan Sungai Tau lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey, lalu pesan ke Bukai tu peninga, pesan ke Siti tu ari puyu anak saging madah ke laki ya, geniang anak muyau ya, geniang anak muyau atau ke apa umang udah nadai muka. Lalu niang geniang anak muyau tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi ya, pak rumah sidampu. Ianya pak rumah Linggi bakas sebuti lalu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan pak rumah Richard Pai, rumah Roslin, rumah Ridun, rumah Linggu Pakut, rumah Emperi Pakut Luar, Malang Bakuang, Biar Bakuang, Ulunia, Tangap, Nanga Ibu Seruban, Julau Pakan, Di Kucing, Sibu Kenawit, Miri, Ngomega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Isah Abah Lumur 019-529-2454 tahu kenuju menantu ya 014-883-2454 ya. Yang tadi mengkapsan ke diterima hari peninga kita ya. Udah terlalu nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berinang peninga dulu ngau Siti lagu hari Robert Ngalang ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi ngenatai ke pesan bukai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa ke niang apa ya. Niang pilih pesidum anak ugam atau ke apa ya munai. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 6 telak ya. 8/8/2026 pukul 6 lemai. Ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi seratu. Jadi penerang ke siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai engkai anak sidampu ianya ba lumur kusung 16850-5627 atau kenuju rantai anak Augustus ya kusung 16-726-3539. Jadi pesan tu menuju kaban belayan Pak rumah Michael Nanga Risau, rumah Nyalang Lubu Empit, rumah Mawar Lubu Reba, rumah Ui Juan Munggu Siru, rumah Jamping Nanga Tui, rumah Duleh Nanga Luau, rumah Dara Remias Ulu Luau, rumah Desmana Sungan Kemidan Jaya, rumah Berangin Kemidan Asal, rumah Macang Ukir, engau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu tadi madah ke muai basa keniang pilih pesidu mana ugam ke dekat diatur lemai hari 6 tu ilak 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi seratu. Okey, lalu pesan ke Siti tu Ari Roslin anak Anggan tahu ke Ina Indi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Ina ya. Ianya niang guni anak Panyan ke dekat diatur. Ianya nguan lulit malam 8/8/2026 hari 6 telak ya. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ianya ngetas hulit. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah berandah ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Roslin tahu ke Indah Indi impu. Aba lumur 014-359-5513 atau kenuju William Masun 014-652-6634. Okey, lalu nguyang ngagai pesan ke Siti tu ianya hari Heriko anak Simi madah ke ngintu 100 hari ke niang Christina Nuri anak Kim ke dekat diatur ianya malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang. Jadi pesan tu menuju kaban belayan ba kerangan Menyang Tanah Mawang Ngabang Entayan Balai Ringin Semukui engau meka kaban belayan ke bukai yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngintu 100 hari ya ke niang Christina Nuriana Hakim atau ke Selmah ke dekat diatur malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Mary anak Gemara Miri anak Gemara udah nadai muka. Lalu niang Miri anak Gemara tu dekat di Sengai Pala Mayuah malam tu lagi ya pak rumah sidampu inya pak rumah lumur 43 lurung 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalan Matang Kucing. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pekila ba Nirvana Memorial Park. Jadi pesan kita ke dekat nombor penerang ke Siri Agi ya. Tahu bertelepon tahu ke bertanya ngakai Joseph Ku ba lumur 016-350-1061 tahu ke nuju Elise Ku ba lumur 019 0377 8370321. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa tabau kerangan kawit bunsi, kawit asal, awi malung, diso, kerupu, selambung, semurin, dilengain, empayang ruban, lubu nibung kabung, sungai anak sebelah beratung ruban, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Nya tadi mega pesan mega ke bisik diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dusi apa na ngindang madah ke ngeta sulit ni yang apa sida nya ni yang ngindang ana guang ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 tilak ya hari 6 ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 phase 3 RPR ke Durung Pintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betelipun ngakai lumur 019 844 5379 tahu kenuju Stina ya 013 836 5466. Hanya di pesannya nuju Kaban Belayan ba supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Batang Uyak, Rantau Dangih, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung ngau di Sibu, ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tomagang. Hanya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Okey, agak merindang kita ke pagi tu. Lagu ke dibai Jacqueline Joni Aman.

Pengerak pagi di YFM Peningah. Bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendiang ke berita pagi di tabur ke terus hari YFM. Berperindang kau Siti Agil Lagu, Ari Ego Anthony. Bedau kita mendiang ke berita 7:30 pagi tu ya.

Selamat pagi peninggal. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Dia terubah tu batang berita. Orang Indo dipinta nguasa teknologi setipak ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pa bajet 2027. Langgur tinumbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia.

Jadi itu isi berita. Orang induk dilalau kuasa teknologi serta nelebak ke diri ngau ubah gaya penghidup moden bak pengawak ngatur ruang bilik di setiap ngau pemansang di jampat nyadi di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke orang induk dia tu berjalai ke tanggung pengawak kebesar lagi lebuh nelebak ke diri ngatur ruang bilik ngena teknologi moden ngau pemansang digital. Komuniti yang kaum di menua pesisir dia tu majak berpanggai bak fasiliti ngau perengkau guna moden ti berguna ke penemu teknologi ngau utiliti ke mana lagi. Ia madah ke sistem pelajar megak benua ngasai ke ubah ngau ngena perengkau pintar serta teknologi digital lebuh pelajar. Tegalnya bala indai dipinta merti ke pemansang tau ngambil ke sida oleh ngembing anak sida ngau mana lagi di setiap ngau agenda digitalisasi Sarawak. Ia mansut ke jakunya bahawa pengerami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya pengawak negap ke pangku pengawak Orang Induk Mekak dekat terus di pejalai hari ti berunding dekat nambah kagih belanja bak bajet 2027. Premier madah ketuk dikena negap ke pengawak pemati ya. Pemansang nyadi sikut tuai ngau negap ke ekonomi Orang Induk di menua tau. Antara perkara ti dekat diperhati nyeng kaum agih belanja ungkup pemansang Women's Entrepreneurship Dashboard tau ke WED nambah ke program pemansang Orang Induk Dagang Induk ngau grant tambah nintian tahun ungkup Kaunsel Orang Induk ngau ruang pilih Sarawak. Ia madah ke semua peminta dekat diperasa ngau silia belalau ke guna ngau pengulih belanja perintah menua sebedau dipasuk dalam bajet tahun baru tu ilah. Dulu akhirnya Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Orang Induk dicakah dalam ekonomi digital ngau mayuh macam sektor strategik nyadi penyungkak ti berguna benar ngagai pemansang Sarawak nyadi kanan menua ti mansang lagi lantang serta inklusif lebur datai bak tahun 2030. Orang Induk Sarawak dia tu bambi ulih ari inovasi digital ngau pengawak dagang dikena ngangkat ke pengelantang diri sebili serta negap ke komuniti. Penglihat ati kreativiti ngau Orang Induk tinya dituai nyak mandang ke semangat pemansang di inklusif ngambil ke nadai agi orang.

Langur tinumbuh ke kampus Pampang University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak, dipedah oleh negap ke pemansang modal Malaysia serta ngermai ke akses ngagai pelajar tinggi di menua itu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perambunya Siti Singkang positif dikena nyukung agenda pemansa menua. Nambah ketika sepelajar ngau penemu Pak Nembiak Sarawak berguna benar dikena nantu ke menua atau ngembuan pengelandi ti berkualiti dikena nangkup guna pemansang cemahila. Ia mansut ke jakunya sepundah ngulu awam ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Berbak ngunya Rektor UIAM Profesor Emeritus Datuk Seri Dr. Osman Bakar madah ke kampusnya oleh nyadi palan pemansang pengandi pemansang pemansi ngau transformasi komuniti. Kelimpah harinya UIAM mega merambu dekat ngerembai ke latih profesional mikro kelayakan serta belajar sepanjang umur dikena napi guna industri. Berba ngonya Datuk Seri Abdul Karim meka bising enang pasal peminta milih tuai baru dalam parti. Ia madah ke tiap pengari rakyat patut bersedia meri awak ngagai tuai ke baru enti parti mutus kebekannya. Lebu datai bak maya ngelengkak ke pangkuk pengawak pemutus parti ndak boleh ndak diterima ngau hati terbuka dikena nantu ke pengawak milih tuai ke baru diatur ngau mucur. Ia madah ke siku-siku kaban politik ndak patut nolak pemutus parti tau ke mantah enti semak sidak ndak dipilih hakinya di calon. Ia mega nyemetak madah ke diri sedia nerima enti semak bisi ubah ba politik jemaah hilak. Kita dia tu penuh mendiang ke berita pagi hari YFM. Pengeraja asal kampung Borneo oleh nyadi hasil ekonomi baru lebuh utai tumbuh asal dipansi kena hasil ke pewarna asal tiba kualiti tinggi ungkup industri tekstil warisan. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 muka peluang ngakai Malaysia mayu nur belajar ke perkara innovation ngau teknologi baru ba pengawak ngasil ke barang tenun ngau cu asal. Pengawaknya ukai seminar dekat ngetan ke pesaka tekstil Sarawak temeka oleh nampak peluang ekonomi baru ngakai rakyat di menua pesisir. Ngau sukuang sidak kelandi brand ngau kaul market hasil tenun ngau hasil pengelandia jari menua tu oleh rembus ngagai market antarabangsa. Program tu ngemporok ke kira 120 kurang nyengkau meraban penenun, tukang langkar, pemansi ngau pemukuh industri kreatif ari serata Pulau Borneo ngau pilih menua ASEAN. Lomba Basikal Kuala Bram 5.0 ukai semina ndor berpikir aja. Tanya di palan dikena negap ke dagang temuai tiba pelasar ke lomba ngemain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pikirnya nyukung pengawak ngangkat dagang temuai nyadi sektor timri impas tinggi hari baru strategi pemansang semudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun ke udah, lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai, gaya penghidup tiba pengerai, pemeruan rampak menua serta dipasu rapan pansa. Pekit ke sekali tu dipasu 545 ikorang hari 27 bengkah tim tinggari ke 8 buah menua nyengkau Malaysia, Brunei, Singapura ngau China. Lomba penyawah 108 km temega mantau ngelaku ke pemanah rampak menua Sarawak ngakai penyerta antarabangsa. Gerampung autistik kucing KAA berguna ke sukuang agih

Belanja tindak ngetu hari mensia mayu dikena nampung ungkus operasi palanto tinyau kak manggai RM900,000 setahun. Presiden ya Charles Yao madah kesidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawal ngatur program jual ke pengasih ngau pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerempuang tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai kurang siko-siko. Ia mansut ke jakunya bak program berjual ke pengasih KAA di Kuching tidak penyadi ke Sabit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Dia tu KAA nyedia ke servis ngagi lebih 180 ekonomi autistik ngau sukung kira 30 ikut pengacar dengan program intervensi tumu nembia ngau vocational. Dikenal ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Orang induk dipinta nguasa teknologi, tiap-tiap ngau ubah gaya hidup ti modern. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pak bajet 2027. Langgur tidakkan umbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia. Berita pagi itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Selekar jakuk saritok ianya danjang. D-A-N-J-A-N-G. Danjang. Reti danjang keterubah ianya nyakal. Endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Reti danjang keterubah ianya nyakal. Endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Maya ngenak jakuk dalam tu ianya, aku nanjang penemu tuai rumah ke becipi yang magi barang bantuk perintah ke kami serumah. Tau ke? Enti endak didanjang aku nuan jadi ngau lakinya subak. Sigi merinsak nuan hidup. Pedak dia tu. Nyau tigi ku bini ya. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajiak. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajiak. Maya ngenak seleka jakutu ianya, nakak pemajiak bala induk kengau berpekit kumang tahun tu, nyau bakal lentik kemidiang danjang. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya danjang.
1: Seleka jakuk saritu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Tabi Puji ngagai sidak ke Mujur. Masuk ngagai final KCSJ ke 9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.

0: Selka jaku pransang ke saritu, kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkunci ke misi kita ngau orang ti seranta. Lebuh kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita, nemu taitik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Pemanah kita ngau orang bukai, berdau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelalu bertukut ngau orang. Engkau orang tidak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawal. Nada ibuh kita bergendang ke pengawal kita nya. Tuhan memu. Lalu yang ngupah orang di ngembuan hati di sinu, hati di siru, pemanah tetap dibalas ke kemana. Nya adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau, kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pihak anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak berjalan kita. Kerja nak ke uliah. Kita utai ti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku nda uliah ngubah dunia tu. Tang aku uliah nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air buat telaganya. Pertinya utai timit kerja kita ke saritu, uliah mai pangkak ngegi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil kerja air buat telaga kita pun. Awak kerja manah nyawak kita mai berkat ngegi semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pagi rewind.
2: Di buah di kota baku begitu dia boleh duit. Jadi di nyua bege e-hailing.
3: Alu beri ejalai sekali.
2: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama anda meri orang yang ikan dan ajar orang yang nginti.
3: Nginti.
2: Dan nanti orang mengguna ke duit kalanya ngainya di ke dah.
3: Aman. Kumpai ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.